0: melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur, diantaranya Perhutani, KPH Malang, Polres Batu, Korem 083 Malang, Kodim, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, Basarnas, masyarakat sekitar, pemerhati lingkungan, dan unsur terkait lainnya. Beli mengatakan keterlibatan berbagai pihak dilakukan dalam proses penanganan kebakaran di kawasan hutan Gunung Buta. Tim gabungan tersebut menjalankan penanganan sesuai kondisi lapangan hingga titik api berhasil dikendalikan. Selain penanganan kebakaran, keselamatan para pendaki juga menjadi perhatian petugas di lapangan. Beli mengimbau seluruh pendaki yang masih berada di kawasan Gunung Buta untuk segera turun sambil tetap memantau situasi. Untuk sementara pendakian Gunung Buta Bokong dan Panderman ditutup. Penutupan dilakukan setelah kebakaran terjadi di kawasan hutan dan menjadi bagian dari langkah pengamanan bagi pendaki maupun petugas. Dengan demikian, kondisi kebakaran Gunung Buta hingga pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh tim gabungan. Sementara itu, aktivitas pendakian Buta Bokong dan Panderman ditutup sementara dan para pendaki diminta turun dari kawasan pendakian.
1: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah sakat pinanggian male ing Brompat dari Malang. Dino Rebo tanggal 2 September 2016. Ya kaya biasa nih Mbak Tejo ngerencang

0: Setunggalatus, kan 1,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kadang Pamirang ya. Warung gaul-gaul-gaul langsung bate jebika ya tos warunge wis dibuka kabeh wis dimasak ya to mateng balo ya piye to wong dimasak kuwi ya barang mateng wong ya ta kula misale barange kurang mateng mentah wah gak ada penyakit kandhani kok nanti mending apa jenenge kita mengkonsumsi yang mateng lalapan kuwi mentah oh iya ya tapi ya enak iya karo jagongan ing warunge Mbak Tejo warung gaul lah iki. Ki ngomong ki apa iki ya? Ki wae wis sing enteng-entengan wae iki dilema kegiatan pagi. Ono wae dilema kegiatan pagi. Yo ono. Ya to dilema kegiatan pagi. Ki biasane dulur-dulur kan mesti duwe aktivitas pagi. Ono sing ati nyambut gawe. Ono sing anak yate sekolah atau mungkin sing cek kuliah cek sekolah ya to ono sing wis pokoke rutinitas pagi. Nah, pas arepe budhal tangine kawanen wong. Misale ya to, wah wayahe iki jam 6 wis teko nggon tuangine kuwi jam 6 kurang 5 lah. Terus biasane nek misale ngadepi lek sampean arepe telat iki, wah ki apa sing sampean lakoni? Ki ada dua kemungkinan, gitu. Sing siji, wah babat telat, sing penting aku tak adus dhisik ben resik, ben rapi, ben apa jenenge wangi, aku tak siram dhisik isu-isu adus, sing penting apa aku iso membersihkan tubuh terus baru berangkat walaupun nanti sampai di lokasi telat. Apa wah ki cepet-cepetan sebab arep telat iki wis mung raup. Malah sing ekstrim itu layamum ya. Mung modale mung raup layamum pokoke wis ndang budal. Rambut ya radi sureni. Kadang sandal ya sisian, sepatu ambek sandal digawe. Iki biasane njenengan lakune apa? Sampeyan tetep telat tapi rapi, kebersihan tubuh dijaga apa cepet-cepet sing penting ora telat ya. Nah, biasane ono ae carane kuwi ya. 404-504 tawi WA Mbak Tejo Pika. Warung gaul-gaul-gaul.
1: Warung gaul-gaul-gaul-gaul.
0: Wah.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng njang.
0: Wilujeng. Terus
1: pundi pawartosipun, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Cawang silipun?
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin nggih.
1: Wah, telat sekolah mbah niku, Mbak.
0: Loh, ya sembarang wis, mbokku sekolah, mbokku budal nang ndi ana janjian telat apa jenenge nang ndi terus apa mepet waktune.
1: Kerinan.
0: Nah, kerinan lah. Terus lek sampean ki biasane wis bapak wis telat sing penting aku tak adus tak apa jenenge ngerapikan diri sing penting apa susu-susu wis ora usah adus sing penting ora telat lah ngono piye nggih sampean biasane piye Bu lek ngadepi situasi kaya ngono
1: nggih kesusu-susu tapi nggih berangkat mawon Mbak
0: lho budal wae ora adus berarti yo
1: ya tapi lek atus koyo mboten penak, Mbah.
0: Lho, lah iya lek atus rasane pliket kabeh. Heeh. Ya to rasane ra penak.
1: Ya lebih baik terlambat daripada tidak datang ngoten, Mbah.
0: Lek ngono. Oh, berarti wis pokoke teko ngono iso.
1: Nggih.
0: Ah iya,
1: berarti lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali.
0: Lho, sing penting awake iki dijogo kebersihan.
1: Lah nggih, lek datang niku napa acaranipun napa meroleh dumduman napa-napa.
0: Lah kuwi eman.
1: Kata lo Mbak.
0: Iya. Aja ni ya. Lek wong wedok ki masih telat. Yang penting apa? Rapi.
1: Terus bersih. Telat setengah jam ngebuat nopo-nopo.
0: Wah kadang-kadang tengah hari barang.
1: Oh, setengah hari he. Buatan budal Mbak.
0: Lah iya.
1: Setengah hari nggih pun.
0: Wis buyar aja teko kono wis ringkes-ringkes.
1: Mangke.
0: Iya tadi apa ya nek iso ora telat ya to.
1: Nggih,
0: kadang-kadang heeh, tapi kan kadang.
1: Lah menika wonten dak telat, terus nah. Malih menawi pas film mboten saged nglilir nggih, mboten saged dipaido ta.
0: Ora iso dipaido wong kadung lungrah, kadung kewesel turune.
1: Nah nggih.
0: Populis moro-moro
1: tan. Mboten mesti, Mbah. Yang niku mboten mesti kadang kerinaan, kadang nggih sroget. Jam 3, jam sekawan.
0: Iya, padahal wis di alarm misalnya.
1: Kadang tapi... Roro wis adan, buing ngong ketabalan.
0: Nama kayak kui. Ya iya. Ya pancen.
1: Ya, okay, lebih baik terlambat daripada tidak datang, Mbak.
0: Oh, ngono ya. Pemanele anak
1: dum. Iya, lihat dalam lho, Mbak.
0: Leo, iya. Pemanele anak dum-dumen.
1: Angin.
0: Budal wae langsung wis.
1: Angin.
0: Iya, iya, iya.
1: Atau arisan, apa nih, nah. Kan... sayang.
0: Wah, oleh aku lek arisan arisane kopi anci yo mesti teko ya, Do.
1: Nggih,
0: nggih. Tapi lek arisane nomeran, alah, nomorku.
1: Nomeran si... duduk nomorku.
0: Duduk nomorku wis ora teko wae.
1: Nggih,
0: sami wae ngono lah iya.
1: Lek bae teko sregep.
0: Kandhan yo.
1: Wayahe arisane.
0: Wayahe wayahe oleh sregep.
1: Sregep.
0: Gue lek mari oleh aku ora mbayar. Awas oleh ha.
1: Lah mboten nyaur, Mbah.
0: Lha layu lah kok malah kaya duwe utang.
1: Ngene iku sami kale utang mergo gak nyaur.
0: Lha layu, kuwi ora oleh lek anjene apa jenenge wis kewajibane ya tetep
1: di. Nggih, kewajiban, Mbah. Kewajiban nyaur maneh arisan apa niku kan.
0: Aku golek niku lho kula golek iku arisan sing wis mari oleh gak bayar kuwi lho. Golekku. Golekku sing ngono, tapi ora ono e.
1: Wonten namanya boten-boten.
0: Ora ono. Ya tetep wae sampe sampe entek bayar ya.
1: Ya sami karan utang nang kudu bayar.
0: Lek lek karepku ya to lek misale melo arisan kuwi teko apa oleh pertama.
1: Nggih.
0: Terus bae ngono wis buyar aku.
1: Lah kok enak men.
0: Lah iya ora enak kaya ngono.
1: Den ba.
0: Rono no yo tetep bayar Mbak walah aku tak kira lek wis
1: nyaur tetep nyaur
0: tak kira lek wis oleh merdeka ngono wis
1: tadi ku napa nggih Mbak wonten nang ngoten Mbak
0: lho lek ono ayo bareng daftar
1: ngono yo kadase mboten wonten
0: oh iya iya yo ora ono lek ono ayo bareng-bareng daftar lek penak nang ngono
1: ku daftar terus oleh disiki
0: oleh disiki yo
1: oleh nomor 1
0: nah mari oleh wis merdeka lho. Tutu yang nggak kampung, soi soi.
1: Lagi,
0: je nih jenengan tembangin apa niki?
1: Tembangin apa nih mbah?
0: Tak siapa ke?
1: Tinggo aja nggak terembah.
0: Kenapa?
1: Semoyo ya mbah, semoyo.
0: Semoyo jaya.
1: Semoyo nih kembang, bukan bayar arisan.
0: Lelah ya semoyo kau, semoyo jaya akhirnya.
1: Oke.
0: Pakaian semoyo aja nih. Oke.
1: Nggih, Mbah. Pati salam nggih, Mbah.
0: Mangga-mangga. Niki dibungkus ke sing pedes apa ora?
1: Cekapan.
0: Oh, cukupan. Pecel nge, apa?
1: Remen pedes.
0: Rawon apa? Iki sing berkuah apa ora?
1: Rawon kali pecel, Mbah.
0: Lah, piye rasane?
1: Rawon iki ditumpangi pecel.
0: Rasane piye campur-campur?
1: Lho, nggih, itu tambah kok mangan piye nggih di dimakan, Mbah.
0: Lho, iya,
1: rawon disedoki.
0: Iya masa ada gaya sekrepong wong yang gaya sendok
1: pake nih kali mbak kali rawon nih lho mbak
0: no. Jadi
1: rawon pecel. Kali di sendok kali ditumpangi nampak pecel
0: lho pecel lho, ah iya oke
1: okay. Lalu peyek mbak
0: bayang lalu peyek
1: anu mbak berarti salam nih
0: kak mangga mangga
1: Sri Purnomo Bunda iya. Marlena Bunda Riatin mbak
0: oke okay.
1: Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani, wonten Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, Pak Jono, wonten Pak Widi, Bu Widi.
0: Iya.
1: Kagem Pak Suwarnoto, Kang Grambong lah biasa dipun nomor 1 ten pundi?
0: Iya,
1: Kang Aceng.
0: Maaf.
1: Bu Leha, Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Iya.
1: Kagem Bunda Sumiato, Mbak Faris. Bu Tati yang wonten batu mbah.
0: Oke.
1: Pak Sari Ibu Sati ama.
0: Iya.
1: Wonten Karang Gunci, sampun mbah kagem sedoyo. Pak Suranto mbah.
0: Iya.
1: Kagem sedaya pamireng matur nuwun wekdalipun.
0: Matur suwun.
1: Bajo sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandan. Oleh Bu Pandan ini masih telat ya wis. Penting aduh saya ya toh supaya awak kuwi resik. Heeh. Nek aku ya ora, ra ope ora. Ono balaya warung gaul. Baik, iki barang iki kaum. Iki kaum anti air.
1: Oh, temenan.
0: Nek kowe iki lek bisa. Otone
1: ketiga ngene iki gleduk iki kan akeh, Mbah.
0: Heeh, wis tayamum wae.
1: Lah ya gunakanlah apa yang ada.
0: Apa yang ada. Malah penak ora satu kuwedal.
1: Lah mangkane wong kulite karo bleduke mes-meh padha.
0: Padha kandele.
1: Padha klawune.
0: Lah iya. Nek kowe iki misale ngadepi situasi kowe apa katene budal nang ndi kudu telat iki. Kudu cepet-cepet lah kowe milih. Bapak wis telat sing penting aku resik-resik aku adus. Wah, apa? Wah, kudu apa selak budal iku wis ora raup wae, kadang yo ora raup pokoke wis bebetan. Ngegas no.
1: Lah ya dilo-dilo acarane
0: ta. Oh, dilo acarane. Nek misale ketemu dilo
1: Pak acarane dikek.
0: Nah, lek ketemu Pak Lurah ya Bu, ya kudu sing ayu ya.
1: Ya iya.
0: Ya ya ya.
1: Lah saiki mamane sekolah, Mbah.
0: Iya.
1: Oh, wis mepet. Ya wis yang penting seragaman sikatan raup.
0: Ngono.
1: Aku semprot parfum sing akeh.
0: Butuhku mbiyen lek sekolah telat ngono ya ora radus ya. Ya tenan.
1: Lah saiki lek kan ya ndelok-ndelok situasi, ndelok-ndelok sing anune Mbah lha lek iku kan kok sekolah kan wajib.
0: Nah.
1: Kita harus tepat waktu.
0: Lah iya.
1: Iya, wis wong ya ora bendino radus ya sekali-kali kan enggak apa-apa.
0: Meh bendino.
1: Aku rumah saku iki mang paling baik iki telat le.
0: Oh iya iki ngono.
1: Baik sing telat. Ora adus ora raro langsung budal.
0: Oleh aku kuwi masih apa-apa ya blas. Ya pemane isuk jam.
1: Wong ora telat e ora adus apa meneh telat.
0: Aduh kudu menghemat air wong saiki ndek-ndek kekeringan.
1: Lah mangkane. Pedaan nyelote larang.
0: Nah, iya. Ya kudu ngirit kuduan.
1: Wong aku wis nerawang lek bae iki ya rumangsaku ora telat ora adus apa mani telat.
0: Kowe ngerti adus kucing ya?
1: Wis pokoke digambyor. Adus kucing iki kucing biasa mek tak kepiok banyu ngono tok, Mbah.
0: Kepiok banyu mlayu. Adus kucinge didilat ini lho. Wah. Lek putuku sampe biyen kuwi ya. Kayak misalnya tolat gue, pokoknya langsung mencolot toko apa amben, langsung guanti, gue rambutnya keriting gitu, dan kayak tarangan pitik kan lo, budal guys, lo, nih gue langsung budal gue, ratus ratus domba, tidak telat ya mau, dari gue rambut
1: lo kan,
0: rambutnya kayak ngono, madal madul di topeni mbak aman ya.
1: Iya, ngono diringkes wis kenek.
0: Lha la iya.
1: Lek perkara rambut, Mbak. Ya lek kaya sekolah, kaya kerja kan ya harus tepat waktu. Jadi ya wis untuk sementara dan sekali-kali ya wis abaikan dengan penampilan.
0: Oh, ngono ya.
1: Sing penting kan ya gosok gigi nomor siji, Mbak. Telat ra telat ya wis iku sing penting.
0: Lah iya, kuwi utama kaya kebersihan kok ya.
1: Iya, gosok gigi raup se raup ya paling mripate tok, Mbah. Sedih raup.
0: Lah ngraup gawe. Lagi driji sito wisan driji sito kok. Lek raup misale apa jenenge sak wajah ngono ora apa-apa driji sito ceting centing ngono to wis.
1: Iya wis ngono iku.
0: Bocah kemprus ngono to ti kowe iki.
1: Diomongi. Jadi manusia tuh harus serba bisa, Mbah.
0: Walah, kaya betah bojomu edan.
1: Bisa menahan bau, bisa menahan penampilan.
0: Pemane lek wong wedok ya lho, wis pokoke gawe parfum cas cas cas cas awak ono kelar wis ya.
1: Iya, bengis sampe Melayu, Mbak, lek gawe.
0: Mangka no bengis soal tekan dindi. Miring
1: ya, etan, sekolah miring. Kerja itu ya wis wajib iku wis. Nah. Abaikan semuanya wis. Marene tapi lek kaya kegiatan sing sekirane bisa ditoleransi yo.
0: Ya kudu tetep. Ora
1: apa-apa, Mbak, jare kaya Bu Pandan iku mau telat-telat titik ra apa-apa.
0: Iya, sing penting apa jenenge ya tetap berusaha enggak terlambat, tapi kadang kan ya jenenge situasi ya kan ya ngono kan ora bisa diperkirakan masih atau gawe alarm 17 ya. Lek kadang ora krungu.
1: Aku kadang ora, Mbak, kadang alarm muni dipateni. Lha lek yo iso ilang meneh ngono ku lho.
0: Lha iku kebajet
1: lek. Lirik yo kok pas wis jame katene berangkat ngono. Nah. Yo otomatis ah. Oh, gerakan 10.000 sampai 1.000.000.
0: Lah kaya winginane yo ngono ya kan. Aku e karo mbamu wedoke digugah ngono wayahe, wayahe nyambut gatel kok ngono. Aku nyantai tak delok. Tak lirik, ditangi tak lirik. Net, ah sekurang rong jam nglilik iku padahal. Karepku tak karepku kan arepe lek tangi turu jangan langsung bangun to. Mm-hmm. Nah, supaya ora kaget leye-leye. Lah kok turun neh. Leye-leye karepku iku leye-leye. Lah kok
1: lu ngene leye-leye iku ya penak tenang. Nah,
0: males ngono oleh rong jam ya. Digugah karo mbak wedok ngono kung sidop ora langsung mencolot kecetit aku wong sumpah kecetit aku. Langsung mencolot, aduh kecetit sampai saiki. Goro-goro kaget.
1: Kan dene wae ngono iku lho ya, wis melek oh sik jam yamene. Lah, turu apa jane sik 10 menit.
0: Lah iya.
1: Lho tiba nek ya bablase lebih tekok sak jam.
0: Kandani yo. Salah saiki jam.
1: Aku winginane.
0: Banter era mlayune saiki jam kuwi.
1: Lho mangkane winginane iku Akila wayahe lomba kan.
0: Ya.
1: Lah pengumumane kan ngumpule jam 6.
0: Heeh. 6 sore isu.
1: Isu.
0: Lah iya.
1: Isu men. Wis tak upiak-upiak, Mbak. Kan acarane jam 7 mulai.
0: Oh iya.
1: Lah terus tak upiak-upiak kan iku apa jenenge lomba madin iku to.
0: Iya.
1: Tak upiak-upiak wis bengi nang bubuk nang anu ngene-ngene wis. Heeh. Sik serius bubuk, Mbak. Heeh. Lah kok isu iki lho, Mbok. Nek iki tangine.
0: Bocah wis tangi mboke sing urung.
1: Tak apa bocah ya sing lisek.
0: Padha wae tiba.
1: Lah tapi ku setengah 5 kan biasanya wis mesti alarm muni kan kadang-kadang subuh kan wis tangi
0: ngono yeah,
1: kan
0: yeah,
1: setengah 5. Lah iku setengah 5 alarme tak pateni, Mbah. Lah rumah saku aku katene tangi ana
0: keturun. Bajut.
1: Ora ngerasa roro iki kok abane sepeda ndek ngarepe wae biasa lek mlaku ngono kan mleyer-mleyer mesti. Kaget aku. Lah kok tak dilok jam 6 kurang 5, Mbah.
0: Apane gak kedandapan.
1: Ayo wis mencolot tarik tak geret. Wis cepet-cepet. Ya wis ngono. Bu mandi apa enggak? Ya mandi yo.
0: Iku sudah ada penawaran sudah ada penawaran terbaik ya toh, mandi apa ndak itu penawaran kuwi.
1: Lah iya. Habis wis gak apa-apa wis paling orang ngira lek anu kok tak apa gurune tak WA tak telepone kan liwate nak ngarep omahku cuman ngumpulkan desa sebelah, Mbak.
0: Oh iya,
1: heeh. Lah tadine wis paling kok lek sak telat-telat kan otomatis berangkate ngliwati ngarep omah tak cegat iku ngono ae.
0: Mesisan ya kok nero budale ya ti ya,
1: heeh. Iya. Wis anu wis mandi wis cepet tapi gak usah sampoan. Areke mandi sing kene wis umek nyiapno apa jenenge perlengkapane.
0: Nah.
1: Mari ngono. Seto arek budal aku lenger-lenger mbah bingung ngapa kada tak jane.
0: Wis mari kabeh. Wah, kuwi lek butuh. Wis mari. Iku lek anakmu lek butuhku beda maneh ya lekil aku beda neh. Wis rapi wis ya, wis katene budal ngono. Kang, lapar mateng kon wis jam 7 kurang 5 ya. Biyen biasane kowe ora tau sarapan, saiki ono mbadok iso sarapan. Udah mau telat tuh, gak apa-apa, yang penting sarapan yang mateng weh. Wes mangane salah bocahku ya santai ngono iki. Sampai jam 8 jam 7 seprapat wes.
1: Lah iya ngene itu. Kan ya jenenge Bocah iki kadang ya kepingine nyenteh mukse isuk diuprak-uprak ya
0: ngono Bang. Iya mulai jam 06.30 wis tangi padahal wis diuprak-uprak wis nggarap PR barang. Wis cah tekae ono PR barang saiki yo. Heran
1: yo. Iya tenan, Mbah.
0: Ora weh biyen putuku TK dulinan karo nyanyi ngono ta.
1: Lha wong kue TK wis PR bendino.
0: TK iso tambah-tambahan mateng gak iso ngapusi aku maling ngono mikir kuwi bocah iki. Pinter saiki. Tuku jajan papat tak jupuk siji. Lah kok kurang satu mateng kowe. Iya nero.
1: Jangan main-main ambek arek saiki.
0: Lah saiki ngono yo. Kalong situk ngono diitung kowe ya. Besok kembalikan rokok ngono.
1: Telat sing kadang awak dhewe ya iso kesusu, kadang ya santai ngono ku.
0: Apa ku?
1: Lah aku telat siji iki ya biasane nang bidan, Mbah.
0: Oh, telat bulan ae ku. Beda urusane. Aku ra melok-melok ae ku.
1: Iku kan padha telat ae.
0: Lah iya, gak melok-melok ae ku kuwi urusane bojomu.
1: Kan ya iku iso digawe santai, iso digawe tegang.
0: Lho tegang lek misale pas wayahe ku gak telat-telat ngono. Ayah hapi lakas sih kira sampai onok mana gitu.
1: Lelai bagi aku itu yang menegangkan dan menakutkan.
0: Iya iya yang menegangkan. Like, misalnya gawe pasangan muda yang menyenangkan kan kowe kok ya. Makanya
1: kowe. Enggak lagi terus sekolah yang ini mbah iki mbah ya apa buyute ya ngono.
0: Ada nih ya.
1: Orang ditakoni nih orang tuane iki mbah ya apa buyute.
0: Lah iya. Walah ya lagunya apa gede?
1: Aku weh ono lagu anu ae. Apa jenenge Mbah sing ngene iki Sundaan oleh ta Mbah?
0: Sunda. Lah Sunda kuwi engko ndek apa jenenge goyang senggol kena utawi ndek jelajah Nusantara jam 1 kena jam 2. Oh. Sundawan ndek kene apa sih?
1: Jalir janji.
0: Eh?
1: Jalir janji.
0: Wah, ora iso. Kuwi nang anu goyang senggol wae.
1: Ya wis, lek gak iso aku kek ana Jogja priangan ae.
0: Oke.
1: Ada suara ku sampe serak.
0: Lah iya. Gara-gara kuwi mau radis kuwi. Cuci muka mek rong driji.
1: Aku ngene iku mangan mek mirana Bu Pandan. Iki Mbah Tece nggih topik ngene iki. Iki yang ngomong awake dhewe.
0: Andani ya.
1: Aling Mbak Tece. Raup nek keran ngarep ambe mlayu.
0: Kaya raup nek keran ngarep raupe kuwi ndek kene wae. Ngirit.
1: Oh iya Mbak wong berangkat iku lho ya ditutupi helm.
0: Lah kandhane ora ana sing ngero. Udah lho rana sing ngeru teko ya si utuk-utuk si an
1: udah lho kan orang sing tangi
0: wong satpam aja ya si melungker tenang wae udah makan
1: ya ya si ngonai mbak gak wae peralatan
0: iya
1: peralatan mandi
0: kok rana beda nih kaya bian wajah gila di kini ya bendino adus di kini tidak perlu
1: iki anjane wong apa jenenge telat apa wong ngirit apa wong males ya ngono
0: malian. Ya kabeh wis antara telat ngirit ambek males kuwi sini. Ala iya ya. Oke,
1: heeh. Oke, Mbah, terima kasih waktune.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang sampun nyawiji kemawon Bu Pandan kalian Mbak Titik. Iya ta. Assalamualaikum juga ngenjang Mbah nyuwun sesekaran angsal nggih. Sesekalannya pun kembang hati kagem sedoyo pamireng perompat kagem bayi mugi-mugi sehat seger waras sedoyo rezeki kathah matur nuwun saking toko sapa iki kaya jenenge ya ta toko 4630 Buleha matur nuwun ya ta yung kok sik lagu Bu. Wah. Terus assalamualaikum. Sehat nggih Mbah, request lagu Selendang Biru. Matur nuwun Warung Gaul, matur suwun. Coba iki. Helos. Ah. Assalamualaikum Mbak, mugi-mugi diberi kesehatan, rezeki berlimpah, berkah. Ngomong putu lho lagonipun saking Bu Widi, Pak Widi. Oke.

0: Program 4 kadang pamitang lo wis jam 8 wisan luwe wah heeh luwe 17 menit ya wis sing pengin gabung monggo 404504 nggih Pate Jobika. Warung gaul gaul gaul.
1: Ya warung gaul.
0: Gaul gaul gaul gaul.
1: Ya, apa warunge apa sehat?
0: Lho warunge resik.
1: Ya resik bersih.
0: Bersih serene sing didol.
1: Serene sing didodoli.
0: Eh didodoli. Maksudnya orang ana sing didol iki aku gimana?
1: Oleh didol kan mesti didol, lek akeh kan didodoli.
0: Oh iya ya.
1: Oh, oh, iya. Ya apa sih?
0: Ya apa sih Riko iki? Sehat baik kok.
1: Sehat sehat sehat sehat sehat masih tak tidur ngopi.
0: Loh, piye toh? Ya wis tak gawe iki.
1: Lah ora ana sing ngopeni.
0: Oh, gak ana sing ngopeni. Sakno, sakno.
1: Lah kate ngopi apa ngono sing ngopeni?
0: Sakno, sakno. Kaya aku lho wis pindho.
1: Ngono. Aku mah bengi ya ngono, gak iso tuk, gak iso sari mah bengi.
0: Oh, ora iso sari apa?
1: Lah ora ana sing nyareni.
0: Sakno, sakno.
1: Aku mah bengi ya kademen.
0: Yo nyapa kok ya iso kademen?
1: Lah ora ana sing ngerti.
0: Sakit
1: aku mah bengi ya galo
0: kok iso galo
1: karena saya galo ini
0: gawa rinio lah gambar banyu sak galon
1: aku kok
0: apa setel
1: golek no disi
0: apa apa
1: teko Satria Blambangan yo
0: Satria Blambangan.
1: Enggak, maksudnya aku anune musiknya teko Satria Blambangan.
0: Nah.
1: Judulnya lagune Sun Angen Angen.
0: Sun Angen Angen.
1: Iya, teko Satria Blambangan anune.
0: Teko ora ono.
1: SPG dari SPG itu lho.
0: Oh, ora enek. Oh, salah nulis.
1: Wah, Riko iku.
0: Lah aku salah nulis e iki. Oh, Sun Angen to? Aku nulisnya aku nulisnya sun anget karena gak ketemu loh nulisku keliru.
1: Oh tak kira eling unuai
0: kandani kok aku lagi ngomong ke ngerti tau tema ini mau
1: gak sih aku takut ono takut aku bang
0: Sita Satrio Blambangan
1: SBG, aku mau cerita ke SBG itu lho.
0: Loh, sun angen-angen SBG.
1: Iya.
0: SBD.
1: Hah?
0: SBD.
1: Oh, SBD ya?
0: Lah, iya.
1: Oh, keliru sak sreta, bang?
0: Sak sreta, lek keliru.
1: Iya, iya.
0: Oh, oh. Ano, ano, ano, ano. Sing nyanyi lanang ya?
1: Wedok lanang ya, bang?
0: Lanang. Wah, lanang gak sedang lanang.
1: Kolangan
0: enggak kok. Oh iya. Oke.
1: Ya ya apa temanya? Apa temanya? Saya tema menuju ke tema.
0: Menuju ke tema ya, tema hari ini. Ya. Lah misale iki sampean arep ono acara terus apa jenenge telat.
1: Iya.
0: Padha persiapan tangi turune telat terus mari sampean iki ono dua pilihan. Sampean memilih untuk tetap telat tapi sampean adus apa wah kesusu. Orang adus orang apa-apa sih, penting orang telat, langsung budal.
1: Ini, urusan adus ke adus itu ya tak boleh ke adus itu terus budal.
0: Lah, oh mangka, kemplus cah ini. Ya kudun, ya,
1: aku kan, wongnya aku kan, anu, wongnya gak pernah aku ingkar janji, lu gak pernah.
0: Bukan
1: jadi aku nempati waktu, aku selalu on time. Apa ngono on time ah?
0: On time ah.
1: Iya, ya ngono bener aku ngomong.
0: Bener.
1: Iya, kan aku selalu siap dalam acara. Wong aku lo ibaratnya masih undangannya kenduren itu. Hurung aja lah kalau diundang aku teko dhisik.
0: Lek kuwi kebacut. Lek kuwi kebacut wae.
1: On time, apa iku tepat waktu?
0: Kuwi ora on time kuwi. Oke. Tapi berkat wae iki kasine.
1: Tapi memang ya aku tak.
0: Hah?
1: Tak dawuhkan iki kan ibarat ondangan kan kan suatu penghormatan juga ya.
0: Iya, iya, betul lah.
1: Iya, karena aku ya menghargai itu.
0: Menghargai.
1: Paribasa kados, ya raup lah paribasa ini. Sret raup tolah. Gue disiasati ambil, oh no apa itu dicrot-crot no nangawak, kena lah bodoh aitah. Hayu mono. Hayu ya, ya kan?
0: Harum piye wong keringet karo apa iki?
1: Ambek parfum
0: dadi siji ana munek-munek kancane.
1: Parfum ojo parfum aku ora ngomong parfum.
0: Lho, lek parfum kuwi biasane beca. Dadi senajan apa masih istilah kuwi gak apa? Adus.
1: Heeh.
0: Iya. Nanging diusahake untuk anu. Untuk ya, tidak ya, terlambat.
1: Masih tarau-raup tok.
0: Oh ngono. Iya.
1: Karena aku wong on time, aku enggak pernah ingkar janji.
0: Tapi tau ora misale iki bener-bener wong jenenge wong apa ya tangi kawanen utawi karipan lah bukan sesuatu yang di apa rencanakan. Iya ta?
1: Heeh, iya.
0: Ya pernah orang ngalami ngono, Pak. Janjian jam 8 tangine jam 10.
1: Aku kalau pernah mbak, iki aku ya apa ya kisah nyata ya.
0: Lah iya, piye? Ha, piye?
1: Tahu aku ya ngono acaraku jam pira aku jam 6 isuk lah kudune ya.
0: Jam 6 isuk.
1: Iya, kan acara yo
0: undangan
1: yo rada ado lah.
0: Iya, iya.
1: Aku jam 6. Aku turu ke bengen.
0: Wah, iya.
1: Terus tak tahu sakan aku turu di sofa lo ya cek lano keratak tentang ngeling kan
0: nah ya panggil lah iso tangi
1: lo ya iso
0: tapi karipan mepet pol
1: iya akhirnya aku maunya mandi karena waktu yang mepet akhirnya aku pakai anu ya langsung melayu nang kamar mandi kole apa itu ya kole sikat gigi nah. Kole pasta gigi itu jujur lho mbah lako ternyata yang tak peletet itu duduk pasta gigi mbah
0: apa?
1: Hasilin tenang itu aku ini ya punya yang di apa? Ya tak pasta gigi
0: pada putih ya pada putih iya itu meripat ya
1: mbak hasilin yang bentuknya seperti pasta gigi
0: iya itu meripat itu ambil krip-krip sih ya
1: iya tak putih dong katanya tak aduh kok harum
0: apa kok
1: ngiling lah kok
0: wangi lambemu
1: iya tak ngiling lah kok iku terus itu mana lah kok kono aneku yang kaya anu wajah iku
0: iya apa-apa sih
1: lakon nyonya aku
0: iya
1: iku bang apa sih mana sama jemputnya ke susu kare lama tuh aku kata sikatan ambil aslin iku
0: iya apa-apa tambah wangi ya
1: kan sama sembarang ke susu aja apa nama di bayi itu
0: orang malas orang
1: iya orang di bayi orang apa di bayi itu anjir sama ke susu aja lagi-lagi aku ayah aku yang mama kan
0: wah itu lah cocok tuh mama ini kalau papa itu nih
1: papa itu lu wih diketok
0: lu papa gedang lagi wih
1: ya itu aku tahu hanya aku susu ya itu
0: iya
1: kuat tuh aku yang mana ya opon ya tapi ya terpaksa lah acara-acara sini agak ing kurang mendadak mana aku ya tak siapa aku ya harum ya pakaian rapi
0: iya oh sih penting gue
1: satu acara nggak mendadak
0: iya lah acara yang mendadak dan penting gue ya kudune undang budal mana ya masih atau me
1: iya tapi kau mang
0: tayamum lah istilahnya
1: bukan mana aku tempat disik
0: dah lah yuk aku tahu ya kok apa jenis undangan gue kenduren kenduren gue mari biasanya kan kenduren gue lah mari maghrib utawa mari isya
1: iya
0: nah, iki undangannya orang biasa kok mari asar orang biasa loh aku ya moconi gue setelung dino kepungkur saat durungnya acara gue diundang diidumke aku mau moconi undangan apa jenenge yasinan tahlil iki nang omahe Pak Eko misalnya ya. Ya tak waca awali mari asar, cuman mari asar iki kelalen mikirku ya mari maghrib do. Udah nyantai ya. Jam apa setengah papat iki nyantai aku. Ora apa ora kesusu katene budal lah bendilalah kok jam 4 seprapat. Badok yang biyen kuwi ngelengke. Loh, wong ora budal nang ndi? Lah kene wae kok lak wali mantan saiki lah wong. Loh, masa sih lak waca malah goleki undangane wong wis telung dina kepungkur ya. Loh, iya setengah papat lah saiki jam 4 apa lebih seprapat piye iki? Ora teko iki yo eman ya. Teko iki wis jam 4 lebih. Alah teko wae. Yo ora dus ta opo ya? Karena wis kesuwen to. Nah, langsung bebetan teko kono. Wah, alhamdulillah pas.
1: Pas uyar.
0: Ora dum-duman berkat. Eh, jan cocok jarene.
1: Tapi kadang yang lebih ambil ingat-ingi ya.
0: Ya, ya nemen nih ngainye. Orang ingat-ingi piye. Kene ya. Ijenan ngono tuwek dewe lah. Pekok jadi nih.
1: Tapi ngono si selenting. Mungkin lo karena anu nih ngono hari. Itu sih karena.
0: Lah itu malah. Lu malah. Lu lah iki apa sesepuhnya tas teko ke. Jelali garingan nih. Ngomong-ngono cahe. Wajane ya, wajane apa buka sesuatu sing ora di nyono-nyono ki bukan yang di bukan yang di apa istilah rencana.
1: Ya, dipersiapkan.
0: Wong kok ora dipersiapkan wong terlambat. Kuwi bukan sesuatu yang direncana, disengaja ku enggak. Pasti ono sing kelalen mungkin.
1: Yo, yo, kelalen.
0: Terus pemane jaman biyen durung usum HP ora enek mengingatke di grup kok saiki ngono to.
1: Iya, saiki. Ayo kan iki ono.
0: Lah saiki masih ono grup ngono jawabane apa? OTW ngono wae iso setengah hari lah teko-teko. Padahal jawab OTW begitu teko nggone lah kok setengah jam. Iya, aku kan yo ojok takon wae manut.
1: Iya,
0: kita kembali ya, kena RTW. Ya, tapi apa diusahakan itu awet dewi nek ono undangan, ono acara ya, ya jangan sampai terlambat.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ya ora kok disengaja.
1: Heeh. Mulai aku senenge undangan iku satu kehormatan aku harus bisa menghormati. Ya tak tekani paribasane, tak yo iku mah telat masih gak adus ya ngono kae.
0: Oh iya akeh akeh gadus ya kowe.
1: Yo iya.
0: Padahal
1: iku mang masalah ono anone iku mang parik-parike iku mang. Waduh seneng aku.
0: Wah jan dhisik dhewe. Lah ya. Oke.
1: Okay. Anu Mbak, iki mang sapa sing wis marung rene mang Mbak?
0: Wah, iku ana titik, ana
1: Sunda titik wong wakir iku.
0: Heeh, terus.
1: Halo, yo tuku mang Mbak.
0: Ora jagongan tok. Ana Bu Pandan iki sing wis WA iki ana Kang Helos terus ana sapa iki?
1: Kang Helos iki sing di Pakis Haji wah.
0: Embuh Helos 75 ana. Paling ya?
1: Iku soleh.
0: Soleh. Heeh. Ana Buleni bakso sayur.
1: Buleni Marlina.
0: Mbok Buleni brak Tawangarga.
1: Buleni Marlina iku.
0: Tawangarga. Bakso sayur.
1: Iki, Mbak.
0: Eh?
1: Oh, iya karo aku.
0: Bodoh. Oh, antere nem dawane nadu bilang. Karo. Tak kira ro tiba yora. Ora ro e kok ya pede kowe.
1: Ya itu pokoke de.
0: Pokoke de ya wis.
1: Ya aku jaluk mau ya ono,
0: ono. Ana. Ya.
1: Ya salam kanggo Bu Pandan. Bu Bunda Titik Wakir
0: iya
1: Petung Sewu Malang Selatan
0: iya
1: terus iya bener ya ngomong alamatnya beneran bener alamatnya
0: beneran Mbok Wakir itu di Malang Selatan loh
1: ya iya
0: mau tak kira Malang Kota
1: oh Malang Kota wong kota kok kaya ngono dalane itu selain gak menggo kota yang lurus dong
0: alah ya ora lek nek perapatan ya nek menggoe bareng. Nggak pingin menggok deh.
1: Masa kok kota kok jeglong-jeglong.
0: Ora omong aku tik, sumpah do aku tik. Wong iki lho tik.
1: Aku ngomong dalem.
0: Lah iya iya iya. Oke Lan.
1: Kota kok peteng.
0: Loh, mati lampu. Pemadam. Pemadaman bergilir.
1: Oh, jadi kota kok enggak ngomong kawani aku.
0: Terus ke wae.
1: Belakang hari ya.
0: Kandani yo. Iya.
1: Ya wong itu kan wong menang tapi oh, lek kadung anu merdil.
0: Lho, wong iki omong menang entek-entek ya.
1: Iya.
0: Kandani. Ya.
1: Menang ora menang merdil jekuk kena.
0: Semaut bareng kowe iki.
1: Ya wis kan okay. Suwo apa sing lagi midangetno acara Mbak Tejo.
0: Oh iya.
1: Yo Tejo sapa to? Panjange Tejo sapa iki, Mbak?
0: Tejo Kusumo Mangkurondo 5 ketiban boto bongko.
1: Ngono ndo.
0: Arep endo ra kena.
1: Yo wis sampean iki.
0: Oke. Matur
1: suwun. Ya, keluarga yo.
0: Iya, matur suwun.
1: Wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, barokatuh matur suwun ono paiko iki mau ngawur Malang Selatan jare. Di Malang kulo no. Assalamualaikum warung gaul nyuwun sesekaran sewu layangmu. Kagem sedaya pamireng perempat sugeng midhangetaken kagem Batejo pinaringan kesehatan sak keluarga lancar rejekenipun hidup tentram bersama keluarga tercinta. Matur nuwun saking Bu Sri Purnomo. Iya matur nuwun. Sewu layangmu. Akeh men. Siji urung mesti kewoco. Warung gaul
2: Mbak.
0: Dalah ya warung gaul.
2: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing uga ya selamat pagi.
2: Ketemu mana? Ketemu
0: mana? Ya ora apa wong jenenge ketemu kok.
2: Tambah seneng. Lane mbake laris nggih mangkene.
0: Alhamdulillah nggih. Okay. Wis koret-koret jam-jam ini iki.
2: Oh lah iya iku, skep gak apa-apa mbak, yang penting anu berkah rezeki ini ya.
0: Lah iya, yang dikolek
2: ini. Yang dikolek iya. Ini cuaca ini sangat mendukung sekali mbak tuh mbak, lagi cerah lagi aku lagi caring mbak.
0: Pengena, lah iya.
2: Sambil melarisi, mereka gak cerah nge?
0: Maaf.
2: Nge, September ceria, anak lagu ni sih.
0: No.
2: September ceria, ni kau nge.
0: No lagu ni.
2: Nge, langge. Yes, mari kau kurang pirang di nombang ya. Berapa minggu nge tenembang ya?
0: Apa?
2: Berarti Jumat ben. Nge, anu sing kulo tenggo pulang tahun ni RRI.
0: Oh ala ya.
2: Nge, Jumat mana nge tenembang?
0: Insya Allah ya.
2: Insya Allah, mungkin mangke lancar sedoyo.
0: Wih yang digoleki.
2: Nah iya, iso metui mbae meneng kok dek darat ngoten ya.
0: Iya, insya Allah.
2: Kaya wis gak suaparan aku jeneng. Padahal asline lek tirase kanca-kanca nggih dikengken nyantel mawon ngoten mbah. Iki kula jenenge seneng ngoten nggih mangke apa ya napa lali ngoten ya.
0: Iya.
2: Iki lagi ngomongno babakan apa nih Mbah?
0: Ki mau ngomongke babakan nek misale kowe katene budal nang suatu acara terus waktune mepet, api telat lah.
2: Nggih.
0: Biasane kowe tetep wis baba wis telat sing penting aku adu sapa ora usah adu sing penting apa jenenge tepat waktu. Tepat waktu.
2: Nek kula nggih tetep bisa no adus tapi adusnya gak suwi-suwi Mbah.
0: Kang ngono.
2: Aduh saya cek soalnya kan kadang ono sing aduh sih sewe mbah.
0: Keturun gue.
2: Ya, jadi niku gih anu ono ay sing dicanda mbah.
0: Bangono.
2: Gih pak turun niku sewe balik ale siram.
0: Eh?
2: Pak di ni bu anu suami ni budek kulo.
0: Bangono.
2: Pak di kulo gih ambek pak di pur niku lek teng kamar mandi sewe niku lek adus.
0: Bangono sampai setengah hari.
2: Setengah jam mbak.
0: Walah setengah hari ya lo.
2: Kecuali setengah hari ini baru ya.
0: Lah iya, mau setengah jam ya lah. Setengah hari ya no, dodokan keturun kui.
2: Lah iya itu mbak. Lek kula soalnya anu mbak. Kula mulai dari kecil ini kula yang buatan wangi anu kayak kurang apa ya mbak ya. kayaknya kurang legong itu lho mbah.
0: Oh,
2: kurang adol.
0: Iya iya iya iya.
2: Sampai kanca-kanca kula sampai sanjang. Biyo wangine ngoten. Yes, jenis kebiasaannya mulai cilik ngoten mbah.
0: Iya.
2: Soalnya kan biyen waktu cilian kula kan kula dirawati terus sama kali Mbak Ibu sing arep niku. Nggih kadang ditusi, marang ngono di wedai, nggih sakjane lanang aku ngene, iki lanang kok dipupuri barang aku. Tibake sik sik waktu sik bocah mbah sik. Nggih sik waktu cilian kula ngoten.
0: Oh iya. Yeah.
2: Sakniki sampun gerang nggih mboten nggih sakniki anu mawon, namun aslinan mawon ngoten mbah. Kali parfuman kali embodian niku kebiasaan kula niku Mbah Sali.
0: Oh iya, jane kebersihan kuwi yo perlu pemane kebersihan diri kuwi.
2: Kebersihan pemane kok tambah katene metuki idola kesayangan ya, dhewe kawangi ora lega.
0: Ya iya.
2: Ah iya wis. Nggih, lha mawon ta tapi anu apa? Tetep dijaga kebersihan iki ya, jangan ya. Sampai kebersihan itu ndak dijaga soalnya kok gara nyamuk nggih Mbah.
0: Eh?
2: Lek gak iso njaga kebersihan nak mangke
0: nyamuk iya, sama salah talat nyamuknya.
2: Salah kabeh nek wis kena DB ngoten niku nggih Mbah lek kata nyamuk nggih.
0: Iya.
2: Mampir darah. Nggih. Kula mboten nyuwun lagu Mbah.
0: Oke.
2: Kula mboten kepikiran niku soalnya wis kadung semangat ngejam mulai mau.
0: Iya.
2: Mulai jenengan terima Pak Eko sampai kepencet video call bareng. Aduh kok maling ini aku saking semangat ya absen Mbak Tejo gitu nih.
0: Iya.
2: Ini jadwalannya apa Mbak sih pancet tambah?
0: Wah, siswa wingi lah.
2: Siswa wingi nih.
0: Lah iya, lah iya tau.
2: Hari ini aku lagi inget-inget nih poe enak.
0: Lah kan Dani ya.
2: Iwai. Iki tak bate kirim-kirim mawon nggih, Mbah.
0: Oh iya.
2: Iki kagem Bu Sri Purnomo, terus wonten Bu Pandan, wonten Pak Eko niku wau. Terus wonten Mama Dika nggih, Mbah.
0: Heeh.
2: Sugeng Makarya mawon, terus wonten Agung Iswoyo.
0: Oh iya.
2: Wonten Mali sing wonten Amerika niku sing Kang Aceng nggih.
0: Eh, ladoh men lapun nang Kalimantan bocahku jan.
2: Oh, nggih Kalimantan.
0: Burung teko Amerika ya.
2: Aku ngantuk iki berarti lah. Panjok-panjok Amerika.
0: Lha
2: iya. Kan iku anu, Mbak Yasri Bakri.
0: Iya, iya.
2: Sanes Kang Aceng. Nggih pun kagem pamirsa sedoyo ya mawon, Mbah.
0: Oke.
2: Wis kagem bae salam sehat selalu ya.
0: Matur suwun. Nah.
2: Nggih, salam kagem Kang Aji nggih, Mbah.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Mbak Jo saking sugeng ayahi tugas mugi-mugi mboten saya sehat selalu saking sapa iki? Eyang Suprapto. Matur suwun. Lagune sik diaturke Sun angen-angen. Sapa sing angen-angen? Sun. Sun sapa? Sun Gondrong maling. Itu beda jane jenenge Sun kuwi. Ana ya Sunti A. Suasana Blambangan Banyuwangian ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setunggalatus Kansel Komatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kadang Pamirang. Loh wis jam songo. Iya toh. Jam songo mbak. Jam songo kurang sak cerit. Sak menit maksudnya kok sak cerit. Kurang sak menit ya toh. Nah mau lagunya apa kau mau? Bapak mak we ya apa ya nek misale Cik Sugeng we malah mulya awake dhewe iso mulyake iso berbakti. Lah, jauh sampe kok telat ya. Wis diomongke ndek nyak lagu mau. Kadung ora ono pengin berbakti piye carane ya to. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Waduh, suwe ra krungu.
1: Sarapan.
0: Iya le gak urip ya ora iso. Suwe ra krungu suarane ki bule ha.
1: Dalem?
0: Suwe ra krungu suarane.
1: Lanjut kangen ge
0: suarane. Lah iya. Sehat nggih?
1: Temai napa?
0: Temai kuwi iki oleh misale panjenengan pengen dugi dateng acara tapi mepet waktune telat. Ya, iki kira-kira sampean iki bene wis telat sing penting aku adus. Wah, iki berhubung waktune mepet suara adus wae wis. Raup kok.
1: Mungkin lah. Niki pengalaman kudu. Asli niki pengalaman. Waktu kerja nggih. Ngeten.
0: Iya.
1: Kan kula masuk pagi. Masuk paginya itu jam 5 itu harus check out.
0: Iya.
1: Nah, saya itu bangunnya 4:30.
0: Iya.
1: Nah, telat mepet apa, Mbah?
0: Lah,
1: terus iku aku gelabaan, Mbah. Wis gak atus, gak raup, gak sembarang wis. Salin-salin seragam langsung udah lain, Mbah.
0: Eh. Ternyata
1: Mbah. Terusan di kono iku buka-buka apa pintu gerbang dapur, Mbah.
0: Iya.
1: Kan aku di sini mayu-mayu wis. Tibake ono sing telat meneng, Mbah. Aku iku wis telat iku jam 4:30, jam 5 budal iku, Mbah.
0: Tibake ono sing luwih telat meneh.
1: Aku buka gerbang nggawa kunci nang satpam.
0: Lah iya.
1: Terusan di kono ya wis. Ganti-ganti baju dapur, Mbah.
0: Iya.
1: Langsung wis ngaup-raup mero salat-salat di kono. Langsung tanah gawe. Jebodol kancaku jek tak teko ngleweket lho. Ono critane.
0: Dalah tibake ono sing luwe telat maneh. Ngerti yo ngono adus wong-wong ya.
1: Lah
0: iya.
1: Yo ngono yo adus dikit mangan dikit sarapan dikit.
0: Lah iya. Wayahe ngono ala aku tak sarapan dhisik ben seger. Kadung kesusu-susu.
1: Tenang baik.
0: Tibae wis ana sing luwe dhisik. Lah iya.
1: Nemen wis.
0: Makane nek iso kuwi ya diusahakan untuk tidak terlambat. Tapi ya piye maneh kadang ya. Iya.
1: Untunge pensiun san. Dadi wis gak
0: terlambat. Iya. Penak lah saiki wis. Iso sesuai dengan nama sekarang. Oh, sekarang leha-leha.
1: Oh, temenan leha-leha.
0: Lah iya. Ya iya. Lagune napa niki Bu Leha?
1: Lagune enake nemu ae, Mbah.
0: Nek nemu apa sampean njaluk?
1: Koyoke ngono.
0: Lho lah iya.
1: Heh? Mindo.
0: Kak
1: mbae mindo.
0: Lah kok iya. Nek iku gak nemu wong.
1: Lah aku ya niru tambah ate nemu aku.
0: Wong ngono ah.
1: Ya tiru ae. Duh.
0: Oke, ya.
1: Salam-salam mawon kae kagem tonggo kiwa tengen. Iki mesti ngrungokno lho, Mbah.
0: Loh, iki tonggo sampean. Ya. Sapa ae?
1: Nek nyetar radioku Bu Anter ya kiwa tengen ku Erika. Nia, Bu Ani.
0: Iya.
1: RT. Utem ku ape wis.
0: Oh ngono.
1: Wis salam-salam ngene, Mbah.
0: Oke.
1: Karo kanca-kanca.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Leha iku wau ya to. Wah, lek nemu aku ya dibagi ya gelem. Lah ora dibagi, Mbak. Lah kuwi ayah hap. Lah ora dibagi. Ya lu. Ya. Nggih. Monggo. Kang Bade nyawiji 404504 asih Mbak Tejo Pika wae. Dina iki di warung iki bakal rame kok jam-jam 10. Nyapa, Mbak? Saiki padha donor darah. Dulur-dulur RRI we langsung belai warung wah. Mari donor mesti mangan wakil ya. Diluwe. Ngono Mbak. Di dalam rangka rangkaian hari bakti RRI utawi hari radio RRI ki ngadake donor darah ya to ki kanggo masyarakat sing biasane donor. Monggo oleh Mbak Melok. Yo oleh biasane donor lek ora donor biasane anu loro kabeh. Nah soalnya kebiasaan donor, tadi saya pengen moga saged derek donor darah dateng RRI mah.

0: Saka.
1: Ya mas.
0: Ini kabar
1: tapi kangen bapak ya.
0: Banget mas. Alhamdulillah. Allah bapak tetunggalnya suara kilangga.
1: Amin.
0: Karya-karyanya bapak tetap abadi.
1: Siap.
0: Ayo cuy, soalnya mau terus nih ya.
1: Ya terus kita mau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Tasi saki ing kawasan jalan jadi bangun. Saya ketua lumarang kadang pamitang tasi kalian batejo ing kau tengah ninjang puniko tabu songo langgong tigang doso 6 menit lah.
1: Nyamblong tenan.
0: Babakan telat utawi terlambat kui pasti ya saben wong tau ngalami ya to. Lagi sekali-sekali yo ora popo, lek bendino wae iku ora telat iku jenenge langganan. Jadi nek misale wis Batejo yakin butuh-butuhne Batejo iki pasti pengene ora telat, tepat waktu, berusaha untuk apa ya menempati janji saat itu juga. Misalnya janji ini jam 8 ya jam 8, jam 9 ya jam 9, waktu ini apa jadwalnya jam 10 ya jam 10. Nanging kadang-kadang situasi dan kondisi ini membuat WDW terlambat utawi yo gak sampai terlambat mepet. Nah lek misale jarake cedhek ngono ya ora masalah ya to. Lek jarake kene Singapura. Kuwi rasa budal mbah sing kene Singapura cek adoe. Misale jarake cedhek kuwi iso dimaklumi nek yen dadi tip gawe awake dhewe iki apa ya supaya tepat waktu. Sing pertama ku ya kudu ngerti sesuk utawi mben kuwi jadwale utawa waktune kapan. Misalnya sesuk isuk jam 5, sesuk isuk jam 4. Nah, harus ngerti lek atene budal isuk waktune berarti tidurnya jangan terlalu malam, ya to. Turu mari maghrib. Kebajut. Apa ora isaan dhisik. Ya tidur iku secukupnya, aja sampai di apa jenenge begadang sampai jam 1. Jam 3 katene budal jam 1 tas turu. Boleh telat sambat. Ya sampean dhewe sing gawe lek iku. Dadi lek misalkan apa isu jam 3 jam 4 iku kudu teko budal utawa teko nggon, berarti turune kudu luwe sore. Nah terus alarm. Nah saiki kabeh Batejo yakin mutu-mutune Batejo canggih kabeh padha duwe HP dhewe-dhewe to. Sakoma aku iso duwe sesuai dengan jumlah mata pencarian. Jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga misalnya keluargane 5, wah kabeh kowe duwe HP dhewe-dhewe kecuali sing TK mengisor urung. Maksud iki sing wis sekolah kuwi potong duwe HP dhewe-dhewe. Ya sak omahe jaluki tolong jam 3 di alarm wong jam 3 di alarm pasti rame. Di alarm tapi di setel waktune supaya iso ngewangi nggugah awake dhewe. Lan uga wong sak omah kuwi ya dijaluki tolong. Maksudnya jaluki tolong, "Mak, Le, Nduk ki, Bapak, Ibu, adik, kakak, mbah katene ana acara menisu jam 3 gugano." Nah, dadi kabeh ku digersi apa istilahe jaluki tulung gawe gugawae dhewe. Nek misale aku ndi omah dhewe, Mbah, njaluk security. Hancip satpam. Ndi omah ra nek satpam. Ya meleo wae. Ya oleh misalnya ono security, ono satpam, ono sing biasane lek butuh-butuhne Batejo nang omahe perumahan lah pasti ono security ne. Yo jaluk tolong alur security ne. Kang kok jam 3 omahku gedoren. Aku gugano. Ora apa-apa, lho ora apa-apa. Supaya aman. Lah, dadi sajane kita diciptakan ki memiliki akal pikiran bisa mencari berbagai macam solusi ne. Nah, tergantung awake dhewe ki bener iso memanfaatkan ora solusine. Nah nek misale wis waduh Mbah ki wis mau mepet. Ya dulur-dulur Batejo, dulur-dulur kabeh mau wis ngekeki akeh masukan, ya ana pengalaman, ya ana saran. Nek pancen acarane kuwi bisa ditunda, misale wayahe jam 8 tapi adewe tengah teko setengah 9 ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Adus dhisik, tapi aja cepet aja suwe-suwe biasanya adus e apa setengah jam kalau dibiasa ke kaya biasanya le, karena mepet ya aja misalnya wis mepet ya wis atuh soto cepet lah menghargailah tapi membersihkan diri kuwi penting ya aja aja langsung pelencing mencuwolot mari langsung sewalin budal prawu aduh wis pipine se ono ulek apa jenenge pulau gadung ono peta dunia ya ora diresiki ora sikat gigi ya kuwi apa tidak menghargai acara dan kita kelihatan lek kita itu kompros jorok ya toh dadi istilahe yo soal waktu kudu di telat apa istilahe di lek jari cah nom-nom di minute di minute jaluk tulung karo sekitar karo tonggo karo kotonggo karo keluarga supaya apa jenenge ngewangi awake dhewe supaya ora terjadi keterlambatan ngono ta. Karena kalau kita mendatangi suatu acara apa apa undangan tepat waktu sing ngundang kuwi ya seneng ya to awake dhewe ya rumangsa menghargai. Lah lek pengin dihargai awake dhewe kudu menghargai uga saling hargai harga menghargai pira-pira aja tawa-tawaan. Harga menghargai kok tawa kaya nang pasar wae. Dipun Mbak Tejo niki badhe nyuwun pamit ya mergi nggih wektal sampun mboten nyekapi. Nyuwun kungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten penggalih. Insyaallah sanes serta saged pinanggihan malih saking kerajaan jalan candi bangun sehat wolu malang kula Mbak Tejo wilujeng enjang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Nunggu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om ulun basuki langgeng. Rayu, rayu, rayu, kang samiyo pinanggih. Alhamdulillah, muji syukur para kadang wonten ing kalenggan dinten menika di hari ini acara jagongan UMKM akan kembali hadir untuk menghiasi ruang dengar Anda. Tentu saja dengan tujuan kami adalah bertukar ilmu, kemudian saling bertukar hasil dari usaha yang ada di rumah. Nah, makanya spesial hari ini. Kalau kemarin kita sudah diwarnai dengan produk-produk yang sifatnya kuliner ya. Kalau sekarang ini lebih nyedek ya, boleh ngarani makai wong duwe gawe. Lebih pada fashion. Sudah hadir bersama kita Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mbak Mel?
1: Alhamdulillah sehat Cak Bentol.
0: Alhamdulillah nih. Mbak Mel rumahnya di mana ini Mbak Mel?
1: Saya posisi di Jalan Teluk Etna 3 nomor 12 Arjosari.
0: Arjosari. Iya. Oh, asli Arema. Kelahiran mana?
1: Saya kelahiran Ketawang Gede Pak Dinoyo.
0: Oke, ini Bolo Dewi.
1: Nggih, Pak.
0: Oh. Tonggo Dewi ya, jangan antarane apa masih satu kecamatan Lowo Waru. Sejauh mana jenengan mengenal UMKM ini sendiri?
1: UMKM itu saya rasa adalah wadah yang sangat bagus ya, Pak. Wadah yang sangat bagus untuk mengembangkan produk ataupun kemampuan kita untuk mengembangkan itu tentunya untuk mendapatkan cuan begitu Cak.
0: Ya memang tujuannya usaha kecil walaupun menengah atau mengatas atau membawah tujuannya enggak kecuan ya berarti goroh ya. Untuk menemukan hasil, menambah apa ya istilahnya membantu bapaknya, nah untuk tetap mempertahankan dapurnya tetap ngebul. Nah usaha yang jenengan tekuni?
1: Saya ada beberapa, cuman yang saya bawa ini adalah jahit, rumah jahit.
0: Rumah jahit.
1: Iya,
0: tailor ya. Itu produk jenengan sendiri.
1: Betul.
0: Sebelum kita khusus pada produk yang dibawa hari ini, nah tadi ada saya menangkap ada kata-kata ada beberapa. Oh, iya. Beberapa itu apa aja nih Mbak Mel? Gak apa-apa ya saya manggil Mbak Mel, Mbak Lani.
1: Oh, Cak Pentol.
0: Lah ya Mbak Mel apa Mbak Lani?
1: Mbak Mel.
0: Oh, Mbak Mel. Soalnya
1: nama udaranya Mbak Mel.
0: Oh gitu ya. Loh, ada udara, ada darat. Jadi kan penyiar juga.
1: Oh enggak, saya sering ngemsi juga.
0: Oh gitu. Nggih. Berarti ya podo karo aku ya. Nih kadang-kadang pokoknya metu kok gini yo. MC lek jare arek Malang iki yo unsur banget nih. Modal cocot.
1: Lek enggak nyocot.
0: Lah ya kan dibayar loh ya. Cuman ya cocok yang sesuai dengan aturan, dengan pesanan dan sebagainya. Oke, berarti ini salah satu usaha juga ya.
1: Okay.
0: Makanya kok kenal sama Bro Ruli itu. Sedikit pengen tahu aja berapa tahun jenengan menekuni Master of Ceremony.
1: Kalau MC itu mulai saya SMA.
0: Oh, mulai SMA berarti mulai bakal SMA. Bakat alam muda ya.
1: Bakat alam ngaten Cak Pentol, saya tidak pernah ikut kursus, tapi saya belajar.
0: Oh gitu ya.
1: Belajar itu kan dari banyak literatur.
0: Betul.
1: Tidak hanya dari kursus, tapi bisa dari, apalagi sekarang zaman sudah canggih, bisa juga dari YouTube.
0: Boleh.
1: Atau kita browsing-browsing atau cari literatur yang lain.
0: Oke, ini usaha sampingan yang lain adalah jenengan yang ada di rumah pengen menghadirkan beliau Mbak Mel sebagai MC di berbagai jenis acara ya tentunya. Ini bisa nanti calling-calling, nanti belakangan aja nomor HP-nya diberikan Ben Ngenteni. Nah, selain MC,
1: saya juga di rumah buka toko.
0: Toko.
1: Iya. Toko ada banyak item barang yang saya jual. Istilahnya palu gadang ngoten Cak Pentol.
0: Wis pokoke kamu perlu ku ada gitu.
1: Betul,
0: ya. Wis mirip-mirip karo yang namanya Maret-Maret, termasuk Madura Mart juga.
1: Oh, kebetulan saya tidak di bidang yang itu.
0: Oh.
1: Tidak di barang yang itu, tapi di barang fashion.
0: Oh, fashion. Okay. Berarti butuh benik, butuh lerekan ada ya?
1: Boten iku pisan, Pak. Ning dadase tas, mulai tas, parfum, baju, sepatu, napa mau yang bisa dijual, yang penting dapat cuan.
0: Oh, gitu. Nggih. Nah, ini usaha
1: sampingan.
0: Sampingan, tak pikir juga karena ada hubungannya dengan jahit. terus menyediakan yang namanya lerekan, benik dan sebagainya itu. Kalau itu tetap keluar ya?
1: Nggih, tetap keluar. Nah,
0: kita mencoba kepada yang lebih khusus ya. Mungkin rada tak selai soalnya nanti 31 menit 31 kita harus sudah break sebentar. Nah, waktu belakang nanti kita gunakan untuk promo. Kenapa tertarik pada dunia fashion? Apa karena jenengan MC atau memang sebelumnya sudah ada ketertarikan ke sana?
1: Sudah ada ketertarikan mulai saya SMP. Mulai SMP itu karena mamah itu suka jahit-menjahit. Akhirnya saya mencoba untuk menjahit, tapi lurus-lurus waktu itu.
0: Oh, lempeng-lempeng aja gitu ya.
1: Jadi terus mungkin mama memperhatikan bahwa oh, saya kok ada passion ke sana. Akhirnya SMP itu saya dikursuskan, kursus jahit rumahan, maksudnya yang gitu. Bukan yang tailor, bukan yang modiste, tapi jahit rumahan. Kata mama waktu itu, minimal kamu bisa jahit itu untuk dirimu sendiri. Kita gak tahu loh usia pasangan kita, suatu saat tiba-tiba dipanggil duluan, kamu sebagai wanita harus siap. Nah, itu betul-betul saya pegang dan saya kembangkan. Jadi apa yang kata mama, apa yang ada di kamu, asah. Kamu harus menguasai satu skill yang nantinya akan bisa menjadikan kamu mendapat income.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Jadi itu betul-betul saya pegang dan saya tularkan ke putra saya.
0: Iya, artinya yang dimaksud dari mama tadi, tinimbangannya kowe mencari akan lebih baik menciptakan.
1: Betul.
0: Daripada kita mencari pekerjaan, kalau kita punya peluang dan mau bergerak, kenapa tidak menciptakan lapangan kerja itu sendiri? Gini. Pengalaman menjahitnya sudah mulai kapan ini?
1: Mulai tahun 1998.
0: 98.
1: Jadi sekitar 28 tahun. Sebenarnya saya awalnya cuma senang fashion, desain. Nah, pada waktu SMP setiap kali saya mendesain terus saya wujudkan jadi baju, itu baru saya pakai sekali dibeli. Ada yang beli. Oh, akhirnya mungkin saya pikir, oh, ini mungkin passion saya di sini.
0: Iya.
1: Jadi, oh, akhirnya saya kembangkan, saya gali, saya belajar dan saya enggak malu-malu, saya terus belajar, pengen berkembang dan pengen menjadi lebih besar.
0: Oh gitu. Gih. Nah, terus selama ini, selama 98 sampai dengan hari ini, udah berapa desain yang jadi dengan ciptakan, Mbak?
1: Aduh. Nah, itu. Kalau pesen logo merek, itu kan minimal 1000.
0: Iya.
1: Pentol. Tapi ini saya sudah enggak tahu sudah pesan yang keberapa kali ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi tidak bisa memastikan berapa

0: ada fokus. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di bagian atas, pasti saya akan alihkan ke fokus yang lain supaya orang tidak memandang kekurangannya itu. Jadi kita pindahkan supaya enak dilihat juga.
1: Oh gitu. Jadi ngepas nih.
0: Betul.
1: Tapi tetap kita tidak memaksa ya.
0: Oh tidak.
1: Nah, enggak, maksudnya kilek pantes sih kok koyok ngene, tapi tergantung jenengan setuju apa enggak, gitu, tetap ada komunikasi.
0: Oh nggih. Nah, itu ada konsultasi itu, makanya perlu konsultasi. Dan biasanya saya harus tahu karakter orangnya. Kalau saya sudah tahu karakter orangnya, itu membuat baju itu nyaman. Jadi saya bisa membuat baju sesuai karakter orangnya. Dan biasanya kalau sudah begitu itu kayak hidup gitu. Baju yang dipakai itu biasanya itu enak dan kayak punya nyawa gitu.
1: Ya, jadi udah menyatu dengan yang memakai.
0: Betul.
1: Ya gitu. Jadi
0: gini.
1: Istilahnya wong Jawa itu apa pantes ya, anggun gitu ya. Jadi digowo nandi-nandi
0: cocok
1: karena baju ini sudah menyatu dengan yang memakai itu. Nah, ini yang berkaitan dengan tanda kutip cuannya tadi ya. Apakah ada harga tersendiri untuk pas konsultasi itu?
0: Oh, kalau konsultasi enggak. Biasanya saya itu konsultasi itu kan terutama untuk diri saya sendiri supaya saya bisa benar-benar cocok membuatkan baju untuk customer. Jadi kalau tidak ada biaya, kalau untuk konsultasi biayanya adalah biaya ongkos jahit.
1: Oh gitu. Pas konsultasinya enggak ya?
0: Enggak.
1: Tapi di sana saya yakin itu lebih apa ya? Lebih terbayar dari kepuasan hasil gitu ya.
0: Gitu.
1: Ketika kita sama-sama menyaksikan, sehingga orang ini pun akan
0: puas.
1: Satu puas yang jelas kemudian akan menjadi corong kita untuk memperkenalkan yaitu Norono Elo. Boleh kurang iki, kurang iki, wong enakan dan sebagainya, itu kan juga promo yang
0: tidak berbayar.
1: Satu tidak berbayar dan kemudian di luar perencanaan kita.
0: Gini.
1: Nah, hasil yang selama ini ada seperti yang ada di depan ini.
0: Iya.
1: Nggih, ini lebih pada baju-baju casual kayak yang jenengan agem apa? Misalkan khususon ke busana muslim atau ke basic-basic yang warisan budaya.
0: Oh, saya itu bisa membuat, insya Allah saya bisa membuat semuanya. Karena saya tidak membatasi diri saya untuk di satu mode atau satu untuk kesempatan apa. Jadi semuanya bisa, mulai dari baju seragam, baik seragam anak-anak sekolah ataupun seragam perkantoran. Kemudian baju-baju pesta, gaun biasa, kayak gitu, atau casual sesuai permintaan dari customer.
1: Oh, berarti sesuai permintaan gitu.
0: Sesuai permintaan.
1: Untuk model juga sesuai permintaan, sampai dengan busana
0: kebaya juga. Baju adat juga
1: gitu ya. Gitu. Berarti basicnya memang bukan hanya, walaupun kalau tadi disampaikan secara otodidak ya. Berarti bukan terikat pada satu produk gitu. Hanya untuk gaun, hanya untuk pesta. Pokoknya kue pesen apa, aku kudu iso layak.
0: Palu gak ada.
1: Lah ya, pokoknya itu ya. Pokoknya gak nampik, lek jare wong Jawa gak nampik asaan ya. Di situ yang dilakukan. Nah, untuk menuju tempat produksi yang ada di Jalan Arjosari tadi.
0: Nggih.
1: Ini kalau dari arah RRI lewat mana?
0: Kalau RRI terus ya, RRI keluar belok kiri kemudian ke Borobudur. Borobudur mentok Sabilila, belok kiri kemudian lurus ya.
1: Lewat lurus. Jembatan layang itu enggak?
0: Oh, enggak sampai. Jadi arah Kecamatan Blimbing.
1: Oh, iya.
0: Kecamatan Blimbing terus lurus ke timur arah terminal. Mangke di tempriku wonten anu Alfamart Indomaret.
1: Itu jadi, yang belok kiri itu antaranya.
0: Ya, betul. Teluk Etna 123 ada di sebelah kiri. Teluk Etna 4 sampai 15 ada di sebelah kanan.
1: Berarti itu kan jalan yang bisa tembus jalur utara itu ya?
0: Nggih.
1: Wah.
0: Monggo pinara, capenton.
1: Insya Allah suatu saat bisa mesti ke sana, ndondomno. Nah, untuk pemasaran sekarang sebelum kita ke mode jenis yang mungkin contoh yang di bawah. Pemasarannya apa jenengan juga menggunakan media-media yang ada sekarang?
0: Sosmed.
1: Ya.
0: Oh, pasti. Karena zaman semakin

0: berkembang dan sekarang yang paling banyak digunakan adalah sosmed. Kalau kita tidak mengikuti dan tidak mengikuti perubahan, ya siap-siap kita punah.
1: Iya, iya, iya, tidak ikut arus zaman ya tertinggal.
0: Iya,
1: ya. Terlalu mengikuti, terlalu masuk ya katut, kacinyut. Ah. Berarti menggunakan, misalkan orang yang mau melihat produk-produk jenengan di bisa akun di, apa aja?
0: Di IG.
1: IG, iya. Nama?
0: Mi.g.studio.
1: Mi.g.studio.
0: Ya. Untuk sementara saat ini yang saya masukkan masih karena saya juga ada persewaan baju pengantin dan baju adat dewasa. Jadi sementara yang saya masukkan di situ adalah masih baju adat. Karena juga kalau saya masukkan produk saya itu terlalu banyak.
1: Tapi minimal baju adat itu kan produknya dengan sendiri.
0: Enggak. Ada yang produk saya tapi ada yang bukan produk saya tapi kebanyakan adalah produk saya sendiri.
1: Jadi jenengan bisa ini pendengar ya yang mau melihat mode atau mau karena ya memang sekarang acara-acara itu banyak yang menggunakan baju-baju adat kalau pengen hanya sewa atau pesen ya pokoknya apa karepmu nek kene enek langsung aja ngintip di
0: mi.g.studio.
1: mi.g.studio nanti akan lihat itu. TikTok sudah dirambah?
0: TikTok belum. Kalau yang untuk baju dan persewaan belum ke TikTok.
1: Tapi itu kata ya untuk dibantu pokoknya rajin update status, story, bah pas motong, pas opo, ambil nyanyi-nyanyi mesti nanti akan menambah apa ya semakin dikenal tadi. Sekarang produk yang dibawa apa nih Mbak Mei?
0: Ini saya bawa adalah semi jas untuk bapak-bapak, untuk pria.
1: Wah, iya aku nah, ini berarti gini.
0: Lah memang kalau betul supaya panjenengan tertarik.
1: Bisa dibuka.
0: Nah, ini jadi batik tidak hanya dibuat sebagai kemeja, tapi ini saya buat sebagai jas. Semi jas. Jadi ini bisa dibilang resmi juga bisa dibilang casual.
1: Nah, coba ke sebelah kiri, cek Kak. Nah, sambil berdiri juga enggak apa-apa. Nah, diduduh nih.
0: Kayak gini. Jadi kan ini kalau casual kita pakai daleman.
1: Nah, furing.
0: Bukan. Kaos atau apa karena bentuknya jas.
1: Oh, tak pikir dalemannya jas yang kalau kita pakai ya. Berarti yang pakai kerah nutup gulu barang itu pakai kaos juga boys itu ya.
0: Boleh nggih, ngaten. Ini yang untuk bapak-bapak. Jadi tapi kadang-kadang saya kombinasi dengan warna polos.
1: Dengan warna?
0: Polos. Jadi tidak harus batik ya batik tok enggak, tapi kita mengikuti customernya. Misalnya
1: kombinasi
0: ya, customernya menginginkan aku nggak mau batik itu ya batik tok gitu. Okay. Tapi ya ada beberapa orang yang menginginkan batik ya batik. Jadi saya tetap mengikuti permintaan customer.
1: Nggih. Tom boy juga loh ini batik kesannya itu tidak meninggalkan unsur budayanya. Kemudian dipakainya dengan mode kekinian ya. Nah, lagi Mbak nggih boleh pindah arah lagi. Nek ngono piro Mbak? Aku kok kepingin.
0: Ongkosnya apa?
1: Ya ongkosnya sak kaine ta kok. Umpama dadi ngono ku.
0: Menawi kain iku tergantung harga. Kalau misalnya minta batik yang benar-benar batik tulis ya lumayan.
1: Nggih. Nah, kalau yang jenengan
0: kalau ini batik cap.
1: Cap.
0: Jadi kalau batik cap enggak terlalu mahal. Ya, batik cap itu ada yang harga cuman 110 atau berapa atau 150 tergantung. Nah, biasanya kalau jadi seperti ini antara 275 sampai 300 tergantung ini dari harga.
1: Udah jadi kayak
0: sudah gini. Jadi.
1: Enggak mikir dondome piro gitu.
0: Oh, boten.
1: Berarti kalau yang itu berapa, Mbak?
0: Kalau yang ini kemarin 300. Nggih. 310 karena bahannya.
1: Kemarin.
0: Nggih.
1: Sekarang.
0: Nggih sekarang. Sekarang pindah.
1: Kalau sekarang berapa?
0: Sekitar 310.
1: Nek aku sing tuku?
0: Ya sama.
1: Oh, enggak pikir 250.
0: Diskon lah. Anu, Cak Pentol ngomong kemawon menawi.
1: Oh, ayo. Yo rahasia nanti ya. Okay. Menawa cocok nanti ukurannya okay. Juga. Itu biasanya jenengan pak buat khusus laki-laki atau yang untuk sarimbit kalau biasanya wong wedok itu kan ya regane beda kalau yang sarimbit. Misalkan yang seperti itu model sarimbitan gitu jenengan mematok harganya berapa?
0: Kalau sarimbit semua bahan dari saya, saya tuh nggak mahal kok Cak Pentol.
1: Nah iya dong, tapi kan tetap khawatir.
0: Harga pertemanan. Nah kalau di saya di harus berapa? Saya nggak bisa

0: Kita ngasih patokan yang jelas tidak yang mahal, karena model itu juga berpengaruh.
1: Betul.
0: Model ruwet ngoten perlu beberapa hari untuk menyelesaikan. Nah, itu tingkat kesulitannya mempengaruhi harga.
1: Nggih, tingkat kesulitan mempengaruhi harga ya. Ini yang pertama. Aku yo sampai kuas lambine sampai ndek remen dah. Misalkan jenis kain juga mempengaruhi harga juga toh?
0: Nggih.
1: Misalkan batik cap, batik tulis, atau batik cap yang mutu ABC gitu mempengaruhi. Betul. Tapi di sini yang tidak bisa terpengaruh adalah ongkos jahit. Nah, kalau model kayak gitu tuh, nah ini menisan tak omong nih lumbang. Harganya ongkos jahitnya berapa?
0: Harga ongkos jahit berkisar antara 175 sampai 200-an.
1: Nah, ini
0: ongkos jahitnya.
1: Ini yang
0: itu
1: untuk,
0: udah ada furing.
1: Iya, untuk model udah. Jas dan dalam
0: semi jas,
1: semi jas dan oleh bonus furing, furingnya gak bayar gitu ya. Perkara wonge tuku ya babas, yang penting awake dhewe gak bayar. Nah, itu yang untuk model yang pertama. Yang kedua?
0: Yang kedua,
1: untuk mak-mak.
0: Nah, ini untuk mak-mak saya bawa yang sedikit agak heboh. Modern saya bilang Tapi gini Cak Pentol. Ini bahan ini saya berdiri?
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Oke. Nah, ini modelnya. Nah, semi modern.
1: Wah, nggih.
0: Ada
1: gini.
0: Ada bawahnya.
1: Iku lek digawe iki bundake mesti jambu bubuk ngono.
0: Nah, lah ini yang saya tempel-tempelkan ini, gini. Ini adalah sisa dari orang yang menjahit.
1: Ornamennya?
0: Iya. Ini adalah kain.
1: Nggih.
0: Kain yang saya gunting-gunting.
1: Bukan sampean bordir sendiri, apa
0: bordir
1: siapa?
0: Di
1: bordir. Gitu ya.
0: Di bordir. Jadi gini ceritanya, waktu itu ada dokter menjahitkan 10. Nah, karena beliau kainnya mahal-mahal, saya suruh beli sendiri. Nah, ini ada sisaan kain yang sudah saya potong-potong, karena waktu itu yang diambil dokter itu cuman fokus bunga-bunganya.
1: Nggih. Okay.
0: Lah, terus sisanya itu saya kembalikan. Ini dokter, saya kembalikan. Terus enggak saya pakai, saya buat apa? Terus akhirnya dikasihkan ke saya. Nah, saya olah.
1: Anggap aja itu kain percanya.
0: Kain perca.
1: Lah,
0: kain percanya ini semeternya dulu kalau enggak salah 2 juta. Dokter itu beli sendiri. Okay. Nah, karena kainnya bagus, saya olah, saya belikanlah kain polos. Kemudian saya tempel-tempel, akhirnya jadi seperti ini, Cak Pentol. Nah, ini perlu kreativitas yang sangat tinggi.
1: Ini loh, yang apa ya? Satu daya tarik tersendiri, kemudian yang membutuhkan tingkat imajinasi yang tinggi, bagaimana kita memadukan bentuk, hiasan, warna menjadi sesuatu yang sekarang itu menjadi produk. Padahal beliau sudah membocorkan, ya, sebelum dibocorkan bahwa itu kain perca, kain sisa. Jujur aja saya tadi berpikirnya, waduh, isok bordir barang, isok nomor, gaya motif dan sebagainya, terus pemaduan. Nah, ternyata uniknya, nah, ini adalah memanfaatkan, bisa dikatakan itu
0: sisa,
1: daur ulang.
0: Oke, sisa. Nah,
1: sisa. Sisa. Sampah dari apa lek ngarani kain perca utawa lek biyen iki ngarani pipian.
0: Ah, nggih, pipian, nggih.
1: Enggak, aku lek ngarani pipian biyen. Nggih. Ini karena saya juga bisa apa jenenge lek nggawe baju tari itu juga memahami pola bersih. Saya pikir jenengan itu tadi itu bukan kain perca lho, sungguh. Nah, ini yang menarik bahwa di sini diperlukan bukan sedikit ya, tapi kemampuan untuk siji inovasi.
0: Inovasi, imajinasi. Nah,
1: imajinasi,
0: kreativitas.
1: Dituangkan dalam bentuk kreasi yang nyata itu tadi. Nah, lek sing model ngono iki mau dipatok dalam harga berapa itu, Mbak?
0: Kalau ini ongkos jahitnya karena ada bordir. Nah, ada bordir. Kebetulan saya juga menggandeng saya punya tukang bordir, kemudian saya punya tukang payet. Saya juga punya pegawai yang untuk membuat bunga
1: spesial ya.
0: Iya. Jadi kalau bekerja sama dengan orang yang profesional dan yang orang yang sudah benar-benar kompeten di bidangnya, di passionnya itu enak, Cak Pentol.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita nggak terlalu repot, nggak perlu ngajari lama-lama. Terus karena saya anggap mereka sudah profesional dan mereka ada di passionnya masing-masing, jadi itu sangat memudahkan saya dan membantu saya. Karena saya mohon maaf, saya di sini di jahit saya terkenalnya itu tepat waktu.
1: Oh gitu ya, on time ya. Kadang-kadang
0: kan banyak banyak orang yang bilang penjahit itu penjahat,
1: wayai butuh urung daging.
0: Nah, itu saya hindari. Saya belajar dari orang-orang itu dan kata-kata dari orang-orang customer-customer kayak gitu bahwa oh, saya tidak mau kayak gitu. Kalau saya mau jadi lebih baik, saya harus lebih baik dari itu dan menghindari yang mereka bilang. Nah, itu betul-betul saya jaga. Kalau misalnya saya bilang hari Sabtu jadi, insya Allah Jumat sudah jadi. Dan itu mesti saya cek dulu. Saya pasang di manekin, saya lihat-lihat. Kalau ada yang kurang, itu masih bisa ada waktu untuk memperbaiki. Nah, di saya
1: minimalis komplain, ya?
0: Betul. Supaya misalnya komplain itu, misalnya ada komplain itu sedikit saja, tapi berusaha untuk tidak ada komplain. Tapi orang jahit itu kan cocok-cocok kan, cak pentol. Ya kalau misalnya walaupun saya mungkin banyak customernya, tapi ada juga orang yang mungkin nggak cocok. Nah, itu sudah wajar dan biasa, itu sudah terjadi seperti itu. Jadi saya berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin dan saya bekerja dengan hati. Kalau saya bekerja dengan hati, maka yang jadi itu pun akan tulus jadinya, akan bagus. Kalau saya bekerja asal-asalan dan sembrono, ya otomatis customer itu ya banyak yang keluar. Nah, kalau customer saya itu banyak yang fanatik, Pak Pentol.
1: Oh gitu, wis kadung-kadungan.
0: Iya. Kalau ada salah di saya itu akan saya servis sampai 3 kali. Kalau misalnya dalam 3 kali itu masih belum nyaman, saya pasti akan ganti.
1: Nggih.
0: Servis, karena kita jasa ya, Cak Pentol.
1: Satu, servis jasa itu memang berhubungan dengan kepuasan.
0: Nggih.
1: Ya. Nah, apalagi kalau biasanya lepas gelo, lah wong gelo.
0: Kembali.
1: Kecewa. Lha kembali tok dhewe gak apa-apa ngandani kancane iku lho. Nggih. Wah, wong kok yo nemen sewu kadang-kadang nemen sewu banget atau wah bodoh gak omong-omong sik wong iku lek di cuma ya sak wulannya sampai kainin jamur barang. Nah itu kan satu nih tadi sedikit lagi kita mendapatkan ilmu nih pendengar UMKM di mana saja kita berada, ada beberapa ya. Ini kalau mungkin ini diterapkan pada produk-produk yang lain juga bisa, satu inovatif, kreatif, imajinatif. Nah, misalnya sampe nge jajan, yo cok model ngono-ngono tok jajane. Oh, iki kate nang anak-anak kudu digawe yo apa. Lah ini dipentingkan sekali. Yang kemudian adalah buat orang itu lega. Walaupun kadang-kadang awake dhewe iki ambek nyureng-nyureng.
0: Kadang ya dipaido cak pentol.
1: Nah, yo gak apa-apa, pokoke sing maido gak paidi ae. Wis maidi terus maidoan gitu ya. Ini masih ada satu produk lagi ya, nah yang belum kita pertontonkan. Tapi kita sudah masuki saatnya tanduhur, kita stay, kita jeda sejenak untuk bersama-sama mendengarkan dan melaksanakan ibadah salat duhur.

0: Berkatan sunnah budaya yang gang satu kini hormatan beli gini pun kadang-kadang gulau muslimin muslimah saya ingin malang royo kebarang aturakan beli sing ayang ibadah salat duhur mugi-mugi mang ibadah menjadikan dinampi dening Gusti pingkan tuh pepunolan pebunga jumbo kalian tulus ikhlasi pun anggen menjadikan angkerakit pang ibadah wangsul male. Kembali lagi kita ke dialog atau jagungan UMKM siang hari ini bersama Mbak Melani. Eling Melani, tahun berapa ya saya kenal dengan tokoh Melani?
1: Lah, ingin iku, Cak Pentol.
0: Unyil-unyil.
1: Dipanggil Melani kan gara-gara wonten unyil Melani niku toh.
0: Berarti saya menciliani miripanmu. Melani. Seneng ku cerita luru mesti.
1: Nggih. Kok tahu?
0: Karena zaman-zaman itu saya juga penikmat ya, walaupun wis gede tapi seneng gitu ya. Nggih. Nah, kita kembali pada apa yang menjadi bahan jagongan kita, tetap pada tadi saya janji masih ada satu produk lagi yang belum ya, tapi sebelum menginjak ke produk berikutnya, jenengan juga apakah memproduk hasil-hasil karya jenengan ini secara partai kemudian dititipkan ke sana-sana atau di pajang di tempat sendiri?
1: Oh tidak, tidak membuat partai, tapi biasanya kadang-kadang tiang niku ngeten lho Cak Pentol, mau dikembari.
0: Oh iya,
1: biasanya
0: iya.
1: Ngoten.
0: Ah niru no ya.
1: Nggih, oh, iku paling kok aku. Ngoten lah. Nggih. Menghindari itu dan memang saya tidak membuat dalam jumlah banyak. Jadi saya membuat kalau desain saya mungkin saya membuat satu mode itu mungkin cuman SML atau XL mungkin cuman 2 atau 3. Karena kadang-kadang kalau nggih mikir Cak Pentol lek sing tuku tanggane lek kembaran, biasanya lek ciwi-ciwi enggak mau dikembari ngoten Cak Pentol kecuali seragam.
0: Nggih.
1: Ngaten. Nah, itu juga saya pikirkan ngaten lho.
0: Nggih. Nah, ya karena memang pokoke sing duwe model ngene iki
1: aku tok.
0: Dan kemudian di jahitnya juga sing iso gawe ngono ya mek aku tok gitu ya. Kemudian kita akan mengembangkan desain-desain yang ada itu tidak menuntun pada atau mungkin yang diminta tadi menjadi acuan untuk membuat desain berikutnya
1: gitu. Dikembangkan.
0: Aku mau cerita kok apa ya kok lali. dari sistem yang ada pemasaran tadi sudah. Nah, apakah jenengan juga dari akan di grup-grup UMKM yang ada di Kota Malang atau kabupaten?
1: Iya, di UMKM saya ikut di kota juga. Kalau ini kan saya dari kelurahan.
0: Yeah.
1: Kelurahan Arjosari punya UMKM namanya Idea Press.
0: Idea
1: Press.
0: Press itu wilayah pure wilayah kelurahan.
1: Nggih. Memang yang dipunyai dari Kelurahan Arjosari. Idea Press itu menampung semua masyarakat yang mau bergabung dan memfasilitasi untuk apa produknya. Jadi ada pelatihan, kemudian seringlah kata ada pelatihan-pelatihan di masing-masing UMKM yang ada.
0: Ya, gigi. Berarti itu begitu besar perhatiannya ke wilayah kelurahan Arjosari kepada perkembangan usaha warganya, bisa digambarkan seperti itu ya.
1: Gye.
0: Di samping pelatihan, maaf, ini tentang permodalan, apa juga ada difikirkan oleh beliau-beliau?
1: Ya tidak 100% Cak Pentol tentunya. Ada support lah, yang ada, jelas ada support. Gye. Ada support dan sering diikutkan misalnya di kota ada kegiatan apa yang berhubungan dengan UMKM ataupun yang tidak, bukan acara UMKM tapi warga Arjosari yang tergabung dalam Idea Press itu diikutkan misalnya bazar ada biasanya lek ada acara iki kan wonten sing wong dodol-dodolan ngoten ah Cak Pentol.
0: Yo dodol temenan
1: Mbak. Nggih dodol.
0: Dodolan awake dhewe. Ayo dodolan iki ayo pasar-pasaran.
1: Lah itu diikutkan dan tidak dipilih wong sing disenengi iku-iku mboten. Ditawarkan. Siapa yang mau mengisi acara Dina itu ditawarkan. Itu jadi yang berkenan, yang mau dan bisa punya waktu, monggo ngaten. Oh, walaupun kadang dibatasi jumlahnya, biasanya ngaten Cak Pentol, kita dikasih berapa table ngaten, nanti misalnya dikasih 2 table, nanti 1 table misalnya kita isi 2 UMKM. Jadi kita bisa menampilkan 4 ngaten.
0: Nggih. Tapi kan mesti itu disesuaikan.
1: Gih.
0: Berarti lek klambi kudu ambek iki, mrene klambi mbek gorengan susah. Berarti itu untuk perhatian mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan juga sampai kota, ternyata memang diberikan peluang. Kalaupun hanya tentang permodalan, tentu saja walaupun sifatnya terbatas, tapi pintu-pintu untuk mendapatkan modal dari pintu kredit kan ada, diarahkan mendingan ke sana. Atau memang tiba-tiba ditawarkan, Mbak, ini anak modal ini, sistemnya seperti ini, apa jenengan mau untuk mengembangkan usaha dengan bunga yang cukup miring gitu.
1: Itu pernah, mungkin ke depannya itu.
0: Ada ya,
1: kayaknya Pak? Ada wacana seperti itu kayak kemarin yang disampaikan. Jadi support itu tidak hanya materi ya. Jadi bisa kayak tadi dikasih peluang untuk bisa menampilkan produknya di UMKM, itu juga salah satu bentuk support. Walaupun mungkin kita dikasih biaya transportasi atau nanti kita dalam menghias table atau adalah yang jelas ada support dari pihak kelurahan dan dari Idea Press sendiri, karena Idea Press sendiri juga punya dana.
0: Oh gitu.
1: Iya, dana dari anggota.
0: Sumber dananya dari mana?
1: Anggota. Iya.
0: Apa yang ngerani ngono?
1: Nah, jasa keuntungan. Jadi misalnya nih, kita punya produk, kita titip di, kita kan punya galeri Idea Press. Nah, kita titip di situ, nanti ke Idea Press-nya sekian persennya. Kecil kok, kecil. Tapi kalau misalnya retail dalam jumlah banyak, otomatis kan jadi banyak juga, Cak Pentol. Nah, itu salah satu sumber dari kami, dari
0: pengembangan.
1: Berapa
0: persen dipotong dari keuntungan?
1: Kecil sekali kok.
0: Kecil.
1: Iya, kecil.
0: 15?
1: Oh, enggak sampai. 5? Iya, 5.
0: Ya, sekitar 5%
1: gitu. Iya.
0: Tapi terkumpul, berarti UMKM ini yang ada di wilayah Kelurahan Arjosari sudah benar-benar diopeni, orang mung diwadahi tok.
1: Nggih.
0: Soalnya kan ono kadang memadai wis kelompok gak diopeni.
1: Lah, itu salah itu, Cak Pentol.
0: Akhirnya petok-petok suara pitik iku wis ora karu-karuan langsung rono ngadung rene. Berarti di sini diwadahi, diopeni dan kemudian dieksplor.
1: Nggih.
0: Karena ada galeri tersendiri tadi ya.
1: Galerinya kebetulan galeri dibuat di depan di area kelurahan, tapi ada di sebelah kiri kelurahan.
0: Oh, gitu. Nge.
1: Jadi kelihatan, ngaten.
0: Sudah lah, sekarang ada waktu sekitar 5 menit ya. Nah, yang 2 menit setengah dan 2 menit setengah nanti yang terakhir adalah untuk njenengan mempromokan. Yang 2 menit atau Yuswamin gunakan berapa? Saya ingin tahu. Usaha itu kan gak mau ujuk-ujuk penak nemu dalane. Untuk menyiasati rintisan itu. Jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Nah, ini kan mesti jenengan punya
1: Pengalaman,
0: bukan hanya trik, bukan hanya tip, tapi saya lebih pada pengalaman jenengan untuk menyiasati semuanya itu.
1: Awalnya dulu saya membuat desain dan membuat baju itu berdasarkan selera saya. Jadi waktu itu saya hanya membuat 12 baju. 12 baju ki kok gak tak tawa-tawa no, tak gowo-gowo nandi kok yo. Gak cepet entek opo. Nah, itu saya pikir betul. Apa ini yang membuat baju ini gak laku, kurang diminati. Pertama-tama itu saya gitu. Terus akhirnya saya obral. Saya obrol karena supaya BEP, supaya modal saya balik untuk bisa membuat produk lagi yang sesuai market. Nah, akhirnya saya obrol habis. Nah, dari situ saya belajar bahwa apa yang saya buat menurut saya kurang bagus, ternyata buat orang lain bagus. Dan yang menurut saya bagus belum tentu orang lain itu juga bilang bagus. Jadi, berarti saya nggak mau langsung produk banyak. Saya produk titik AE, tapi kira-kira yang banyak orang minat. Nah, nanti sambil berjalan, saya akan mengembangkan sesuai permintaan customer. Nah, itu betul-betul saya sudah siap rugi. Memang kalau orang usaha kan harus punya dua dua kemungkinan, kemungkinan betul. Terbaik dan kemungkinan terburuk. Terburuk. Kalaupun kita kemungkinan terbaik yang terjadi ya alhamdulillah, tapi kalau kemungkinannya buruk dan buruk sekali ya kita harus siap. Kalau saya pikir itu adalah biaya promosi. Promosi itu mahal, Cak Pentol.
0: Ya tenan,
1: nggih. Lah, saya anggap aja itu biaya promosi. Promosi itu enggak murah. Jadi pada waktu itu modal saya cumpon, mek titik harus saya obral dan di luar di bawah modal.
0: Nggih, pernah ada keluhan enggak ini, Mbak? Ini secara pribadi aja ya, mungkin pelaku-pelaku saya juga akan mengalami pada titik ini. Duh, wis tak kenek-kenek kok gak payu pegel-pegel. Apa yang ngaran? Emang awake dhewe budreke sudah sudah puncak terus baru ada di ambang keputusasaan, pernah enggak jenengan?
1: Alhamdulillah saya enggak putus asa.
0: Enggak, tapi di ambang itu.
1: Oh, pernah, atas. Pernah ada di ambang itu.
0: Ini yang saya butuhkan untuk menyikapi dan melintas melewati hal keadaan psikologi seperti itu, karena ini ilmu yang harus didapat juga oleh teman-teman UMKM.
1: Jadi gini, kalau kita putus asa dan akhirnya kita berhenti ya sudah di situ saja. Mm-mm. Karena saya pengen maju dan berkembang, saya pengen mendapatkan income sendiri ya. Mm-mm. Saya harus berusaha, saya belajar apa sih yang kurang. Saya tidak malu untuk meminta pendapat atau belajar dari orang. Bahkan yang di bawah saya enggak malu. Saya enggak malu karena ilmu itu bisa kita dapat dari siapa saja. Jadi tidak pandang harus orang yang di atas kita, harus orang yang lebih pintar dari kita. Tapi saya juga belajar dari orang yang gagal.
0: Nah, ini dia nih yang paling penting. Kadang-kadang awake dhewe lek jare wong Jawa itu sok jobrio, ternyata itu kita lupa bahwa titik untuk mendapat posisi tertinggi kita adalah harus menguasai titik yang terendah ini. Alhamdulillah hari ini ada model yang sudah tanpa izin memakai produk Anda. Bisa tampil ke sana dong. Kok ke sini? Kan aku jadi grogi. Nah, ini model saya sudah pakai produk yang jenengan tawarkan. Di samping nanti pemirsa bisa melihat model yang menggunakan. Jenengan monggo, waktunya digunakan untuk mempromosikan usaha jenengan.
1: Bu Dian ini juga salah satu customer saya, Pak.
0: Oh iya toh.
1: Nggih. Bu Dian. Jadi bagi para pendengar, kalau lagi menikmati acara ini ngobrol dengan Cak Pentol, asik sih, asik ya Cak Pentol.
0: Masih, memang harus kita buat asik.
1: Nah, kalau misalnya Anda membutuhkan jasa jahit, monggo pinara ke saya di Jalan Teluk Etna 3 nomor 12, rumahnya Bu Melani.
0: Bu Melani.
1: Inge, di situ saya juga menyediakan percewaan baju adat dan baju pengantin. Monggo kalau mau ke rumah, saya persilakan, saya buka pintu saya selebar-lebarnya.
0: Inge. Nah, boleh nggak harganya dipromokan? Untuk jenis ini harga min dan maksimalnya.
1: Oh, nggih. Nah,
0: lek jahit notok ngislono tanpa model piro gitu. Barangkali wis mbok menawa ini jadi jalan untuk penambah.
1: Nggih.
0: Kucuran keran rezeki.
1: Kalau yang standar-standar itu dimulai dari 150.
0: 150.
1: Nggih. Untuk yang standar-standar, tapi kalau misalnya untuk
0: 150 itu sak setel.
1: Tergantung model.
0: Oh, tak pikir. Nah, jalan jenengan cak setel aku tak rono.
1: Mesti wajar niku, golek sing murah niku Cak Pentol wajar.
0: Penak-penak
1: nggih. Nah, kalau yang untuk gaun pesta tergantung bahan juga, tapi biasanya saya patok mulai ongkos jahitnya mulai dari 300. Kalau yang memang istilahnya yang ruwet ngoten niku ya dimulai dari 300. Kalau yang gaun pesta
0: itu non bahan ya?
1: Bukan, hanya ongkos jahit.
0: Ya, non bahan.
1: Non bahan.
0: Nah, itu. Dan model ini kelebihannya pemirsa juga pendengar semuanya, beliau akan mengikuti permintaan customer.
1: Dan biasanya saya arahkan kalau misalnya customer kadang saya mau begini tapi tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, maka tugas saya adalah untuk mempercantik. Jadi tidak hanya saya mengikuti saja, tidak. Saya kasihkan penawaran, Bu, kalau misalnya saya buat model seperti ini bagaimana? Nah, itu otomatis saya sudah memberikan alasan-alasannya. Jadi enggak saya terima jahit gini padahal bentuk enggak cocok terus sak jahit nang ini gampang anu. Bukan. Jadi tidak hanya menguntungkan saya. Jadi beliaunya pantas, puas, dan saya juga lebih puas lagi kalau customer saya puas.
0: Terima kasih banyak. Nah, ternyata kepuasan rasa dari seorang penyaji atau apapun juga kepuasan dari sebuah karya itu adalah ketika orang lain benar-benar menikmati dengan kepuasan versi mereka.
1: Inge.
0: Nah, itu yang
1: setuju banget.
0: Tapi yang paling setuju adalah ini teknik ketika jenengan ngalah dengan diri saya, dirinya. Ketika aku kok seneng ini sementara yang lain seneng yang seperti itu, dan ini adalah merupakan ternyata merupakan kunci sukses untuk menuju diminati dan dinikmati produknya tadinya.
1: Okay.
0: Mbak Melani sebenarnya pengen banyak sekali yang pengen saya gali, bertukar pengalaman dengan saudara-saudara UMKM dimanapun Anda berada ya kali ini. Tapi ya lagi-lagi waktu juga yang membatasi. Terima kasih banyak atas kehadirannya, pengalaman dan ilmunya, dan semoga laris mas. Oh ya, satu lagi belum ditunjukkan tadi ya.
1: Apa itu? Oh ini ya.
0: Itu kok akeh koyok legi-legi ini.
1: Ini baju MC ini, Cak Entol kemarin itu baju MC ini koleksi saya sendiri.
0: Gye.
1: Jadi ini baju MC, jadi sedikit agak heboh. Nah ini saya bilang tadi bahwa baju itu tidak hanya di payet, di bordil, jadi saya kasih bunga. Jadi ini saya juga punya tukang yang khusus buat bunga.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ada bunga, ada payet, dan tentunya ada manik-manik.
0: Itu atasan aja ya?
1: Itu, ini sebenarnya ada atas bawah, tapi yang saya bawa ini cuma atasannya saja. Jadi kayak gini, ini MC karena waktu itu acaranya juga agak heboh, jadi saya buat sedikit ada yang rame-rame lah.
0: Nah, gini. Iya, artinya ada beberapa spesifikasi juga yang diterapkan ya. Penerapannya seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak. Nah, di samping harus jeli, inovasi, modis, terus kekinian, ada lagi tadi yang mengadopsi kekunoan menuju kekinian, ternyata komplit banget. Pendengar kalau ingin berkonsultasi mungkin juga pengen apa yang delok-delok di konol, terus jahitnya kita bisa ke jalan
1: Teluk Etna 3 nomor 12.
0: Teluk Etna 3 nomor 13.
1: 12.
0: 12 Inge. Atau ngintip di
1: mi.g.studio.
0: mi.g.studio. Terima kasih banyak kehadirannya, ilmunya. Kita mungkin jumpa lagi pada produk yang akan datang. Kalau mungkin ada yang ingin diulas kembali, monggo langsung hubungi Mbak Venta aja. Terima kasih lah kehadirannya, mohon maaf gak perlu opo-opo nih ya.
1: Oh, gak apa-apa, ketemu Cak Pentol sudah sangat happy. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa datang ke RRI Pro 4 khususnya. Bersama Cak Pentol. ada lagunya tak Cak Pentol yang apa? Khusus menyangkut panjenengan.
0: Apa itu?
1: Lagunya.
0: Oh, jual ini Cak Pentol tapi ya. Terima kasih banyak, kita jumpa di kali lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.

0: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini, udah makan belum? Oh. Nanti tambah lemes deh.
1: Aman
0: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin okay. Kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
1: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, Syatana. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
0: Dengan kan? Lambung? Berarti dengan makanan.
1: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Okay. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wah dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral, ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
0: historisnya,
1: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana? Terus ngapa bisa seperti itu? Kok cara masaknya begitu? Terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
0: Iya, rata-rata.
1: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang
0: kekinian ya,
1: iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali yang
0: instan. Hampir setiap hari juga ya.
1: Setiap hari, ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
0: iya, betul.
1: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
0: Bener tuh.
1: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
0: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa?
1: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, gitu ya.
0: Melayu ya.
1: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
0: Menghidangkan
1: ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah

0: papan misalnya, kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan,
1: berjejer,
0: dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
1: Ngidang.
0: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Feby ya.
0: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih, pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan
0: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
1: agak ke arah kota sini ya, dari
0: ya,
1: Kaur ya.
0: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali. Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak. Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada niatan bismillah
0: ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Mereka
1: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Mm-hmm. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Mm-hmm. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Oh. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua. Ya.
0: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Hmm. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Hmm. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Hmm. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
0: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Hmm. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
1: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Mm-hmm. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu.
1: Hmm.
0: Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambel.
0: Tapi sambel, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya.
1: Okay.
0: Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Oh. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh.
0: Untuk kalo rambut.
1: Sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Wow. Kita ternyata banyak manfaatnya.
0: Kita enggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi masak. Jadi kalau Sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning. Kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
3: Kita break dulu, Mas.
1: Break okay dulu. Ya.
3: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
3: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 732 1994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816 544.
3: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi, yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
10: Ini. Halo.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
12: Kakak apa abang ini siaran?
10: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria Bang Donga, habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kabar.
10: Iya, Bang Donga, Donga aja nih Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gorontalo, hampir mirip juga panggilannya.
10: Lupa. Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
10: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
9: Iya. Selamat siang Cikgu.
10: Iya nih. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
9: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
10: Kakaknya
9: boleh.
12: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Kalau nggak salah. Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat ini kan. Nah ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya. Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
9: banget.
12: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baisat. Baisat itu nama kue tat ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke pantai panjang meli pendap bungkus daun talas, budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
12: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram.
9: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
2: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
14: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
16: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
16: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
16: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
16: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
16: Donga sama Inga.
9: Iya.
16: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
16: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
16: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
16: Oh iya.
9: Benar.
16: Beda bumbu aja kok Pak Nopa. Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
16: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
16: Gitu Pak Nopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
16: Bengkulu,
9: dari Sabang sampai Merauke ya.
16: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
16: Iya.
9: Baik.
16: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, Masya Allah.
16: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
16: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
16: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh?
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
16: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya,
16: kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
9: Ya, oke.
16: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
16: Iya itu
9: yuk.
16: Ada sih ya Penopa. Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
16: Ingat sama Donga.
9: Iya.
16: Terima kasih ingat Donga.
9: Iya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
15: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
15: Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku gak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
15: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
15: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
15: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya, benar.
15: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
15: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau gak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
15: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul. Jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
15: Lengkap.
2: Oke.
15: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah, apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya
15: asli,
2: alami.
15: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
15: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya.
9: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
15: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
9: Oke.
2: Kalau kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
9: Ya. Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
15: Ah, ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
17: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
17: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dongeng Kamal.
17: Oh, sama.
2: Iya.
17: Halo, Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam.
9: Halo, Ica.
17: Ponova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
9: Suara Ponova. Siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
2: Iya. Yeah.
17: Mau nanya dong, sama.
2: Mau nanya apa tuh?
17: Iya, nggak ada suara Ponova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay. Oh. Ya udah nggak apa-apa.
17: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
17: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
17: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih.
2: Uh-huh.
17: Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
9: rempuk,
17: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
9: Oh, bahasa daerah sana kojo.
17: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
2: Okay.
17: Anak-anak sekarang gitu kan.
9: Baik. Yuk. Ya Ica. Yuk.
17: Assalamualaikum.
9: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada ya, kue ya.
2: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
9: ya. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat, suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya. Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah
9: sih. Yang merah ya,
2: tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
9: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
9: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang
2: agak
9: spons.
2: Kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang
15: berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Mm-hmm. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Mm-hmm. Gitu, okay. Mas gitu. Kamal.
2: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Okay. Ya.
2: Dari Kak Feby, penutup.
15: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
15: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
9: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya, Pak.
9: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
18: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebagai negeri istana dengan warisan sejarah Kesultanan Melayu yang megah ini menyuguhkan pesona warisan budaya serta keasrian alam di sepanjang aliran Sungai Siak. Kabupaten Siak menyuguhkan keramahan masyarakatnya serta kekayaan tradisi yang kental. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Istana Siak Sri Indrapura merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan arsitektur unggulan di Kabupaten Siak. Istana yang dikenal dengan sebutan Istana Matahari Terbit ini menyuguhkan bangunan megah dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Selain menikmati keindahan bangunannya, pengunjung juga dapat melihat beragam koleksi benda bersejarah peninggalan Kesultanan Siak. Keindahan arsitektur serta kekayaan sejarahnya menjadikan Istana Siak Sri Indrapura menjadi destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Siak.

Makanan khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah gulai siput. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki racikan kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih pedas yang otentik. Hidangan ini menggunakan siput sawah atau siput sungai segar yang dimasak bersama daun ubi dengan racikan rempah khas yang memberikan cita rasa otentik. Disajikan saat hangat sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Siak.

oleh-oleh khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah bolu kemujo Siak. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur lembut serta aroma wangi daun pandan alami. Terbuat dari tepung terigu, santan, gula, dan perasan daun pandan segar yang dipanggang dalam cetakan berbentuk bunga kemoja. Bolu kemojo hadir dalam beragam varian rasa. Teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang pas menjadikan bolu kemojo sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Siak. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Bu Deme. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya hari ini, sehat ya? Asyik, alhamdulillah sehat semuanya. Setelah sekitar dari tanggal 28, 29, 30, 31, kemudian tanggal 1, 5 hari gak mendengarkan suara saya. Akhirnya sore hari ini saya kembali untuk Anda, dan seperti biasa saya persilahkan, saya undang langsung di 081-5569-1053. Silakan yang mau request lagu dangdut, boleh irama koplo, boleh irama remix, dan juga boleh irama klasik ya. Sekali lagi yang pengen kirim-kirim salam ataupun diputerin lagu favoritnya, bisa langsung request sama Bu Deme. Oke, luar biasa ya, 5 hari saya meninggalkan kota Malang dan saat ini kembali setelah sekian hari, hampir 1 minggu saya di Jakarta. Pastinya rasa rindu ini menggebu untuk saudara-saudaraku. Seperti siapa? Ada Pak Suranto, ternyata juga merindukan suaranya Bu Deme ya. Kita sapa, selamat sore Pak Suranto, goyang senggol.
1: Selamat sore Bu Deme, goyang senggol. Di Jakarta ada tugas negara ya, dari kantor ya? Atau urusan pribadi?
0: Urusan pribadi ini.
1: Oh iya, pokoknya pribadi jangan. Oh, bukan kantor.
0: Bukan, iya ya, betul.
1: Ya, ya. Ya, karena pribadi jadi nggak layak, jadi kita nggak layak ngomong di sini ya. Kita betul. Kan masing-masing punya privasi ya.
0: Betul sekali.
1: Menjunjung tinggi privasi, jadi kita
0: suka banget sama Pak Suranto ini.
1: Menghormati privasi,
0: memegang
1: ada
0: prinsip.
1: Ada yang boleh diungkapkan ke pendengar, ada yang untuk sendiri kan gitu ya.
0: Yes, betul Pak Suranto. Terima kasih banyak atas pengertiannya.
1: Dan ini bulan kebahagiaan RRI, September udah tanggal 2 ya. Nanti pasti akan ada upacara 9 hari lagi ya.
0: Oke, betul.
1: Jumat ya.
0: Yes.
1: Terus katanya aku dengar-dengar ada lo membaca berita katanya ya.
0: Iya betul, sudah berlangsung dan sudah ditutup tanggal 31 kemarin.
1: Sudah. Tapi itu nggak disiarkan ya?
0: Tidak, nanti pengumumannya pas tanggal 5 itu.
1: Tanggal 5, iya. Kalau saya, andai kata saya bukan tuan netral, pengen ikut juga, tapi saya tuan netral jadi nggak bisa ikut ya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa ya. Oke deh.
1: Itu membaca skrip Bu Deme ya, dari
0: betul,
1: layar ya?
0: Betul, skripnya sudah disediakan.
1: Mas Suranto gini, apa dikasih kertas baca atau di monitor sekarang?
0: Pakai ini di apa namanya, di platform sosial media, tinggal di download aja.
1: Sekarang nggak kayak dulu ya, dulu enggak. Kan dikasih kertas
0: betul naskar. Sekarang sudah perkembangan teknologi. Iya,
1: makanya gitu ya, makanya tuh netra nggak bisa ikut ya. Aduh ya nggak apa-apa deh, pokoknya kita jadi pendengar aja ya.
0: Oke, betul. Yes,
1: kalau zaman dulu katanya, boleh cerita dikit sih, katanya kalau zaman dulu tahun 80-an itu kalau RRI ngadakan apa semacam audisi gitu ya, jadi pendengar dikasih pengumuman, nanti datang, direkam kaset, dikasih kertas gitu. Ini baca bla bla bla gitu kan. Kan masih pakai pita dulu rekamannya ya. Nanti kan diperiksa sama petugasnya, terus kalau dia lulus dipanggil di telepon, masuk ke sini ya, baca berita langsung. Sekarang enggak ya?
0: Enggak. Oke deh.
1: Enggak pakai kaset lagi ya.
0: Iya.
1: Salam ya buat.
0: Oke.
1: Buat

0: Ibu Demen.
1: Oke, terima kasih, selamat sore. Ya, Pak Suranto yang ada di Sulfat ya. Oke, kalau gitu saudara pendengar, saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda. Satu persembahan di awal perjumpaan kita sore.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam Bu Widi. Ya, semoga Bude diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Lagunya sudah saya putarkan ya Bu ya. Salam buat Bapak juga dan keluarga di rumah tentunya, Bapak dan Ibu Widi. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi sore hari ini dalam program request lagu dangdut. Goyang senggololololol, makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya masih buka kesempatan untuk Anda di 081-3569-1053. Yuk, mari merapat. Silakan yang mau kirim-kirim salam atau yang pengen request lagu favoritnya, saya persilahkan ya. Sore hari ini saya tidak live TikTok ya, saudara pendengar. Jadi, sengaja ini ya. Untuk Anda yang pengen request melalui line WhatsApp kami, saya persilahkan. Dan sepertinya sore hari ini meskipun cuaca tadi siang sempat terik banget gitu ya, apakah ini ada mendung-mendungnya sedikit begitu ya? Mudah-mudahan saja tidak hujan. Tapi berapa hari di sini selama 5 hari ada hujan nggak sih anak-anak? Nggak ada ya, belum ada hujan. Sama halnya ketika saya ke Jakarta, ke Bogor itu juga panasnya luar biasa dan cenderung tidak tahan saya dengan apa suhu udara di sana itu yang luar biasa panas gitu ya. Kalau di Malang sih meskipun sangat terik itu masih ada dingin-dinginnya begitu ya. Oke, luar biasa. Sekalipun cuacanya mungkin panas, tapi semoga saja hatinya tetap dingin begitu ya. Dan tidak terasa sekarang sudah memasuki hari kedua di bulan 9, bulan September tahun 2026. Oh, cepat banget ya. Masya Allah, luar biasa. Kemarin Agustus kayaknya baru saja tahu-tahu sudah masuk bulan September. Dan pastinya Anda semua, saudara pendengar, pasti sudah tahu bahwa September ini adalah hari lahir RRI, nanti tepat tanggal 11 September begitu ya. Ikut ke 81 juga pastinya. Luar biasa dan banyak kemeriahan nanti. Lomba-lomba Agustusan juga ya, mungkin dijadikan satu begitu. Dan kalau kita berbicara tentang karnaval gimana nih? Apakah di tempat Bu Pandan sampai sekarang masih ada karnaval? Kita tanya aja langsung. Assalamualaikum, selamat sore Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya.
1: Senggol lolololol, semakin iya, dikoyang semakin asik.
0: Bu Pandan apal banget ya.
1: Gimana kabarnya Bu Demi?
0: Alhamdulillah sehat ibuku. Ibu gimana kabarnya, sehat?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat. Iya
1: Bu, memang ya baru Agustus kemarin, sekarang sudah sekarang September. Sudah,
0: lah iya itu kok cepet banget ya Bu ya.
1: Kok cepet seperti cepet gitu.
0: Makin hari
1: habis
0: makin
1: kemis cepet gitu, besok sudah kemis lagi kalau tahlilan nih lo.
0: Lah iya itu makanya itu. Bu, tapi ngomong-ngomong masalah cepet ini gimana? Karnavalnya masih ada enggak Bu untuk meramaikan Agustus gitu di bulan September ini? Masih ada jadwal karnaval?
1: Sudah tidak ada. Mungkin di sini anu Bu Demi, apa itu ya Bu De? Itu loh karnaval bulan 10.
0: Oh, gitu.
1: Karnaval di sini.
0: Bulan depan apa berarti ya.
1: Apa mengikuti Kota Madya Batu gitu apa ulang tahun Kota Batu gitu loh Bu De.
0: Oke, siap. Ya. Oke, baiklah. Ya. Tapi rame Bu acaranya kemarin Agustusan di tempat Bu Pandan?
1: Ada jaran dor, jaran kepang, ada miniatur mobil itu loh, cari dana untuk NTT loh Bu De.
0: Oh gitu, iya untuk miniatur, bantu saudara-saudara kita ya.
1: Kemarin mendatangkan miniatur, terus ada grup senam yang namanya Mak Rempong itu di jalan raya sana di...
0: Ibu termasuk anggota Mak Rempong
1: sama bukan? Maca, mau acak sama itu bawa dus cari dana itu loh.
0: Ibu ikut
1: ya.
0: Ikut senam Mak Rempong?
1: Enggak lah, itu anggota itu seperti
0: cari donatur
1: senam yang ya? Apa Bu deh ya,
0: okay.
1: Senam aerobik itu gitu.
0: Oh wes gak kuat Bu, awak dhewe iso kiayalan begitu ya. Musiknya kan ya, cepet ya, kalau kita ya, ngikutin ya. Gerakannya udah gak karu-karuan ya,
1: di jalan raya sana ke jalan raya terus masuk desa, tiap rumah tuh di door to door gitu Bu.
0: Oke, siap.
1: Masuk di NGOI.
0: Di NGOI ya, dimintain bantuan.
1: Iya, ya, di NGOI, cari dana Bu De.
0: Ya. Oke, siap. Baiklah, yang penting tetap sehat dan tetap kondusif ya. Oke, Bu Pandan sore hari ini pengen dengerin lagu apa Bu? Saya carikan dulu.
1: Berkali-kali.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bunda Sri Utami, Bu Sri Gati, ada Pak Eko, Pak Bambang, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Pak Iswoyo, Kang Grandong, Kang Dimbatu, ada Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, ada Pak Sari, ya ada Bu Satiah yang ada di Singosari, Budi.
0: Oke.
1: Okay. Sudah Pak Suranto, Budi, Pak Suranto, ada Pak Irwan yang dari Bandung.
0: Oke, okay, siap.
1: Sudah Budi, buat semuanya, semua pendengar berempat, Budi sehat selalu.
0: Terima kasih, Buku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu tebang yang diminta ini dia dari siapa ini ya? Nazia Marviana. Ini dia berkali-kali spesial untuk Bu Pandan yang ada di Batu.

0: famous yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak. Lagunya enak banget ya. Suaranya juga bagus. Kapan saya punya suara kayak gitu ya? Udahlah, mimpi kali Ibu Deme. Ya udah, tapi suara saya juga lumayan bagus lah ya. Kalau nyanyi gak fales-fales amat gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang satu lagu ini, judulnya Tak Bisa Melupakanmu. Kenapa? Ya mungkin ada kenangan manis ya, yang itu pernah dilewati bersama. Itu juga satu hal yang sepertinya tidak bisa dilupakan begitu. Tapi ada juga mungkin yang punya kenangan pahit, jadi sulit juga untuk melupakan. Nah, gimana tuh? Saya undang Anda 081-5569-1053. Saya persilakan. Ini harusnya ditanyakan sama yang request lagu ya, Babe Mus ya. Ini kira-kira ada kenangan apa sih dengan lagu ini? Begitu maksud saya. Oke, saya akan bacakan dulu. Ini satu WA yang sudah masuk, tapi sebentar ya Bu Sri Purnomo, nanti saya bacakan. Saya terima dulu telepon dari Babemu. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, Goyang Senggol semakin digoyang semakin asik.
0: Yes.
1: Tahu gak Bu Demi, kenapa sih saya tidak bisa melupakan Bu Demi?
0: Aduh, kenapa itu?
1: Karena Bu Demi seorang yang punya talenta yang luar biasa. Excited, amazing.
0: Amazing, itu. Awesome gitu ya. Terima kasih
1: iya, itu. Nah dari situ sampai sekarang saya tidak bisa melupakan Bu Demi gitu.
0: Terima kasih banyak.
1: Walaupun jarak kita jauh, tapi paling tidak kemarin Bu Demi waktu ke Jakarta, lihat gak demo-demo di Jakarta yang begitu luar biasa juga gitu.
0: Saya gak kebetulan turun di situ, gak sampai lewat sana. Saya turun di Jatinegara.
1: Oh iya, Jatinegara itu harus turun. Itu yang lebih mudah kalau ke tempatnya Bu Demi gitu ya,
0: ya.
1: Tapi
0: betul,
1: paling tidak Bu Demi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat
1: dan berhasil apa yang diharapkan Bu Demi gitu ya. Oke Bu Demi, tetap semangat, sehat selalu Bu Demi ya.
0: Terima kasih Mr. Sierra.
1: Salam sama keluarga juga yang ada di sana Bu Demi ya.
0: Oke.
1: Oke Bu Demi, RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor. Terima kasih Mr. Sierra ya, alias Babe Mus, lagunya yang sudah saya putarkan. Sekarang saya menuju ke Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam. Goyang senggol makin digoyang makin asyik gitu Bu Deme. Minta lagu dong Teluk Bayur buat semua pendengar Pro 4. Selamat sore. Terus buat Bu Deme, salam sehat sekeluarga dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Penta. Oke, baik Bu Sri Purnomo. Telur, kok telur? Pantesan saya nyari lagunya telur. Gak ada kalau telur, Teluk Bayur ya. Kok gak ada Bu, lagu Teluk Bayur Bu? Gak ada Bu Sri Purnomo. Belum ketemu. Diganti ya Ibu? Boleh ya Bu Sri Purnomo? Diganti dulu, oke. Apa deh kira-kira begitu? Habis ini saya carikan dulu. Sekarang saya akan membawakan, bukan saya yang nyanyi ya, tapi saya punya satu tebangnya. Oke, buat semuanya. So tetap stay tune di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 2 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama Agustus 2026 tergolong tinggi. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 576 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang bulan tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan gempa yang tercatat didominasi gempa dangkal. Dari total 576 kejadian, sebanyak 458 gempa merupakan gempa dangkal, 117 gempa menengah, dan 1 gempa dalam. Berdasarkan data BMKG, aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 8 Agustus 2026 dan 29 kejadian. Sebaliknya, aktivitas terendah tercatat pada 20 Agustus 2026 dan 10 kejadian gempa. Rico menjelaskan tingginya aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang berada di selatan Pulau Jawa. Selain itu, sejumlah petahan aktif lokal ya juga menjadi pemicu terjadinya gempa. Meski jumlah kejadian cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi tidak dirasakan masyarakat karena kekuatan kecil dan terjadi pada kedalaman tertentu. BMKG memastikan pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana di Jawa Timur. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Iya Bu Sri Purnomo, mungkin kadang kalau kita ngetiknya salah judul gitu ya nggak keluar ya di komputer. Kayak ini diganti cinta kasih di sekolah itu kisah kasih di sekolah begitu ya baru ketemu. Oke terima kasih Bu, abis ini saya putarkan Bu Riatin selamat sore goyang senggol lololol gitu ya. Oke minta lagunya apa Bu Riatin ditulis aja ya. Yeah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, tunanetra loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
2: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak S.
3: Hitung sendiri, coba. Hitung sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
4: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
2: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
4: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam, apa istilahnya, hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya, ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
4: Setelah lulus

0: SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
1: Memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 sastra Inggris di Universitas 45 Makassar. Kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di almamater saya juga di Makassar, di SLB itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi saya dapat beasiswa S2 ke Australia dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
0: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
1: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan, tinggal bapak main tunjuk klik sana klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
0: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
1: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama.

mengantarkan kita di menit ke-47. Lepas dari jam 16 sore hari ini pada kesempatan hari Rabu tanggal 2 September 2026. Artinya saya harus menyudahi program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik pada kesempatan sore hari ini. Tapi gak usah khawatir, kebersamaan sama saya hingga nanti pukul 20 nyambung sama Tejo Wangi nanti ya saudara pendengar ya. Kalau gitu saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan, partisipasi yang sudah request lagu dangdut sudah saya putarkan semuanya. Saya pamit undur diri, salam sehat dan bahagia, sampai ketemu nanti jam 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung, dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 2 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Rabu 2 September 2026 ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Batak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan pembukaan kembali jalur masih menunggu arahan Perhutani. Dodi menyebut belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Menurut Dodi, langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. Tim akan mengecek sejumlah titik yang sebelumnya terdampak kebakaran, termasuk kemungkinan adanya bara yang masih tersisa. Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan tidak ada pendakian yang diperbolehkan naik. Maksud kami, pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Dengan demikian, pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani, dan penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisa." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 2 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, seorang pria berinisial MS 55 warga Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta api KM 117+9 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Rabu 2 September 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Korban tertabrak KA Majapahit yang melaju dari arah Blitar menuju Malang. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni mengatakan kejadian tersebut diketahui setelah masinis KA Majapahit melaporkan adanya orang yang tertabrak kereta karena maksud kami kepada petugas. Petugas KA Garum kemudian melakukan pengecekan dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Garum, kata demikian disampaikan Aibtu Muheni pada Selasa 2 September 2026. Petugas Polsek Garum bersama unit Inafis Polres Blitar selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum, dan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan menghubungi pihak keluarga korban. Berdasarkan keterangan awal dari pihak keluarga, korban disebut tengah mengalami persoalan pribadi dan depresi. Namun polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian kejadian tersebut. Aibtu Muheni mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika berada di sekitar jalur dan perlintasan kereta api. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan 110 apabila mengetahui kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu...
5: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
4: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus
5: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu, parokadang sutresno budaya, pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Oke, dalu menika dinten Rebo tanggal 2 September 2016. Pepanggian mali kalian kula budheme ngantos mangke jam 12 wonten adicara Tejo Wangi Tembang Jawa Banyuwangian nggih. Jan Grespol. Terus pundi pawartose para kanteng pamireng? Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng mekaten. Monggo engkang mangke badhe nderek nyawiji kalian kula wonten adicara Tejo Wangi dalu menika kula aturi pinarak wonten 08 1 3 0 3. Rupinipun sampun wonten engkang badhe nyawiji nggih. Wonten Pak Eko saking Dampit. Assalamualaikum bilijeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Bu. Bu.
0: Nggih, Pak. Sugeng dalu terus pundi pawartosi panjenengan?
1: Kula sae-sae, Bu.
0: Sae-sae nggih, Pak. Sampun pinten dangu ta mboten pepanggihan kalian kula?
1: Nggih, kula kuapang banget mulai dari itu nanti ada
0: jenengan jenengan kuapang kula kok kuapok.
1: Kuapok nggih. Alhamdulillah.
0: Kuapok. Nggih, alhamdulillah sehat nggih Pak Eko.
1: Alhamdulillah, sawang sule budhe tetap sehat nggih.
0: Oh, ya tambah seger. Kok ya apa sih perasaannya kok.
1: Cantik selalu bersamanya ya.
0: Iya dong, begitu.
1: Ya mudah-mudahan begitulah bahagia juga bersama.
0: Alhamdulillah Pak Eko, niki kok dinten niku kaya napa nggih kaya krasa cepet ngaten nggih. Kaya tas wingi anane Agustus tanggal 1. Saniki moro-moro kok sampe tanggal 2 September lho Pak Eko.
1: Lah melu niku kaya kula dereng nate gajian kok moro wisanu maneh.
0: Lah iya, moro-moro wis tanggal 6 meneh apa ya Pak Eko ya?
1: Nek kula belum tergaji kula niki.
0: Lah sakjane panjenengan niku gajiane tanggal pinten sih?
1: Biasanya tanggal 3 kali, 3 sekali.
0: Oh, pantesan. Enggak tahu ketemu.
1: Alah.
0: Aduh. Ya Allah Pak Eko, alhamdulillah.
1: Kulo tuwang banget yang buatan mireng suantan ya budiku.
0: Panjenengan ngoten, panjenengan suam buang saniki.
1: Nggih, sajek-jek niki lho budi.
0: Sajek-jek niki lho. Aku ngurungannya sama ngomong malah ngelak ya Pak Eko, ya Allah.
1: Oh ngerti, nggih ngelak terakhir diombeni budi.
0: Kak, dibakani.
1: Sing ngomong ngelak kuno lho ya.
0: Lagi niku-niku sampun kulo sampun minum toyo petak.
1: Nggih melepas dahak
0: tapi. Nggih, kok langsung dehidrasi aku.
1: Oh, mengkadang keringat dingin ya.
0: Keringat dingin.
1: petuk enggan. Kok enggan.
0: Ganteng ya. Ya apa ya Pak Eko iki?
1: Banget sih Pak Eko kok GR.
0: Tapi panjenengan ya mboten salah. Kan pastine panjenengan kan jaler to Pak Eko.
1: Lama kan dan lek tiang listrik gitu.
0: Ya ayu. Alah Pak Eko.
1: Tiang listrik kan cembu.
0: Oh iya tiang listrik. Waduh wis sembuh Pak Eko. Ngomong ambek Pak Eko perasaanku koyo ngomong ambek butun.
1: Ya pokoknya jenengan sehat, kula nggih sehat, jenengan bahagia, kula juga bahagia kok.
0: Lah jenengan menderita nggih ngapunten kula mboten tomot-tomot.
1: Lah ngene iku sing marai, sing marai nggih niku. Ya seandainya budhe nggih.
0: Seandainya
1: kula ngarengi lagu man budhe cekat. Anu nanti
0: lagunya apa Pak Eko?
1: Sun angen-angen.
0: Oh, sun angen-angen.
1: Saking satria Blambangan ya budi.
0: Angen-angen.
1: Saking satria SBD satria Blambangan.
0: Ini wantene Anggun, Sumiati, Ana Loriza, Demi, Nadia, Jessica.
1: Oh, Sumiatun naon, Sumiatun naon?
0: Sumiati kok Sumiatun.
1: Lah Sumiatun lah, kok lah maprak-maprak tau wong kae.
0: Lah iya Demia ya, Pak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Oke, sip. Oke, sampeyan.
1: Jenengan remen kula nggih, remen ngoten lho, Budhe.
0: Oh, ngoten lah nggih, Pon. Pasrah berarti okay. Ya.
1: Heeh. Napa cari mriku ngoten mawon kula tumut mawon.
0: Oke, oke, siap Pak Eko. Salame kagem sinten.
1: Nggih. Salame kang sedulur ya, Budhe, kang medang ngetakan acarane Budheku mongko dipun medang ngetakan sedaya bahagia. Ngoten lho, Budhe.
0: Oh, ngoten ah, nggih, Pon, ngoten.
1: Ya pokoke aja lali ambek suarane ngono elak wis.
0: Iya, lali mbek wonge gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Aduh, tapi Pak Eko niki suarane karaktere kuat loh.
1: Maksudnya?
0: Tadi Pak Eko guru ngomong iki wis seru lek suarane Pak Eko.
1: Nggih. Kuat, berarti suarane powernya itu kuat Pak Eko niku.
0: Oh, ngoten nggih. Heeh. Sampai
1: toko kan waduhan.
0: Oke, oke Pak Eko. Ya Allah, matur
1: sembahyang sanget. Langsung kudu nggih.
0: Matur nuwun sanget ditenggo nggih lagune.
1: Nggih, matur nuwun sehat selalu, Budhe.
0: Monggo Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat

Ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: engkang judule napa niku kembangi ati nggih sesekarane sekeco saestu berkat teng pamireng dados tambah gayeng mekaten nggih semanuwun sangat kagem Bu sinten iki mari ngono kok kaya ngono Bu Deme halah dalah Gusti Pangeran apa iki Wilujeng dalu Buriaten, Tejo Wangi Jan Krespol hadir terus Bu Riatin ya. Oke, Bu Deme badhe menyapa niki wonten Bu Pandan kalau wau tasih muter tembang nggih. Sak menika ingkang badhe ngawiji kalian kula monggo wonten 081 1 0 3. Ananging kula badhe ugi gadhah informasi kagem panjenengan para kadang pamireng ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan. Ki apa ose get-geti ae sases-sases ngawas terus deh. Nggih para kadang pamireng niki wonten setunggal informasi para kadang pamireng napa budhe nilo. Biasane niku napa lek ni Agustusan ngeten nggih wonten karnaval-karnaval mekaten para kadang pamireng niki wonten saking kita Blitar para kadang pamireng dados wonten Blitar etnik nasional utawi band karnival engkang kaping gangsal niki kembali digelar wonten kita Blitar Jawa Timur nggih taun sak menika gelaran tahunan kasebat nggih hadir kalian konsep engkang benten mekaten amargi niki kali pertama mekaten nggih dilaksanakan pada malam hari para kadang pamireng. Nah mengusung konsep inggih menika night carnival utawi band carnival niki dados napa nggih nyulap wonten sejumlah ruas jalan wonten pusat kita Blitar engkang dados panggung terbuka damel beragam kesenian lan budaya nusantara para kadang pamireng. Dados niki ewon ya, ewon warga niki tampak antusias menyaksikan parade engkang menampilkan sekitar sekawan doso peserta. Nah, niki kata saking berbagai unsur nggih, mulai saking lembaga pendidikan, mantun ngoten organisasi perangkat daerah utawi OPD ngantos instansi lintunipun wonten kita Blitar. Nah, pertunjukan sak menika para kadang pamireng diawali kalian tari barongan kucingan nggih niki ingkang dados salah setunggaling kesenian khas kita Blitar. Nah, sak mantune parade niki dilanjutaken kalian penampilan peserta ingkang beto identitas budaya saking berbagai daerah wonten Indonesia. Mulai saking tarian-tarian tradisional, mantun ngoten napa niku lek ngarani busana adat ngantos ikon daerah engkang ditampilaken wonten napa nggih parade kasebat para kadang pamireng. Dados keberagaman sak menika ugi dados tamtunipun dados daya tarik nggih utama inggih menika Blitar etnik nasional mekaten para kadang pamireng. Dados napa niki digelar sampun tanggal kali likur Agustus kalau winginane nggih. Nah niki kali pertama amargi dilaksanakaken wonten dalu mekaten nggih biasane awan. Nah niki sekitar sekawan dasa peserta engkang tampil niki dados representasi representasi napa budaya nggih saking keberagaman budaya nggih menika saking 38 provinsi engkang wonten tlatah negara kita tercinta tamtunipun nggih menika Indonesia mekaten nggih mboten nanging napa pedal pelaksanaanipun para kadang pamireng nggih niki engkang benten mekaten dados penataan lokasi parade ugi di napa nggih ditamel luwih ramah kagem penontonipun kemudi napa pembatas antara peserta kalian penonton ugi mboten malih damel pagar besi kados sak derengipun para kadang pamireng nggih. Dados niki napa nggih sebagai gantinya mekaten Panitia sakmenika menggunakan sekat kayu ingkang berukuran rendah kalian konsep kasebat. Terus penonton sakmenika dinilai nggih, penontonnya saged menikmati penampilan peserta kalian nopo nggih pandangan ingkang lebih leluasa mekaten nggih. Terus me wonten tahun sakmenika benten para kadang pamireng lek sak derengipun niki karnival menika dilaksanakaken wonten siang dinten mekaten nggih, ananging wonten tahun menika wonten waktune nggih menika dalu mekaten para kadang pamireng. Terus wonten sekawan dasa peserta ingkang merepresentasikan nggih napa keberagaman mekaten nggih, keberagaman saking inggih menika 38 utawi 38 provinsi ingkang wonten Indonesia. Nah, layout layoutipun nggih taun sak menika para kadang pamireng ugi sekedhik benten mekaten amargi mboten ananging napa kalau wau mboten ananging pagar besi nggih, ananging damel pagar kayu. Dados napa nggih melalui parade kasebat masyarakat ugi saged ningali secara langsung wonten berbagai bentuk kesenian kalian identitas budaya ingkang nggih menika asalipun saking berbagai negara wonten berbagai daerah nggih wonten Nusantara. Kataan para kadang pamireng harapane napa, harapanipun kita Blitar sak menika saged dados identitas ingkang lebih giat sebagai kota budaya mekaten nggih, sekaligus niki dados kita ingkang patut dikunjungi amargi kathah hiburan ingkang terkait kalian kebudayaan lan keberagaman mekaten para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi kemawon informasi ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan sameneika ugi menambah wawasan, menambah pengetahuan, memperkaya pengetahuan kita. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Sampun sangat wonten budi-budi tetap stay tune wonten 101.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara sesarengan kalian kula budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol.
1: Aja diangkat. Aja diangkat ya. Oke. Blokir ae.
2: Blokir ae wis.
3: Iki di ben. Pe iku loker.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 2 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Malang membongkar dan memusnahkan sejumlah sarana yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam di tengah ladang tebu Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang pada Selasa 1 September 2026 petang. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas di lokasi tersebut. Personel Polsek Pagelaran bersama Satreskrim Polres Malang mendatangi lokasi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan penertiban, petugas mengumpulkan informasi dan mengecek langsung keberadaan arena yang disebut warga pernah digunakan untuk sabung ayam. Saat polisi tiba, tidak ditemukan orang maupun aktivitas perjudian di lokasi. Petugas hanya mendapati sejumlah sarana yang diduga berkaitan dengan arena sabung ayam. Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono mengatakan, sarana tersebut kemudian dibongkar dan dimusnahkan bersama warga untuk mencegah lokasi kembali digunakan. Menurut Budiono, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat. Polisi mengapresiasi laporan warga dan meminta masyarakat segera menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan aktivitas perjudian maupun gangguan keamanan lainnya. Polisi mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri ketika menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum. Laporan dapat disampaikan melalui call center di 110 untuk ditindaklanjuti petugas sesuai kondisi di lapangan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang.

0: Sirup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, ya.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Enggih, mantar semanuan sangat. Jan Tejo Wangi, Jan Krespol. Selendang sutra kuning budhe, oke kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem budhe tansah pinaringan kesehatan.

Aduh, ngenes lagune Bu Pandan. Bu Pandan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude nderek Tejo Wangi Jan Grespol nyuwun sekaran gending tresno. Oke, gending tresno ya Bu ya. Siap Bu, mangke kula puteraken gending tresno. Oke, saking Arya Satria. Bu Sri Purnomo, Wilujeng Dalu, Slendang Sutra Kuning, sampun kula siapaken.

wes ah, sedih aku lagune ya. Ancene enggak gampang apa meneh wong sing wis ditresnani suwe ya. Ternyata sandinge bebrayane enggak karo awake dhewe. Aduh, biung. Apa Bude? Enggak apa-apa lagu. Gematur semanuan sangat para kadang pamirang saat derenge kula puteraken sesekaran engkang dikersakaken kalian Bu Pandan kalian Bu Sri Purnomo. Kula ngada setunggal informasi kagem panjenengan inggih menika sekawan sanggar tari nggih. Oh tari niki saking Kabupaten Malang engkang nopo nggih engkang mendapataken nggih apresiasi saking pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nggih, amargi kiprahipun wonten melestarikan seni budaya daerah. Dados apresiasi kasebat diberiaken para kadang pamireng nggih wonten adicara nggih menika wonten Taman Krida Budaya wonten dinten Kamis kala wingane tanggal 12 Agustus 2021. Dados Wakil Bupati Malang Ibu Latifah Sohib nggih niki ugi turut mendampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa wonten kegiatan kasebat. Dados sekawan sanggar ingkang nerami apresiasi sakmenika Sanggar Tari Galuh Chandra Kirana Jambuer. Mantun ngoten Sanggar Tari Mangun Darmo, Sanggar Tari Darmo Langgeng Jabung kalian Sanggar Tali Salilendra. Nggih penghargaan kasebut diserahkan kalian Gubernur Jawa Timur kalian jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Provinsi Jawa Timur para kadang pamireng. Dados kehadiran sekawan sanggar saking Kabupaten Malang sak menika wonten agenda kasebat dados bagian saking upaya pelestarian seni tradisional wonten tengah perkembangan budaya modern. Nggih, apresiasi sakmenika ugi diharapaken saged mendorong para pelaku seni lan terus mengembangkan kegiatan kesenian wonten daerahipun, nggih. Dados Wakil Bupati Malang Ibu Latifah Sohib hadir kalian kegiatan kasebat nggih niki dados bagian saking dukungan pemerintah Kabupaten Malang terhadap pengembangan kalian pelestarian kebudayaan daerah. Kalian apresiasi kasebat atau sekawan sanggar tari Kabupaten Malang sak menika angsal pengakuan saking tingkat provinsi sekaligus ruang nggih untuk terus mengembangkan seni tari lan regenerasi pelaku seni di daerah.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Wonten adicara Tejo Wangi Jan Grace Paul dinten menika Rebo tanggal 2 September 2016. Wancinipun budheme pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi nggih para kadang pamireng. Sumanuwun sanget kagem sedaya kemawon punten budi-bundi tasih kathah dicara salajengipun. Mangke sesarengan kalian ponakan kula Taufik Misbun nggih. Sumanuwun sanget, salam sehat lan bahagia pepanggihan malih insyaallah hari Jumat kalian budheme nggih. Sumanuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir dia. Kurang ajar,
2: kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar
2: kami
0: saja.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: Akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Lingsir Wengi. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sudah berlalu.
1: Ah, dari Pak Dea. Ya, ini di panggung. Ada permintaan ya, Mbak Naneng ya. Oke, langsung lagi dari artis kita yang tercantik, yang manis, yang bahenol, dari Adida, Naneng. Audias, semoga.

0: Semoga permintaannya apa Mbak Nani mau? Berasas dicinta.
1: Halah.
0: Burung Nani. Cek. Eh. Harap duet kok dulek ning guri.
2: Podho penake.
0: Podho penake.
2: Ora kuwu kene ngene.
0: Aja lali lho. Isin, Mbak. Duit entek paling ora sangu iki, Mam. Semoga Mas.
2: Sudah.

Terima kasih buat Kang Masnya ya, yang lagi suka nyawer, semoga rezekinya tambah banyak, tambah lancar, amin ya robbal alamin. Ya Mbak Dea, langsung dilanjut dari artis-artis Wahyu Budaya. Haa, untuk yang kesekian kalinya. Apa ndak? Arjuna. Dari artis kita satu persatu buat warga Wahyu Budaya, dipanggilkan dia Jengkris Yuna bersama Wahyu Budaya. Semangat.

0: malah sepotane penake ya ndok abrene semak pluk mah omong ambek ayo Mbak Yuna ya semoga Mas Heri ada permintaan.
1: Aku takut Mas.
0: Loh sunane mau Arjun boleh enang semoga manut. Oke.
1: Semoga Mas.
0: Aku takut. Iya, sebenarnya Mbak Yuna lagi mau moh deh nih. Arjun.
1: Di wedding Leoni seake Mbak.
0: Oh ngono.
2: Ala menae iku wae ya ora iso nyanyi blas. Tak kan ora langsung pleto le.
1: Cik.
2: Lah suwi ya.

0: Bulet mau asale. Rada bulet sithik ra apa-apa ora ketemu.
1: Biasane rong ref, Mbok. Dikeki sak ref gak rasa.
0: Iya ra apa-apa. Oke, ini dah satu persatu ya, Mbak, dipanggillah artisnya sayang.
1: Oke, dek mana aku takut, Mbak ya. Saiki. Langsung lanjut aja. Sabarkan dari biduan Wahyu Budoyo. Ada Widya Agrilianti. Semoga Mas Dados.

0: Oh, ini langsung wayang boyok, guys, Galu.
1: Ya, untuk mengakhiri perjumpaan yang Galu menikah, langsung dikasih artisnya ya, sayang ya.
0: Si
1: suaranya paling merdu.
0: Siapa, Mbok?
1: Kalau bukan siapa? Kalau bukan Jeng Mi Lon.
0: Selangga, Mas Dados.
1: Apa, Dok?
0: Arjun, Mbok, ditageh.
1: Arjun, bandnya nagel, ben anggap lah. Semoga permintaan Arjun. Hah? Ya Mbak Risma ya. Jamiran dong ini dong. Ayo dirampungin deh Berni.
0: Dibaringi sayang
1: juga. Semoga Mas Eri.

aku seneng banget. Pas aku bakal paling dawuh marang sliramu supaya sliramu ku bisa

0: dia cenggar wali pun kakang tiarin sih.
1: Penting dengan mereka ngulap sengatin kok dah buatan rawuh mungkin yang dalam taman sari.
0: Yo sing gede pangapuramu ewan ini akeh. Wajiban sing lagi tak rampung. Nanti pun kakang lagi bisa bali ing taman sari. Kono ya dia cenggir tiarin sih. Ojo nanti kaget beratimu. Sawi sepun kakang ini kerja dari kalau semono. Bupati ing Simbar bawono sing bakal nyawe gerdah ing Kojo Bangga Negara pun kakang golek sisik utawa golek pakabalan ya kene kabeh ora saka pokal pakar kene dhewe ana salah sijining keluarga sing wis tidak jempol marang bupati sewe goro nganti kanthi dadan bakal ngersake kang sira diajeng tiyane sing
1: Biar
0: jengkiannya sepon kakang ugora nyono babarisan. Keluarga sing wis mari pindah jempol sing kepingin nginteru buing kawih bawani pun kakang. Orang-orang yang mau kejobo wong tuamu kejede.

0: Teni
1: kene jeloki tet
0: nak ancen jedore jeblol sesuk tak tukok nomer kandhani yo sing tak senengi ora sapa-sapa mau pajak drum kuwi tok kawit wingi kuwi jan
1: tet mbok rasane nek oleh nutuk blang kentuk kluthak ngono tok tet
0: ya alhamdulillah mas muncul iso pentas
1: lah piye ada reso pentas kok nganti ditekakno kon pentas reso pentas masuk tempiye
0: lho kowe ngerti sore mau apa ora
1: gene ya sore mang
0: ketoprak gamjong lagi metu loro diuber-uber karo udan
1: udan deres embotet raro riwayatku mang kowe
0: riwayatku gene ya
1: udan gruadak lagi anu lagi ape mapan turu tet iki mang aku keterak udan lho dhuwur gak kudanan ngisor kebanjiran tet lho aku manggon ngaleh mengguri lho ning kono aku turu wah tanek ning kene gak kebanjiran iki gelaran tak gelar tet aku mapan buk lho mluwer dirubung gurem jebule aku kurang ajar
0: kira geleng-geleng kok ning ya ora dadi apa senajan udan ya to wong udan ki ora musibah ning anugrah
1: udan ora musibah ning anugrah masuk tempi
0: tet ya mulane kuwi dina iki ya to bapak ingkang mengugati ingkang kagungan kersa iku entuk kanugrahaning Gusti
1: udane
0: lho kok ora udan senajan udan ya to kowe ngerti udan iki nek wong Jawa ngarani iki apa
1: Jawa
0: Jawa
1: iya
0: Jawa iki ana jarwa dosoke
1: oh
0: Jawa
1: Jawa
0: sejaning Gusti Allah
1: oh sejaning Gusti Allah
0: mulane iki bapak ingkang mengugati utawa masalekan sak keluarga anggone masalekan dadi temanten bapak sing nyubya-nyubya ya to iya. Sing digawe iki entuk kanagraning Gusti adem ayak adem
1: oh
0: sing digawe
1: jebule kowe iku ora ketoke cilik ning otak meletik tet ya jebule
0: ya nek perkara otak meletik wingi ditotoli pitik
1: lho iku otak
0: nasate meletik iku
1: maksude kowe iku jebule ya cerdas ngotak ngatik kata
0: ngono oh. Kan iki mau ngerti pora
1: gini ya
0: masalahkan naik pasudan wih bingung ngera karuan tujuhnya ono aku
1: biuh kue ku peranem mopo ono udan ada bingung ono wong do bingung ada untungnya ono kue untungnya ku apa
0: lo kayak ngerti ora barang udan teka mak bias masalahkan bingung wong ketuk penonton do buyan pekoro udanan
1: iya udanan
0: masalahkan terus tak undang tak omongi
1: piye dat
0: masalahkan tolong aku njaluk uyah sak gegem karo banyu sak ember
1: wah iki jelas dinggo nambak udan ben ra udan ya tet ya
0: lho kok nggo nambak ben ra udan sing ngomong nggo nambak sapa
1: lho nggo njaluk uyah sak gegem banyu tet
0: ayo tanggo nyombor sapi are
1: ya Allah Gusti lah parke sok kek nyombor sapi lek
0: nek perkara udan
1: iya
0: iya to udan iki ora kena ditolak ning nek kok nyingkirno aku iso
1: kowe iku iso
0: nyingkirno lho ora ketang aja dipantek betete lho udan kok wetan iya to tak pantung tak pentelengi udan bali
1: wah ondak sesuk tak nggo gula karo mampet aku tet
0: udan saka kulon
1: iya
0: tak pantung balik kulon
1: wah betet jan kondak
0: kan? Udan kok kidul tak pandeng balik ngidul.
1: Dipandeng balik neh tet.
0: Kok udan kolor tak pandeng balik ngalor.
1: Masuk wae kok mandenge kok balik.
0: Ana sing tak pandeng ra gelem balik.
1: Udan kok ditet kon dhuwur. Eh, lah kowe iso nak mandeng udan balik munggah ya kelir iki mumbul tet.
0: Mulane kuwi. Wong kok ora apa-apa senajan udan nyatane penontone ya akeh.
1: Alhamdulillah.
0: Iki mandakno nggone seduluran karo wono karo siswa budaya.
1: Siswa budaya. Siswane sapa tet?
0: Mulane aku iki dijak terus gen ora kasesolen yo.
1: Wahyu budaya tet.
0: Wahyu budaya.
1: Oleh ngerukono masyarakat kene ora kok masalekan kene ya warga sotang kene tet. Awak dhewe sowan rene iki ora mbok pisan pindho tet karo warga kene.
0: Kula wali.
1: Wis padha e dulur dhewe tet. Pancene umergene kene iki wis tak anggep wis eh ora tak batin nak bayaran ngono ku tet tau wong. Bolak-balik rene tak anggep dulur.
0: Kowe mbok anggep sedulur.
1: Iya ya boleh sedulur.
0: Asline Cul,
1: piye
0: aku pentas ning kene? Iki ya. Iki ya seneng ya susah.
1: Lho pentas arek ya seneng ya susah, wong ki mangan ya cukup, kabeh disugati, panggonan ya penak.
0: Ya bener, mangan cukup, samubarang dicukupi, ya toh. Ya iso ketemu dak karo dulur-dulur kene, sopan kene. Iku aku seneng, susahku.
1: Ono susahe susahe nggon ndi, Pet?
0: Manggon sak manggon padha-padha ketoprak.
1: Iya,
0: ate dibedak-bedakno.
1: Gene ate dibedakno ya genang ngono dikeki terop ning kono, Pet.
0: Lah dikeki terop ku ora sing tekane sik iso manggon sorterop. Lah kuwi, Pet, tekaku Palemburi arep manggon sorterop wis ora aman karo kanca-kanca.
1: Lah emang manggon ndi, Pet?
0: Iki lho pojokan awur kandang wedhus.
1: Lho, te manggon kono mang, Pet,
0: nang rumahmu.
1: Ya Allah.
0: Batin ki ora aman. Iso istirahat ora ono sing ganggu.
1: Iya, Pet.
0: Awan mau barang gelaran tak gelar plek.
1: Iya.
0: Aku buk.
1: Iya.
0: Rumahku panase ora karuan kok udan kemeracak.
1: Iya, udan nek, Pet, mang, Pet.
0: Lah tak kira udan nek udan arek.
1: Lho, lha apa Pet ora udan
0: wedhus lanang uyuh. Rasane asin-asin piye no.
1: Lho, nyiprat ning kowe, Tet.
0: Rumangsamu
1: dikira tunggale wedhus sitok enak diuyohi ra piye-piye.
0: Wis ora apa-apa, sing penting iso ketemu karo dulur-dulur sotan kene.
1: Bener, Tet.
0: Ning aku pentas iki mau padha karo anci-anci ri tak kandhani.
1: Kene pentas genahe ngene nek padha karo anci-anci ri.
0: Lah kowe kendel mergo ketoprak diborong keluarga nem, kancam akeh.
1: Lah nek omong ate sak gablen, Tet,
0: barang aku dhewean.
1: Lah dek dhewean. Obah turu yo wakeh ngene.
0: Wong asline ngetoprak ning kene melu wayu budaya iki ngeter kowe blok are.
1: Omongane sing genah lho, Pet, dirungokno wong akeh, Pet, iki.
0: Lho nyatane yo tenan kok.
1: No. Ya aja gablek lho kene.
0: Kok aja gablek piye ana kasunyatane ngono.
1: Wong kowe rene yo dibayari.
0: Eh bener dibayari. Wong aku tak dibayari ora kanggo aku tok.
1: Lho dibayari ra kanggo kowe tok kanggo sapa, Pet?
0: Lah wong aku dibayari ngi saiki dibayari ya to diwene nyangklop. Muni ku angklope langsung tak balekno are.
1: Wah, banget kowe ku omongmu tenanan ta ora?
0: Lah rumangsamu.
1: Wah, ya Allah.
0: Wong aku perlune lere niki golek dulur. Kae jare ana unen-unen. Pedhoto kali duwana ora bakal pedhot pas seduluran.
1: Iya, Pet.
0: Saumpamane aku ditakoki, Cul.
1: Heeh.
0: Antarane dulur karo duwe.
1: Iya.
0: Aku milih duwe.
1: Piye, piye dapur ape padha wae ngene. Wong ate sak mata-mata seorang seniman iku semata-mata aja golek duwit, Tek.
0: Gayamu aja golek duwit.
1: Lurune aku, Tet.
0: Lah.
1: Aku nak duit iku nomor loro, Pet.
0: Nomor siji
1: harga diri, Pet, ngendo duit iku nak seniman nak kanggone aku.
0: Ya pret ora ngandel iku ah.
1: Dulur iku nomor siji, Pet.
0: Dulur nomor siji bener, dulur nomor siji.
1: Iya, dulur.
0: Ada duit nomor loro iku ora ngandel aku.
1: Loh, aku tapi nak masalah duit iku tak nomor loro, nomor siji seduluran. Nomor loro lagi duit, dadi nak duit karo seduluran. Iku aku tetep milih dulur sing duwe. Duit, ngono lho, Tet.
0: Ya padha karo.
1: Tunggale.
0: Ning anane aku milih duit iki ana sebabe.
1: Sebabe ta
0: duit aku umpama entuk duit ora kanggo aku dhewe. Lho ngene saumpama aku entuk duit, saiki ya to.
1: Iya.
0: Ngene engko tekan ngomah, langsung tak wehke panitia masjid.
1: Ya Allah, ben
0: rumah samu.
1: Uwe iku saiki ya Allah alhamdulillah kancaku wis buka dadane sedakoe gedhe nyelengi munggah swarga Tet jenenge kowe ngono kuwi.
0: Jatul.
1: Heh?
0: Ngomong aku gambreh.
1: Lah kowe sedakom gedhe lho Tet ngono ku.
0: Lho sing sedako sapa?
1: Lah dhuwit mang mbokekno.
0: Iya centakene panitia
1: mesti. Lah iya iku jenenge sedako nyelengi sok ben munggah swarga Tet. Swarga cadangane.
0: Wis aku teko swarga bareng iki.
1: Lah duit mainan dad oleh pola jengkelak-jengkelak ngene keringetan panasen kudanan untuk duit bokekno panitia masjid iku sedakom gede pahalane gede Pet.
0: Lho sing ngomong sedako sapa?
1: Lah iku duit ten bokekno panitia masjid
0: ancen iki duit tak wehke panitia masjid.
1: Ya.
0: Mengko nek ora tak wehke aku digoleki.
1: Lah kok iso digoleki?
0: Wong aku arep mangkat rene mau nyelak kas masjid. Muka
1: kowe sedako budal utang Tet.
0: Lah rumangsamu.
1: Ya Allah. Tak rungokno tenan-tenan tak kira sike sedako gede kok malah jebule utang.
0: Tol. Tol.
1: Heh.
0: Ning iki bengi iki luar biasa tenan.
1: Luar biasane, Dan.
0: Nuwun sewu, Bu. Gak ada damel Bapak, Pak, Pakane Pak Salik, Mas Salik kan sinten nggih?
1: Aja bayari, Pak, wong ditangkap ora ngerti jenenge sing digawe iku, Dak.
0: Kowe iki ana takok ketangkepan swasam gedhos engko.
1: Lah tangkep ketahuan
0: ngene kok ora ditanggap sedina suwengi lagi iki aku arep takon kok iso urung
1: ngerti. Isin-isini kancane ngono ku. Minggir ana ora denger.
0: Aku ora isin. Mergo aku ora duwe isin ana wong dum-duman isin aku ndelik.
1: Dak ora apa ya isin
0: iku. Nuwun sewu sinten, Pak?
1: Orang ngarah krumu wong ku pengen sisean diomongi banter lah ya orang ngarah krumu.
0: Ate ra krum ngerti aku sing duwe gawe.
1: Sopo?
0: Hantu.
1: Piye, Bro? Sopo? Ora dibacok cengelen kowe.
0: Hantu.
1: Hantu.
0: Takoni.
1: Bocah takok ora dunung. Takok sing jelas. Bu, namine ingkang kagungan kersa sinten, Bu? Oh, krumu.
0: Ah, iki mesti krungu. Ke mesti krungu.
1: Wong niku kok
0: mesti ngerti. Ke mesti ngerti.
1: Wonge urung ngomong blas kok. Lah krungu wonge ora ngomong.
0: Kupingmu suwek.
1: Lah takon sinten, Bu?
0: Ah, angop jebule, Pak. Angop utumu pucet kono. Jajal takoni sing genah, cedhaki.
1: Pak Harto napa Pak sinten, Bu?
0: Lho hantu kandhani kok.
1: Hantu iku tenan ta ora letek.
0: Lho mosok sing dhek gak mulane aku pentas iki mau ancek-ancek ri. Lah wong sing dhek gawe memedi kok hantu.
1: Ora hantu net
0: sapa?
1: Hantu paling nggih Bu nggih. Hanto.
0: Udu
1: Pak Hanto
0: tu hanto. Sing dhek gawe.
1: Lah kok
0: blundel ngasih dhek gawe?
1: Iku mau nungguyu, buat elok-elok nanti kawe sapa guyu net, kau lambeng jebret. Pak Hanto net.
0: Pak Hanto, ya toh, kau nanti kawe pengiki luar biasa.
1: Iya deh.
0: Lo kora luar biasa pi, aku mau sore ya toh, aku mlebu nang omahe kono.
1: Omahe Pak Hanto, Mak Solekan kene. Lo, kowe kok lancang wani mlebu.
0: Lo, wong aku mertamu kok.
1: Oh, mertamu.
0: Mertamu aku mlebu ya toh. Wah, bareng tak lirik ning kamar jiwa diet. Wih, berase tumpuk-tumpukan.
1: Percaya, Tet.
0: Rokoke ya tumpuk-tumpukan.
1: Wong edo mau weweh, Tet. Promo.
0: Bu Hanto tak takoni.
1: Piye?
0: Angsale nggone ndi damel entuk kacang nggih, Bu.
1: Betet ta tak kok ngono bareng tak jemberen aku.
0: Ngono jawabe. Nggih Mas Betet niki angsale kerukunan tangga teparo.
1: Heeh.
0: Monggo enjing-enjing menawi wangsul betoko 10 kilo.
1: Wah, lha kok lumane ngono.
0: Karo kowe bejo aku sesuk bali kan aku
1: ra kandakno sisan.
0: Lah sing ngangkon sapa sore mau tak luru rae nek aku sesuk bali monggo 10 kilo.
1: Masa wetet
0: sesuk barang ngono.
1: Lebih beruno aku.
0: Barang ngono.
1: Iya, Tet.
0: Pak Hanto krungu.
1: Heeh.
0: Sapa, Bu?
1: Sing lanang muring-muring, Tet.
0: Ora. Nyedulur kok muring-muring piye?
1: Sapa, Bu?
0: Sapa, Bu? Kok gemeng-gemeng?
1: Iya.
0: Iki lho Mas Betet, Pak. Mas Betet. Ana apa to kok gemeng-gemeng iki mau iki lho Mas Betet sesuk nak bali arep takon nggawa 10 kilo.
1: Waduh, kok penak men, Tet.
0: Aku ya guyu, aku ya ngono. Batinku ya bejo anu iki aku ra ya ngono.
1: Kok nang guri kok bejo temen.
0: Mulane kuwi barang ngono ya to. Mas Betet, Bu kowe iki ora mikir wong Mas Betet iki wis tak anggap sedulur. Aja meneh mau nggawa beras 10 kilo. Rong kintal takon nggawa.
1: Oh, kula nggih lho, Bu. Kula rencange Betet mungkin nggih cek kedik-kedik kula tampi kok.
0: Rong kintal takon nggawa asal cocok regane. Asal cocok regane.
1: Iki mang kon ngulak, Tet.
0: Konuku berarti ke sesuk gawonen.
1: Betet mawon Bu kula mboten sios mboten napa-napa. Betet niki le sing bakdok sing gadah pasar niki ya.
0: Ning ke sesuk gratis kon gawa kon ngadai dhewe sak kuatem.
1: Tenan ta ora, Tet?
0: Kandhani kok.
1: Sumpah ke,
0: sumpah.
1: Matur suwun Bu nggih, Pak.
0: Pokoke kon gawa sak kon ngadang-ngadai dhewe kon gawa-gawa
1: iki masorekan karo aku wis padha karo dulur, Tet. Percaya, Tet.
0: Nek mau wis diklumpukno ning pojokan
1: mburi kono. Sesuk gawane, Tet. Apa, Tet?
0: Sisa sego.
1: Iya. Mbok kira aku mentep mbok pakan sisa sego, Tet.
0: Lah kok iki ya ngono tekan aku kon gawa beras 10 kilo iki aku anake apa piye?
1: Oh, tak kira kan wonge lek ya dawa mewek. Lho nek 10 kilo nang masolehkan sak keluarga orang ora rugi tet nyekei tot.
0: Orang ora rugi.
1: Ora rugi.
0: Wah percaya nek ngono.
1: Oke, ini panenane sak blagen tak kotet mbok ndok. Menaiki wayar rendeng barang
0: ning dadi manten. Kono-kono ora kaya masalehkan.
1: Ora kaya piye tet?
0: Ora kaya masalehkan.
1: Lah kok iso?
0: Nak manten kono-kono ya to.
1: Iya.
0: Nah, iki lagi lungguh ning padi-padi.
1: Heeh.
0: Bengi iki mau masalehkan. Lungguhe gak ning padi-padi.
1: Ning opo tet?
0: Ning gegere kepruk.
1: Diubeng-ubeng nok wah sapa
0: kok. Pacaran mantet. Emang pacaran?
1: Lupa jaran.
0: Alah masalehkan jaran ngono kok mbok tumpaki. Ya jaran iku sing mangan sapi mloro.
1: Ken omong aja anggen jeplake. Ana jaran nek mangan sapi loro.
0: Ya jaran sing ditumpaki masalehkan iku mau sing mangan sapi loro.
1: Percaya sapa?
0: Kakandhane.
1: Ana jaran doyan sapi iku jarane Nyai Mpok piye?
0: Lho jaran sing ditumpaki mau lho.
1: Endi?
0: Sing ditumpaki masalehkan
1: tumpaki
0: sing lorek-lorek
1: embo-embo kok doyan sapi
0: lho. Lah justru jaran sing embo-embo iku sing doyan sapi.
1: Lah kok iso doyan sapi
0: ta? Kene ora percaya. Lho sore mau bareng Mas Salehkan bar numpak jaran ya to?
1: Iya.
0: Lho sapine loro didol duwite diwehke Pak Kodri.
1: Iku mono dinggo nanggap ketoprak tet. Kanggo wujudna syukur karo wong sedekah karo warga kene ibadahe gedhe nyenengke wong akeh iku padha ae dongane wong 40 padha dongane wali siji.
0: Ngono.
1: Iya.
0: Nek ketoprak wayu budaya iki nyotot ora didol larang, didol murah-murahan.
1: Dol murah
0: wet, cukup pelem sakwit wis kena nggo nanggap ketoprak Wayu Budaya.
1: Kowe nate grosok lambim karo salon kapok ke.
0: Lho
1: pelem sawit gue nanggap ketoprak itu sing bonggo bayari kue apa?
0: Iya duit toh.
1: Ya gue butuh bayaran lho tet.
0: Ngerti
1: pelem apa nan?
0: Lho ini cukup adol pelem sawit kena gue nanggap.
1: Oh cukup tet.
0: Cukup pelem itu ajine piro?
1: Lho caranya adol lah.
0: Piyo ada ono caranya adol.
1: Caranya piye?
0: Dol satanae. Cukup luwa-luwa luwa-luwa.
1: Ana netet malah ora usah pelem tet. Adol erok iki malah kena nggo nanggap ketoprak rong dina rong bengi tet.
0: Kowe iki ngoyo ora nek iki asu ngoyo ora iki.
1: Tenan tet.
0: Yo regane rok. Regane rok iku pira? Umume rok sing pol apik iki yo ning toko-toko ngene iki yo 250 300.
1: Iku lak sing umum sing adol wong biasa iki sing adol wonge pinter kok baut adol kok tet
0: pinter adol
1: pinter adol
0: lho kok ora mbok takono carane adol carane adol piye
1: carane adol itu dol rok sak isine tet engko lek entuk ketoprak rong dina rong bengi tet
0: iki padha karo ning gone mamer kono
1: ngendho mamer nek ada tak aku ndak jembar
0: aku mau bar mbok bojoku yo
1: piye
0: tiwas aku ora metu babar pisan dusel ning pojokan lu muncul iki ndi jajan ngejak aku kepengin didono mamer kok ora
1: sedot udan tet jane 35 wis penak tet
0: udan kulino berarti
1: ora jare ini mang lu
0: ngene lo cul
1: piye
0: wong ki aja kulino dolan ning gon-gon ngono kuwi ora apik
1: iya ya tet
0: kowe ki yo aja kulinakno dolan ning kono cara kowe omah-omah bakale ya mesti congkrah
1: iya tet
0: nek kowe arep dolan rono aku dijak ah
1: piye alah dapur tak kira nuturi bener jebule padhekmu yo kepengin bloko
0: lho sing kepengin iki sapa
1: lah apa nek kowe mara rono aku jaken
0: lah aku mara ning gone mamer rumangsamu aku arep royal ngono to
1: lah kowe arep apa
0: aku gak royal
1: ah mara rono apa ra royal tet
0: luru wong wedok ngono to
1: ya iya jelas mengkono panggone
0: gak luru
1: lah kok gak iso luru
0: aku anane mara rono iki ana sing tak karepno
1: mbok karepno apa tet
0: karepku ya to nyocokno iga wekasku
1: iga wekasem coplok ning kono tet
0: lho nek menawa ana ning kono eh ngerti apa ora asal usule dumadine wong wedok
1: iya piye tet
0: kena apa wong wedok kok ora digawe saka balung sirah?
1: Balung sirah.
0: Kena apa kok ora digawe saka balung sikil?
1: Gak balung sikil.
0: kok digawe saka balung sungsum ya to iku bekas sing cedhak ning ati.
1: Iya.
0: Mengko nak wong wedok nak digawe saka balung sirah iki iso menang-menangan wong lanang dinggo kalah-kalah.
1: Oh, idak-idak sirah wani wong lanang ngono ta ya.
0: Iya
1: Dad.
0: Nah, kenapa kok ora saka balung sikil? Mongko balung sikil iki manggon ngisor.
1: Ngisor.
0: Mengko nak digawe saka balung sikil wong wedok semono go dinggo kalah-kalah.
1: Oh, idak-idakan ini
0: wong lanang dadi menang-menangan.
1: Oh iya, sewenang-wenang dadi wong lanang bener-bener.
0: Nah, ya. Digawe saka ego wekas sing cedhak ning ati. Sebab apa karepe kok dipilih sing cedhak ning ati?
1: Mergo ning kene keringet,
0: kering susem kono.
1: Lah ning kene
0: aku kok makhluk Allah guru keri.
1: Lah ning kene nek digawe ning kene nek ora keri lho, Tet. Dadi kene nek
0: anane digawe balung sungsum sing cedhak ning ati utawa ego wekas,
1: ya.
0: Iki wong wedok kudu dilindungi, kudu disayangi. Mulane iki masalikan iki wis ora dhewe ya to. Iki wis mengku wanita ya to. Iki bojone iki kudu disayang.
1: Jim, ora mangku tok, Tet. Aku mangro ya ora mangku tok. Ana masalikan wis mangku wanita, ora mangku tok mangko.
0: Apa?
1: Jos. Marek-marek wong jenenge wis bojone kok mangku tok letet.
0: Maksude iki masalekan wis ora ijen meneh, wis omah-omah dadi kepala keluarga. Mongko wong lanang ki wali katone wong wedok.
1: Bener, Tet.
0: Kudu ngetoke tanggung jawabe, kudu nyayang bojone. Ngono kuwi. Ora mung dikarno mangku wanita terus kota wedok dipanggil.
1: Iyalah dek mang sing ning kono mang lho Tet sing golek apa mang.
0: Aku nyocokno ego wekasku menawa kecer ning kono mulane tak goleki.
1: Ego wekas ning kene kok nyocokno ning kok ning mamer iku.
0: Jan menawa ego wekasku dolan ning kono ngono lho.
1: Iku ego wekas blarah ta ego wekas piye jane
0: lan yo ngono kok iso ngrembug kok ning kono. Aku dhewe iki mamer sing genti yo ora ngerti.
1: Gue nak mulai Tet kok ini mororono iki wayah turah
0: kok mikir kok ini mororono mikir mulai cinta aku teko ngomah apa orang itu aku
1: lagi ini ada rauh dalam
0: gue kan kamu ake aku dewean
1: lah betul paturah karek lurus wes ngono Tet jenai rai lo ada petunjuk EKB ngono
0: karepe teko panturah ini metundi aku bingung
1: berat ya mager
0: lah kok aku ini madem dia aku lo ngerti ya iso
1: iki madem ngetan agar ngetan mororono ngetan jablas morong alor red pantura ning lor jablas kulon dret kok nak gak roh dalane ana tulisane engko mangger tiap lampu merah ana tulisane engko kok ya roh
0: kowe iki kok goblok temen goblok temen kok
1: piye le maksud temen
0: lho kok ngetan dret ngalor dret teko pantura wong aku iki ya to
1: iya
0: sing tak tumpak iki ra sing ngambah lemah mbokon dret ngalor iso
1: hei ya Allah. Lah kayak gue menuso kok numpak merasa ngambah lemah kayak apa numpak apa?
0: Lo, aku mangkat kliniki mau numpak sing ora ngambah lemah takkan berani. Kapal mabur medun yang batokmu lo.
1: Helikopter Tet,
0: helikopter
1: ini buat dono nenggi. Bendoso Tet,
0: bendoso.
1: Lah apa lara ngambah lemah lah numpak apa Tet?
0: Kena sepeda motor lo iso.
1: Lah lara ngambah lemah.
0: Lo aku lah numpak sing ora ngambah lemah. Wong aku numpak neng jok.
1: Lah sing ngambal lemah oh bane iya ya. Walah ngomong ambek wong ora padha mahasiswane angel.
0: Lah ngene iki ngenyek ngene iki. Ngenyek karo kancane.
1: Ya iya Tet,
0: jane ora padha mahasiswane. Wong ngerti nek aku ora mahasiswa, Mas.
1: Lah iya.
0: Lah nek ngono nek mbok duduk-duduke piyayi kene.
1: Lah apa padha ngono Tet.
0: Arek ngarani wong ora padha mahasiswa njuk nyasak apa piye?
1: Lah iya Tet ngene kok mok
0: ora usah isin-isin karo kancane, ora usah mirang-mirang karo kancane.
1: Iki piye bedhe?
0: Tet dagelan iku kudu sing rukun.
1: Iya Tet
0: guru. Lha apa nek aku nek ora padha mahasiswa ngerti, yai kene nek aku ora mahasiswa, ke mahasiswa.
1: Oh gak.
0: Lah nek ngomong ora padha mahasiswane.
1: Lah iya Tet, padha gak mahasiswane Tet.
0: Lah iya berarti kene nyek karo aku.
1: Ya Allah bocah iki piye le tah? Kok malah Tet aku mang dunungno kowe padha ora mahasiswane karo aku iki padha gak mahasiswane. Ke ndak ra mudeng omonganku le Tet.
0: Aku nyoto nek ora mahasiswa.
1: Lah kowe ya ora Tet. Ya ora padha ora mahasiswane Tet.
0: Dadi padha ra sekolah.
1: Padha ra sekolah kok kayak ngamuk-ngamuk banter mrepah kabeh tet.
0: Tak kira awakmu mahasiswa padha ra sekolah.
1: Aku ra mahasiswa, kulur.
0: Kaya padha ra mau. Bota kok ape mirang-mirangno wong. Ngene iki lak dadi krungu kabeh narasida mahasiswa.
1: Eh ya ora apa-apa, ra senajan ta kaya ngono ya to.
0: Iya, Dan.
1: Sing baku ya to. Sing baku iki ayo jalinlah persatuan dan kesatuan kanggo pembangunan.
0: Heeh, Dan. Sing paling penting ya iki siji mbangun negara, pindho nang mbangun agama ya mbangun rumah tanggane. Soale temanten baru iki ya akeh-akeh kanggo mbangun keluargane soale nek urung ngerti kehidupan yang akan datang, Tet. Gini ya,
1: wocah kini kok Tet, cili-cili olah ini tahun teh omah loro Tet.
0: Yuk krokoti.
1: Orang.
0: Yuk kan teh omah loro.
1: Ya mang, pokok orang mang tong pulau limo mang
0: Tet. Bola balik tong pulau limo. Asli aku sesok dono tenang. Gak salah aku
1: ngomong
0: sesok.
1: Emak weh. Weh duwe anak no.
0: Iki engko nak udur-uduran ya ora ana teke kae ana tetembungane tenong ana pateke Mas
1: Mul
0: ngomong ora ana enteke.
1: Oh tak kira bokong ana pateke.
0: Bokong ana pateke.
1: Lah tenong ana pateke tak kira bokong ana pateke dak yo gatel ta
0: dikono. Ora ketang ngene-ngene ya to. Iki bengi iki ora mung temantenan bloko ya ana sing luari ujar.
1: Iya mangan sing ujar ngan ujar ya
0: Tete. Ana sing luar ujar barang.
1: Oh.
0: Aku ujare unine biyen esuk ponake putuku utawa dulurku lanang lekan nak nikah nak nanggap petoprak. Aku arep turu ning hehean lho iku dilaksanani Bu.
1: Oh iya Teh. Tukang orjen pire ya diuni Teh
0: unine.
1: Ya ngono nak mas lekan nikahan nanggap toprak dekne ape turu ni pade-pade Teh. Kalau lo deloken panake ngono, tukang arjen omahe ndi nganti turu ning kene ngono.
0: Iki Mas Lekan ya to. Iki bombong penggalihe.
1: Iya, Dan.
0: Bombong atine mergo katresnane iki diimbangi karo Mbak Sop,
1: Mbak Siti Aminah.
0: Mbak Siti Aminah. Muga-muga Mbak Siti dalam Mas Lekan dadi temanten kaken-kaken lan ninen-ninen.
1: Amin.
0: Enggal diparingi momongan.
1: Amin. Penting wong keluarga ya kuwi tet sing diarep-arepno. Momongan ben nang momong putu, momong anak paling seneng nak wis ndek keluarga jangkep tet.
0: Ngono.
1: Nek aja lali kudu ikut program KB. Apa to tegese KB tet?
0: Tegese KB.
1: Kerep.
0: Kerep,
1: kerep.
0: Babaran iku ora kabeh.
1: Lah apa sing taroki
0: yo kerep babaran
1: iki. Apa aku anggere kethoprak dilokek anggere gak main sesuke meteng.

0: dadi cek suarane api yang ngene lecah
1: ngenyek
0: lah ngono kok ora gelem melok ngojek lek
1: ngenyek suara kaya gladakan diseret kaya gelem ditutuk adek ahap
0: tenan api lek
1: kowe ngomong api
0: baik kae karo senden
1: gene
0: bareng ngerti aku gendeng rungokno to
1: lho tangi lek
0: tangi
1: suara
0: kok kaget karo ngomong ngono kuwi kuwi suarane banget cah adek kaya gendruwo ngomong kerumunnya orang kene betet kayak iso gendeng betet itu biasanya negel kok iki gendeng lho
1: wah itu rak betet manusia
0: diterus no, Red.

0: Nek jero kok enek iwili-wili-wili-wili ngemut kala jengking kok terus takon ngentuk.
1: Oh, nek jero nek iwili-wili-wili-wili kok enek.
0: Aku bocah ngomong terus kok lali tak sasak.

0: cowok net aku bunga susah dilakoni.
1: Aku lagi teko iku aku ya wedi yo. Kuwatir nak kepleset aku.
0: Kepleset dipuak tak kenong kok isor net.

0: wong ini ku pemawa itu gak yo payu mau mah.
1: Aku roh wedus di
0: bawah. Enak bareng ngono kuwi ya toh. Nek tak pikir-pikir koyo ceblukan truk ning pantura kono. Cewu-cewi, cewu-cewi.
1: Dulurku men guyu ae ning kono banter ra ilok.

0: Mas muncul
1: ya Dad.
0: Bola bali awake dhewe matur suwun dumateng Bapak. Bapak sapa mau?
1: Hantu
0: sak keluarga ya toh sing sampun kersa nimbali Wahyu Budaya. Mbok menawa anggone awake dhewe paring panglipur sedina lan wengine ana kekurangane awake dhewe minangka rombongan ketoprak Wahyu Budaya nyuwun gunging pangapura.
1: Bener, Dad.
0: Terus awake dhewe kudu matur nuwun dhateng Bapak ingkang kagungan griya kangge dandan ya toh. Awake dhewe matur nuwun ora iso ninggali apa-apa mung isane ninggali reregetan.
1: Ayo suwan, Dad.

sapa wae sing iso golekane bakal oleh kembang sepasang. Ya. Yen ngono aku bakal melu aton-aton wae. Katon sikaro, ojo kaget. Suri aku.

0: wae nonton sayembara ing kraton Sigaluh.
1: Terus
0: sayembara kuwi sing menang unduhane putri kembang sepasang. Ayu pancen ayu rupane.
1: Iya, terus
0: lakon aku ngleboni giri sayembara tanding karo Sira Kesuma, aku menang unggul
1: lidah. Ya, syukur.
0: Banjur wong tuane Sira Kesuma sing jenenge Banjaran Sari melu-melu.
1: Sopo Banjaran Sari?
0: Banjaran Sari.
1: Terus le.
0: Mula saka kuwi ku anggonku aku bali ing omah kene mau aku arep jaluk pangestri ibu. Aku arep mateni kelawan Banjaran Sari supaya anggonku dedaupan kawan putri kembang sepasang kuwi ana sandunganku.
1: Sumpah wae. Senajan kupot kaya ngapa Banjaran Sari ki wong tuwa, aja nganti kewani ya, Le. Ora apik engko nek dosa muncis kaya jambu menteng ngono ki ana jenenge anak wani karo wong tuwa.
0: Yen Banjaran Sari tak pateni aku dosa.
1: Dosa Le,
0: aku kualat.
1: Kualat.
0: Sing percaya ya sapa tak pateni.

0: paha puroi wonene kabeh. Aku ora ngertien kabeh, kowe titis kudune bocah bagus.
1: Sing dadi kekarepanku kepri Banjaran Sari?
0: Iya tidak kowe putraku.
1: Enak temen kowe ngaku yen to wong tuaku. Kecetho wong tuwa sing ora tanggung jawab Banjaran Sari. Aku ora trimo yen to kowe dadi wong tuaku. Kowe dino iki sing ngono Banjaran Sari lan Joko Sumpo tetep dadi musuhku.
0: Kowe kepengin njaluk patiku ya.
1: Pater
0: kabeh kabeh tinggalno Joko Sumpo. Umpama bener Surya Kesumot titis sing Prabu Banjaran Sari bakal tak belani ewon dari kabeh. Suami sing aku ngerti iki ora putraku sing bener titis kuku wejo Suwawa.
1: Ora Banjaran Sari kan kepawat dan kang koyo kowe aku bisa percaya untuk kowe wong tuaku. Cetho dino iki kowe kudu mati saka
0: kowe durung mati dalu kaki Jawa Suwawa. Tak geblake dadaku.

0: ambar watil lan ambar sari.
1: Aku pekondo, Kang.
0: Aku kon loko.
1: Nek sampean mateni takon jajaran sari, ing pages lintang ana rondo lalu.
0: Ana rondo lalu ing pages lintang.
1: Iya, Kakak.
2: Joshua, jajaran sari. Yen kabeh kowe ora percaya kedadean iki saiki pusakamu jibrat getih. Gawelen baline pada sindang atur kemong kamu.

0: Banggaran Sarius mati.
1: Piye?
0: Banggaran Sarius kelakon mati soko tangane Joko Suwo.
1: Suwo kok kesakan dari tak kene mateni Banggaran Sarius. Kira tuku karo kandhane ibu le.
0: Banggaran Sarius yen to ora tak sirnake bakal dadi sambang dalan kok anggo arep.
1: Iku karo materi Banggaran Sarius.
0: Yo.
1: Iki cete lagi pusaka.
0: Banggaran Sarius.
1: Yo. Suwo kok. Rumah no kandhane ibu. Ibu bener sumpah mukti Banggaran Sarius mukti ibu saiki uga Banggaran Sarius mati ibu bakal sungsul mati karo Banggaran Sarius.
0: Aja kaya ngono sing mati ya ben mati kok Bu.
1: Iki kepiye aku retan kok Banggaran Sarius rasane sumpah banget kula sumpah kok ibu jalo pamit aku bakal
0: aku karo sapa Bu.
1: Aku bakal sungsul karo Banggaran Sarius.
2: Samu
1: penjenengan kandhane Sungkawa penjang sampun mati
2: mergo kabeh kurang percaya yen Sungkawa kuwi aku ya tirahku wong tuane
0: roke padha nglawan aku tirimbang aku duweni bapak Banggaran Sarius alu aku ora nyampak dange jagat ora dadi
1: kowe tau apa ya Sungkawa aja Sungkawa
2: eleng lho kuwi lho
1: nek mati terus piye le aja mati.
0: Ambarwati lan Ambarsari. Kok bisa mati kuwi kepriye?
1: Lah kok ora bisa mati piye wong?
0: Sawangan kok pusing tanggo kuwi dikike.
1: Wah. Lho iya.
0: Lah iki aku mati aku ora sida dadi mantune ratu ya getul.
1: Kok pusing karo ibu kok pinter ke bapak.
2: Lah isih cilik wis pinter gak pusing.
0: Ya aku mati bak mau ngene.
2: Iki sombel malah pinter iki.
1: Nek wis gedhe ya malah pinter lho ramane piye to?
2: Kepiye suwo saiki percaya yen bener-bener aku saudara mamu kakung.
0: Kula sampun nggono Kanjeng Romo.
1: Bocah loro ayu-ayu ya iki
2: tarung. Hei, anjo cawe.

Didengar dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan untuk edisi hari ini di hari Rabu di tanggal 2 September 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

chick, chick. Chick, chick. Test.

0: Coba, coba. Masuk nggak, Bul? Cek, cek.
1: Siap, ngomong aja.
0: Cek, cek. Cek, apakah terdengar suara Saipul? Cek, cek. Cek, cek.
1: Gak enak.
0: Cek, Saipul. Apakah masuk? Cek.
1: Gak enak, aku putih.
0: Ini aku pakai mic aku. Enggak masuk kabul.
1: Oh my.
0: Cek. Saipul cek.
1: Cek. Gak enak ya.
0: Cek. Suaramu sih mlebu.
1: Tapi suaraku mlebu rono. Suaramu enggak mlebu rene tapi.
0: Ndek mixer-e wis mbok nyalakno. Pro papate.

0: berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: lying. You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramadhan.
0: Aduh. Intine, aku ki terus kue mapan siji meneh. Nek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Mahir.

Cik cik. Kurang gede, Cang. Cik. Suaramu kurang gede, tapi. Masuk, masuk.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 23 September 2026. Dari Candi Panggung 58, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijengin borokadang kepada mungkin ngaturaken Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan Nong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu Kang Samya Binangge. Binangge malih kalian kula jangan mendol wonten ing ati joro. Tejo wangi. Mangga punten wonten ing ati joro jayaning ati kenjang menika. Kebangke, insya Allah badai kebangke kalian penjenengan ibun Ustadz Saiful Naim ya. Hingga nginjang menikah badai ngaturaken panggil monso pepacar ibun dumateng penjenengan sami pamidanget Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara kanthi atur meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Candi Bangkung 58 seket walu kita Malang ya. Kulon jangai wajib sinambi nenggo susah betan kalian penjenengan ibun sarang-sarang lumien bidang ngedakan lakon-lakon ikang sampun cuma

0: Pada kata sudah nabu dia yang satu kini hormatan Tenggoro saking pengarah acara yang menikah Pak Hari Jawari sampun paling batas Bila sesambetan kali menjenang pun Ustadz Saiful Naim sampun Kaya langsung mau mawon Monggo sarang-sarang manggi menjenang pun Halo Assalamualaikum Bila sing endang Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin sehat kan ya
1: Alhamdulillah Tak gundul pun tak pental sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pingan tutung saking panjenenganipun Rama Yai sehat terus niku. Masih rada watu-watu didik niki.
1: Ya sapa murid ngono iku.
0: Lah lek moh urip moh watu nggih. Piye
1: ngendhani. Sing gak watu iku untung.
0: Nggih tapi waing. Kepres lah itu nggih. Ustaz tadi tenuansa Maulidan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika nggih. Nggih badhe ngaturaken babak kan meneladani apa yang sudah dilakukan Rasulullah yang menika nggih. Nggih. Monggo wekdal sajekipun katur panjenengan Romo Yai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Wa la ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Wa zakarallaha kathira Amma ba'd Ashabal fadilah para alim, para ulama, para sesepuh, sahabini sepuh ingkang kawula hormati wonten pundi kemawon ingkang saat menika nderek midhangetaken cahyaning ati mugi-mugi sedaya kemawon tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng pemandu acara cahyaning ati menika wabil khusus Panjenenganipun Cak Pentol mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Panjenengan sedaya ingkang kawula hormati sesuai kalian tema wonten ing dinten menika inggih menika meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa hari yang lalu di mana saja umat Islam banyak yang telah memperingati dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ingkang memperingati menjelang 12 Rabiul Awal wonten ingkang juga tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal bahkan ada pasca 12 Rabiul Awal di kadang antos samangke nggih tasik kathah mawon umat Islam ingkang sami merayakan dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kula yakin bahwa dengan adanya memperingati dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi niku berarti menandakan tiang-tiang menika rasa mencintai dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten cinta dhateng Kanjeng Nabi nggih mboten mungkin napa menika memperingati dinten kelahiranipun. Ananging perlu dipun mangertosi bahwa rasa cinta kita walaupun sudah kita buktikan dengan memperingati dinten kelahiranipun ananging perlu kula panjenengan sedaya menika menunjukkan rasa cinta kula njenengan dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena firman Allah ingkang kula aturaken kala wau Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Ahzab nggih ayat 21 Gusti Allah dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada kamu sekalian contoh yang baik dari Rasulillah dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang bisa meneladani atau berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah liman kana yarjullah, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini kula njenengan iki betul-betul mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan juga wal yaumil akhir, dan orang-orang yang mengharapkan balasan di hari akhir, yaitu di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Sehingga orang-orang yang memang meneladani akhlak Kanjeng Nabi, nggih, kepengin nyontoh kados dene napa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi, menika justru tiang-tiang ingkang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan balasan kelak di hari kiamat, dan banyak berzikir kepada Allah. Dan itulah memang yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengharapkan rahmat Allah dan kelak di hari kiamat menjadi orang yang mendapatkan pahala yang banyak dan banyak berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi kita juga bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunah-sunahku, sunah-sunahku itu artosipun nggih kelampahanipun Kanjeng Nabi, perilaku Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi, nggih murid-murid niku nggih berarti kula njenengan berusaha menjalankan, ngelampahi kados dene kados ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi. Kula njenengan berusaha mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi, itu berarti kula njenengan niki ahya sunnati. Jadi Kanjeng Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka faqad ahabbani, maka sungguh itulah orang yang mencintaiku. Jadi mencintai Kanjeng Nabi niku tidak hanya ditandai dengan peringatan Maulid Nabi kemawon, ya walaupun peringatan Maulid Nabi niku nggih sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, ya, tuh malah sampai berkorban untuk selamatan, ya toh, ya paling enggak niku ya apa jenenge asan, nggih, tumpengan dan sebagainya, itu memang bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Akan tapi dalam kehidupan sehari-hari, kata Nabi, man ahya sunnati ini kau mau, para siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti harus kita lakukan, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah faqad ahabbani, kata Nabi, sungguh orang yang mencintaiku. Nah, faman waman ahabbani kana ma'in fil jannah, para siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Para pamirang saya ingkang kawula hormati, sehingga monggo kula njenengan untuk mencoba napa menika meneliti apa yang telah dilakukan oleh Nabi yang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, katakanlah saniki sing ringan-ringan mawon utawi ingkang sederhana kemawon lah, ingkang kintenipun kula panjenengan sedaya menika sudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata apa yang kita lakukan itu perlu adanya niat untuk mengikuti akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnipun, mulai saking kula panjenengan sedaya menika bangun tidur sampai menjelang tidur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan kula njenengan mesti isu-isu ya tangi turu, mari nunggu bengi ya mapan turu. Nah itu apa yang dilakukan oleh Nabi itu, monggo kula njenengan sedaya niki berusaha untuk melakukan. Pertama, nalika kula njenengan menika bangun tidur, ketika kita wungu saking sare, ya kita pertama kula njenengan nggih ndonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini ku sing dilampahi Kanjeng Nabi niku, setiap bangun tidur Kanjeng Nabi niku bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Mematikan kami ini kenapa? Nggih sare niku wau. Wa ilaihi nusyur, dan nanti akan kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Hari kebangkitan kita akan berkumpul di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bangun tidur niku nggih, kita merasa bersyukur dene apa kok karo Gusti Allah ditangekno maneh. Karena wonten dawuh an-naumu akhul maut, ya. Tidur itu adalah saudaranya mati. Sehingga kalau kula njenengan menika sare tidur iku dianggap kaya wong mati, ora roh apa-apa. Kemarin kok ngelilir, alhamdulillah sik dikersano urip ngoten nggih. Ini adalah doa yang kita baca itu apa yang dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa kita bangun tidur ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kula njenengan bangun tidur, ya tentu kula njenengan untuk ke kamar mandi, ke toilet, buang hajat dan sebagainya. Maka kita disunahkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi itu ketika kita memasuki toilet, ya, memasuki jamban, memasuki kamar mandi, itu kaki kiri kita yang kita masukkan dulu. Ini kan sangat sederhana ya, tapi ini sunnah Nabi. Kaki kiri kita masukkan dulu ke dalam toilet, kaki kanan belakangan. Ini kalau masuk. Nah, kalau keluar

dari godaan setan laki-laki, wal khobaithi dan godaan setan perempuan. Sehingga kalau jenengan mohon, intinya mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari godaan setan. Nah, ketika kita masuk ke dalam toilet, nah setelah kita masuk ke dalam toilet, ya, kata Nabi, jangan sampai tangan kita itu langsung dimasukkan ke dalam ya, jeding ya, di dalam kolam itu, tapi cuci dulu di luar. Cuci dulu di luar tangan kita sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam kolam itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu pada saat kita tidur, tangan kita itu mungkin memegang hal-hal yang kotor, mungkin memegang apa saja yang kita tidak tahu ketika tidur. Maka kata Nabi, jangan langsung dimasukkan kolam, kita cuci dulu. Ya syukur-syukur kalau di toilet kita sudah ada keran ya, yang tidak langsung masuk ke dalam kolam itu, ada keran, kita cuci dulu di keran itu. Kemudian kita bersikat ya, bersiwak. Siwak dengan sikat niku sami ya. Hanya nek cara jawane niku sikatan, nek cara bahasa fikih niku siwakan ya. Jadi siwak dengan sikat niku sami, jadi sami-sami sunah. Namun istilah kemawon menawi yang damel siwak niku dirasin damel kayu siwak niku. Sajane ngoten nyuwun sewu sekedhik kula aturaken. Bahwa yang dimaksud dengan kayu siwak niku mboten namine mboten kayu siwak, namine menika kayu irak. Karena dibukat sikatan, nah sikatan niku sami kali siwakan. Ya. Jadi kali kata-kata siwakan niku sami kali sikatan. Dalam bahasa Arab siwak niku cara jawane sikat. Hanya kayu irak itu dibuat untuk sikatan, sehingga wong lek ngarani ya kayu siwak mana. Itu juga sunnah. Nabi mengatakan laula an asyukku ala umati la amartuhum bisiwak. Ya. Niku ngendikan pun Kanjeng Nabi. Laula an asyukku ala umati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak khawatir untuk memberatkan pada umatku, maka umatku itu saya wajibkan untuk siwak. Jadi karena Nabi itu khawatir kalau umatnya itu keberatan kalau diwajibkan, maka Nabi itu hanya menganjurkan. Nah, itu berarti ada ulama yang mengatakan, oh lemono berarti siwakan itu sunnah, sunnah mu'akkadah. Yani betul-betul disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kula jenengan sebelum wudu mencuci tangan dulu di luar, kemudian sikatan dulu ya. Nah, setelah sikatan baru kita memulai wudu misalnya ya. Kalau kita sudah buang air dan sebagainya, sudah kita sucikan, sudah bersihkan. Nah, kemudian kita sikatan, setelah sikatan kita wudu. Lah wudu pun juga demikian, diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melakukan wudu dengan sempurna. Ya toh, mulai dari apa namanya? Syarat-syaratnya wudu, kemudian rukun-rukunnya wudu. Nah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pernah sudah saya sampaikan dalam Cahyaning Ati menika bahwa setiap kita wudu itu tetesan air wudu itu bersamaan dengan tetesan dosa yang ada pada anggota wudu kita. Sehingga kalau kita sudah wudu, selesai wudu itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi setelah itu kita wudu dengan sempurna. Nah, kalau sudah wudu dengan sempurna dengan baik, kita keluar. Nah, keluar seperti yang saya katakan tadi. Yang seperti saya katakan tadi yaitu kaki kanan kita keluarkan dulu, kaki kiri belakangan, sambil berdoa ya, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi afini wa afani niku. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diselamatkan.

0: dari godaan setan, ya. Jadi doa keluar dari napa toilet Allah alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi azhaba yang telah menghilangkan anni dari kami al adza. Ya, al-adha itu penyakit, al-adha itu godaan setan, ya. Wa'afani dan menyelamatkan kami. Itu doa keluar dari kamar mandi atau dari toilet. Baik. Setelah kita keluar tentu kita akan berganti pakaian. Ya, loh. Dan diusahakan bangun kita itu sebelum subuh, ya. Jadi kita usahakan bangun kita mulai bangun tidur tadi itu diusahakan sebelum subuh. Nah, kemudian kalau kita sudah dari toilet, sudah berwudu dan sebagainya, kita ganti pakaian. Nah, ganti pakaian itu pun juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita disunahkan untuk berdoa. Ya, berdoa ketika kita berpakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, itu doa untuk berpakaian. Ya paling tidak kita bismillahirrahmanirrahim kita niat untuk berpakaian itu menutup aurat. Dan menutup aurat itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita itu apa namanya berpakaian kita niatkan untuk menutup aurat itu ya pahala. Karena kita melakukan sesuatu yang wajib. Ya, melakukan sesuatu yang wajib. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya wajib itu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan dosa. Itu kan definisi wajib. Nah, sedangkan menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, kita berpakaian itu kita niatkan untuk menutup aurat. Sehingga kita berpakaian itu pun juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berpakaian, tentu kita usahakan, maka saya katakan tadi, kita usahakan untuk bangun sebelum subuh itu, kita sholat qobliyah subuh dulu. Kita lihat qobliyah subuh dulu. Dan keutamaan qobliyah subuh itu luar biasa. Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat fajar, yakni sudah masuk pada waktu subuh, akan tapi kita belum sholat subuh. Dua rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu kan yang dilakukan oleh Nabi sehari-hari dan kita berusaha untuk melakukan itu. Nah, setelah kita itu melaksanakan qobliyah subuh di rumah, kemudian kita usaha untuk berusaha berangkat, apakah itu ke masjid, kalau memang dekat masjid ya kita ke masjid atau ke musola, ya. Kalau rumahnya jauh dari masjid itu sebetulnya justru malah kesempatan untuk memperbanyak langkah demi langkah ke masjid itu selalu ada di sana ada pahala yang besar. Ya. Fi kulli khotwatin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi setiap langkah itu adalah ada satu kebaikan dan setiap satu kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan 10. Sehingga kalau kita itu rumah kita jauh dari masjid, lebih banyak langkah kita akan lebih banyak pahala yang kita dapatkan, ya. Makanya le dalamnya adoh untuk kok masjid nih, kok jajannya ya kudu malah bersyukur. Wah, ini kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ya kalau memang tidak ya ke musola yang dekat, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ya. Dan kita ketika keluar dari rumah ini juga sunnah Nabi juga, Ini meneladani Kanjeng Nabi niku nggih ngoten niku. Kita keluar dari rumah, kaki kanan keluar dulu baru kaki kiri. Nggih. Nah, napa? Sebaliknya ngapunten. Kalau kita keluar rumah, kaki kiri dulu melangkah keluar dulu, kaki kanan belakangan. Itu kalau keluar rumah. Nanti kalau masuk rumah, kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Nah, kalau sudah nyampe ke masjid atau sudah nyampe ke musola, untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam musola, kaki kanan kita langkahkan dulu, kaki kiri belakangan. Nanti keluarnya, ya keluar dari masjid, kaki kiri dulu, kaki kanan belakangan. Dan itu pun semuanya itu sambil berdoa, ada doanya. Dan insya Allah di masjid-masjid itu biasanya ditulis di pintu itu. Nah, kalau masuk masjid itu bagaimana doanya? Di samping kaki kanan dimasukkan dulu, kaki kiri belakangan, sambil berdoa, sholawat dulu. Sebelum berdoa, sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Niku doa masuk masjid. Jadi doa masuk masjid di samping kaki kanan masuk dulu, kemudian kaki kiri sambil berdoa. Sebelum berdoa sholawat dulu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Saat sebelum pun melebet masjid, juga tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Apabila masih ada kesempatan, karena imamnya belum datang atau belum komat, katakanlah belum memulai persiapan jamaah, kita masih ada kesempatan, ya disunahkan sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat tahiyatul masjid itu sholat menghormati masjid. Setelah kita sholat tahiyatul masjid, kita kalau memang masih ada waktu, ya kita membaca sholawat, kita membaca istighfar, kita membaca tasbih sambil menunggu sholat jamaah. Masya Allah, semuanya itu selalu dilakukan dalam sehari-hari oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syukur-syukur kalau kita sambil menunggu sholat jamaah itu kita membaca tasbih yang dibaca oleh Nabi. Ya, kata Nabi ini asbabul wurud atau sebab-sebab Nabi menyampaikan zikir ini itu pada suatu hari. Kanjeng Nabi niku ningali istri nipun ingkang naminipun Juwairiyah. Niki selalu wiritan Kanjeng Nabi ngantos napa berangkat niku wiritan. Kanjeng Nabi rawuh kinten-kinten jam 8. Padahal padu niku subuh. Padu niku subuh Kanjeng Nabi semerap Juwairiyah niku wiritan. Ngantos Kanjeng Nabi rawuh jam 8 napa jam pinten niku istri ini pun Kanjeng Nabi niki radhiyallahu anha niki tahe wiritan. Jadi Kanjeng Nabi tanglet. Awakmu wiritan mulai suman gak leren-leren nganti nganti saiki iki. Nggih Kanjeng Nabi. Oh. Sik kalah karo wiritanku, aku wiritan petang kalimat tak waca ping telu. Iku cara ganjarane iku luwih bagus ganjaran sing tak waca iku daripada wiritanmu sing mulai esuk nganti jam 8 awan niki. Kenapa niku Kanjeng Nabi? Ya Siti Juwairiyah niku tanggal Kanjeng Nabi matur maca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Oke, subhanallah wa bihamdihi. Ya subhanallah bihamdihi niku pertama niku subhanallah bihamdihi. Terus nomor setunggal adada kholqihi. Nomor kali warido anafsihi. Nomor tiga wazinata arfihi. Nomor sekawan wamidada kalimatihi. Wiritan itu niku memiliki pahala koyok dene wong wiritan mulai isuk sampai jam 8 awan. Iku cukup dengan membaca subhanallah bihamdihi adada kholqihi warido anafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Syukur-syukur kalau kula njenengan sak derenge jamaah subuh kalih ngenteni niku memperbanyak itu, masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat jamaah subuh. Nah, sholat jamaah subuh ini kupiambak Kanjeng Nabi ngendika akan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'an nama sholat al-laylakullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Nah, inilah ingkang kula njenengan berusaha untuk meneladani Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampunipun kula njenengan salat jamaah subuh ya, mungkin nyuwun datang Gusti Allah sesuai dengan hajat kita, dengan doa-doa kita yang kita harapkan ya, wiritan-wiritan. Syukur-syukur lah wiritan-wiritan ge sesuai kali sing dilakukan Kanjeng Nabi, paling tidak maca matur salat niku maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan itu akan bisa menghapus dosa-dosa, walaupun dosa orang yang membaca itu kazabatil bahri, seperti buih yang ada di laut ya, saking agai dosane. Tapi lek gelem maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 sasampunipun salat fardu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Nah, setelah selesai kita berdoa, kita wiritan dan berdoa dan sebagainya, baru kita keluar masjid ya, pulang. Nah, kalau pulang kaki kanan melangkah dulu keluar, baru kaki kiri dengan berdoa. Doanya hampir sama dengan doa ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Baca salawat dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Bedanya kalau masuk masjid niku abwaba rahmatika, kalau keluar masjid abwaba fadlika. Kalimatnya sama dari awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Nek melebet medal, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Itu bedanya antara doa keluar masjid dengan doa masuk masjid. Ini ku hal-hal kan sederhana ya, simple ya, sederhana yang setiap hari juga kita lakukan. Tapi semuanya itu kalau kita niatkan mengikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, semuanya itu merupakan bukti kita, cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Dan ini sing kula terangaken iki baru bangun tidur sampai kena salat subuh kemawon. Dan ini lek diterusaken dalam terus sampai Kanjeng Nabi kundur, kemudian Kanjeng Nabi mengurus keluarga, mungkin Kanjeng Nabi mengurus hal-hal perjuangan dan sebagainya, sampai mapan tidur, sampai mapan turu nggih. Nah niki nggih mau makan waktu yang cukup panjang nggih. Cak pentol mbok menawi wonten pamireng ingkang badhe tanglet utawi badhe menyampaikan nggih, napa mangke saged kita lajengaken, mbok menawi wonten ingkang badhe ngaturaken dipun sumanggahaken.
1: Nggih, matur nuwun sangat Rama Yai nggih penjelasane. Ternyata nek awake dhewe niki ngrasakne terus matur nuwun menimbang, dan apapun yang dilakukan Rasulullah ini ternyata kebaikan. Nah, yang dilakukan ini bukan hanya tengah-tengah tapi wiwit tangi turu sampai hal-hal yang sederhana. Niki wonten ingkang badhe nyawi jirumien Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Umi.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mungkin panjenengan sekalian sehat ugi.
1: Alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin. Monggo langsung kemawon Ustaz.
2: Anumi. Nggih, langsung tentang Pak Ustaz. Niki mengenai siwak. Yang panjenengan terangaken kawau kan niku termasuk sunah Rasul. Niki kula sering mirsani piantun-piantun ingkang salat menika badhe salat wajib menika siwak osok-osok-osok kali napa niku kayu siwak nggih niku men wonten badhe salat sunah osok-osok nalih sok-sok-sok wonten niku lah kayu nipun niku di ronce kalian tasbih dan boten pernah digantos kadose. Nah niki napa sunahipun Nabi menika kados ngaten nyuwun penjelasanipun Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pi langkung tenan uten wujude. Dadi kayu-kayu irak. Kayu irak ingkang damel
0: kayu ini pun menikah yang kula aturaken wau niku namung istilahipun mawon kayu niku niku sejatosipun naminipun menika kayu irak yang dulu itu iya yang dulu itu kebun kayu itu banyak yang di negara Irak sehingga kayu ini pun menika dipun wastani kayu irak nah siwak niku nggih sami kalih bahasa kula jenengan sikatan
1: ya, salah kaprah berarti nggih.
0: Nggih, salah kaprah berarti kayune kayu irak dibuat siwakan, dibuat sikatan ngoten. Nah, kayu irak itu memang memiliki kelebihan. Gadai keistimewaan ya pun.
1: Nggih.
0: Jadi itu di antawisipun nomor setunggal, serat-seratnya kayu irak niku ulet. Tidak gampang protol. Jadi walaupun digosokkan gigi ini kok buatan gampang protol. Satu, dan yang kedua lembut.
1: Walus. Jadi
0: lembut. Lembut. Buatan kaya menjalin. Buatan kaya rotan. Nek rotan kan seratnya itu kan keras. Tapi buatan sakit lembut buatan. Nah ini kayu irak ini seratnya lembut, di samping lembut ini ulet nggak gampang protol. Yang ketiga keistimewaannya itu rasanya itu boten pahit, boten sepet, nggih, boten legi. Jadi enggak ada rasa. Itu kayu irak itu. Dan yang keempat, yang istimewa lagi, kayu irak itu ternyata bisa menyerap bau busuk.
1: Bisa menyerap bau busuk.
0: Bau busuk, nggih, bisa menyerap bau busuk. Coba kalau ingin mencoba nyuwun sewu ngapunten. Setelah kita tidur, kan itu juga langsung disunahkan untuk bersiwak.
1: Nggih.
0: Seandainya gigi kita niku kita gosok kali nyuwun sewu driji.
1: Nggih.
0: Mboten-mboten diambu. Tentu akan bau busuk nggih. Tapi cupi nek jenengan ingin membuktikan.
1: Nggih.
0: Sikat jenengan sikat gigi jenengan niku kali kayu irak niku wau, ya kayu siwak jarine wau kayu siwak kan.
1: Nggih.
0: Mboten-mboten jenengan ambu, niku mboten ambu. Nggih, ternyata kayu siwak, jadi ini wong-wong kayu siwak niku wau itu bisa menyerap bau busuk. Itu keistimewaannya. Maka mudah dibawa kemana-mana. Ambil sholat di kesak, gue lek kate sholat siwakan di sini di kesak. Apa mana jadi ini ibu wau di kandeng karo
1: tasbih, nggih, pribun.
0: Nggih, kandeng tasbih. Itu memang kelebihannya seperti itu. Tapi nggih otomatis nggih. Lebih baiknya memang sekali-sekali kita cuci jelas sebaiknya begitu. Tapi seandainya enggak, itu pun niko wow kalau aturakan memang punya kelebihan seperti itu. Dan itu sunah. Jadi walaupun nganggo sikat-sikat yang biasa kulon jenengan damel yang tumbas di toko-toko niku nggih sunah.
1: Nggih
0: kayu irak niku nggih sunah. Bahkan kalau enggak ada kita pakai akar kayu apapun sunah. Yang penting kita itu bersiwak dengan sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan gigi. Itu intinya.
1: Hakikatnya di situ tentang bersiwak aja ya, Ustaz nggih.
0: Betul
1: tentang anu Rama ya nggih.
0: Apakah ngangge sikat sing di toko-toko niku?
1: Kaya awake dhewe nggih. Jaman biyen deplok botol ngoten niku pripun?
0: Sami, itu juga sunah.
1: Nggih. Nggih.
0: Botol diketok mareng diwasok-wasok nambik driji.
1: Lah nggih jaman niku nggih. Kula tasih ngalami niku.
0: Intinya itu membersihkan gigi atau memberikan bau busuk itu dalam gigi yang telah kulonjengan lama waktu tidur nih, gue kan otomatis gitu lama gak makan dan sebagainya nih kan bau busuk mulut. Nah itu intinya menghilangkan itu.
1: Siap,
0: dan itu sunah muakkadah, sunah yang betul-betul ditekankan dening Kanjeng Nabi.
1: Sunah muakkadah.
0: muakat.
1: Muakat berarti niat lebih pada tujuan niat. Nggih. Matur nuwun sanget Ustaz. Waduh lagi-lagi. Rodo anget mesti waktune wis kebates. Monggo salah jengipun kebareng dumateng panjenengan. Nah, Rama Yai mungkasi adicara menika kelanten wektalipun nggih sampun nyaketi ing paripurna. Monggo Ustaz.
0: Nggih. Nggih, para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, sehingga kula panjenengan sedaya berusaha untuk mencintai Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan sunah-sunah beliau. Jadi dengan kula njenengan melakukan sunah-sunah beliau itu sebagai bukti konkret bahwa kita itu mencintai beliau. Dan ketika kita mencintai beliau, beliau berjanji kita akan bersama-sama beliau di surga nanti. Itulah harapan kula panjenengan sedaya, sehingga intine cintana Kanjeng Nabi aja mek pendak mulutan, aja mek pendak selamatan memperingati dina kelahiran niki mawon, nanging kita buktikan cinta kita kepada Nabi itu dengan melakukan sunah-sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sedaya niki dados ilmu ingkang manfaat dan kula njenengan mendapatkan pertolongan Allah bisa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Kula kinten mekaten wonten kirang langkungipun mangken kula matur nyuwun agungipun pangapunten. Nggih, kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ustaz, awit saking ilmune jeng niku. Para rawuh, para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Berobat Suara Budaya Nusantara, mengaten kala wau cahyaning ati edisi dinten menika nggih, sarengan Ustaz Saiful Naim. Kepareng kawula mungkas inget dicara menika, matur nuwun sanget kawigatosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengkaten adicara cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anu, apa ya? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect. The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.